0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja di layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Medesian Terhaji, P3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.

0: menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini di Debarkasi Surakarta ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya, baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you.

Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa.

0: 4.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
0: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733. 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekedar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Tiga dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Bro, serahkan tekan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami pendengar. Pagi hari ini saya bersama Nur Cahyani sebagai pengarah acara. Ada juga Priladian menemani Anda di Surakarta pagi ini untuk edisi Kamis tanggal 18 ya, 18 Juni 2026. Ya, satu single dari Andrea Tolny featuring N Friends sudah kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan pagi ini kita berbicara tentang peran perempuan menjaga lingkungan. Isu-isu terkait dengan sampah yang menjadi salah satu hal penting yang nanti kita akan diskusikan bersama narasumber kami. Ada tiga narasumber yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini, pendengar. Nah, berkaitan dengan sampah, kebersihan. Nah, peran perempuan dalam menjaga lingkungan ini khususnya dalam mengatasi permasalahan sampah memang sangat besar dan krusial. Karena seringkali perempuan-perempuan hebat yang berada di garis depan, baik di lingkungan domestik ataupun rumah tangga maupun komunitas, sebagai penggerak utama perubahan perilaku. Selain itu juga ada beberapa peran penting bagi perempuan dalam manajemen sampah beserta tantangan dan dampaknya, seperti manajer utama domestik itu dari garis pertahanan pertama, di mana di banyak hal perempuan memegang kendali atas manajemen rumah tangga. Ini salah satu contoh dalam memberikan sebuah kekuatan besar untuk menerapkan prinsip 3R seperti reduce, reuse, dan recycle sejak dari sumbernya, di mana bisa memilih sampah, kemudian pengurangan plastik sekali pakai, dan juga manajemen sisa makanan. Hal-hal tersebut yang terus digelorakan, digerakkan kepada masyarakat tentunya untuk bisa apa tujuannya. Goalnya adalah bisa mengolah sampah secara efektif. Karena melihat dari potensi yang ada seperti di tempat pembuangan akhir sampah Putih Cempo yang disinyalir juga sudah sangat overload. Nah, hal-hal seperti ini yang tentunya akan kita mulai dari awal. Dari awal dari mana? Dari rumah tangga. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut, pendengar? Kami undang Anda nanti melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp di 0813 9001 5525.

0: Single dari Silaun Seven untuk Anda pendengar. Memori baik, karena bagaimanapun juga setiap memori pasti memberikan side effect yang baik-baik saja begitu ya. Oke, kami masih hadir untuk Anda pendengar pagi ini berbicara terkait dengan perempuan-perempuan hebat. Nanti kita akan berbincang bersama Direktur Bank Sampah Induk Kerja Nyata Soekarakarta, ada Deno Martias Tuti SE, kemudian ada Kasubag Perencanaan dan Pengangguran. Pengangguran ya, Mbak ya? Iya, pengangguran DLH Kota Surakarta. Iya. Oh, oke, okay, baik. Penganggaran ya. Ya. DA Surakarta, Elo Ayu Faiz MURP dan juga Sekretaris Cepat Tim Penggerak PKK. Kita masih menemani Anda.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25, maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar kita menantikan jam 8 pagi, saatnya kita akan bergabung pagi ini, pendengar, berbincang dengan tiga narasumber kami berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Anda bisa bergabung bersama siaran kami melalui telepon di 638055 ataupun juga melalui WhatsApp 081 3900 155 25. Kita akan hadir kembali di jam 8 pagi.

0: Pro 1 Surakarta akan informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa yang sudah kami sampaikan di awal perjumpaan kami pagi ini, ada hal yang menarik karena kami akan hadir dan berbincang bersama tiga narasumber kami yang tentunya juga berkaitan dengan tema kita pagi ini, yaitu peran perempuan menjaga lingkungan. Penanganan sampah di Kota Surakarta difokuskan pada kota dalam hal pengurangan ya timbulan sampah dari sumbernya untuk merespon sanksi pembatasan kuota buang di TPA Putri Cempo Solo. Pemerintah kota saat ini juga menggalakkan gerakan Papi Sarimah atau pilah sampah dari rumah agar warga itu dapat mengelola sampah secara mandiri. Nah, bagaimana kemudian keterlibatan dan peran-peran perempuan untuk peduli terhadap lingkungan? Kami akan diskusikan bersama tiga narasumber kami. Yang pertama ada Direktur Sampah Bank Induk Kerja Nyata Surakarta, ada Ibu Denok Marti Asuti SE, kemudian hadir di studio Kasubag Perencanaan dan Penganggaran di LH Kota Surakarta, ada Ibu Elo Ayu Faizati STM URP dan juga Sekretaris 4 Tim Penggerak PK Kota Surakarta, ada Ibu Neni Norvita Asri AMD. Selamat pagi Ibu-ibu. Apa kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Bu Deno, selamat pagi Bu Deno. Sudah ada Bu Ayu dan juga Bu Neni yang di studio. Pagi Bu Deno. Baik. Bu Deno, izin untuk suaranya belum dapat kami terima. Bu Deno bisa menerima suara kami, Bu? Baik. Sambil menunggu Bu Denok bisa bergabung untuk audionya agar bisa dapat kami terima. Bu Ayu, melihat perkembangan persampahan di Kota Surakarta saat ini seperti apa sih Bu?
1: Jadi kalau melihat kondisi saat ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa kita dapat sanksi administrasi ya dari pemerintah pusat untuk menutup praktek open dumping yang ada di TPA Putri Cempo. Sehingga konsekuensinya adalah salah satunya selain menutup juga mengurangi timbunan sampah yang dikirim sehari-hari di TPA Putri Cempo. Jadi kalau menurut data yang dikirimkan setiap hari, kita ada di rata-rata 340 ton per day. Per hari 340 ton. Nah, itu yang harus dikurangi. Targetnya dari pemerintah kota bisa menekan 50% untuk memudahkan pengelolaan di TPA. Karena untuk menutup open dumping itu kan ada banyak item yang harus dilakukan. Kalau tidak berkurang yang dikirim, sehingga kita menangani gunungan juga agak kesulitan kalau terus-terus dikirim dengan jumlah yang sama. Nah, untuk oleh karena itu kita ini sudah mulai memasuki era baru ya, era untuk bertransformasi dalam pengelolaan persampahan. Salah satunya itu pilah, olah, dan manfaatkan sejak dari rumah. Kalau yang tadinya paradigma yang sebelumnya itu kita menganut dari, bahkan dari kecil kita diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya. Yang dulu kita anut adalah pilah, kumpul angkut buang. Itu hal yang kurang benar sebenarnya. Dan kita mencoba untuk bertransformasi dari yang sebelumnya ke yang baru, yaitu pilah, olah, dan manfaatkan sejak dari tempat, dari sumbernya. Sebenarnya pilah, olah ini atau 3R itu sudah dimulai sejak launching Undang-Undang Pengelolaan Persampahan tahun 2008. Sebenarnya itu bukan hal baru ya.
0: Dari tahun 2008 ya Bu Ayu ya.
1: Jadi, ceritanya kita sedang kembali ke jalan yang benar begitu. Tapi karena tidak terbiasa, belum terbiasa, belum terbentuk paradigma untuk pilah olah, sehingga itu memang butuh waktu untuk paradigm shift ya. Nah, tidak semudah itu untuk mengubah budaya.
0: Karena sudah menjadi satu kebiasaan Ibu ya.
1: Tapi tetap harus kita lakukan beberapa bulan belakangan ini, terutama sejak ada sanksi administratif, kita terus-menerus melakukan campaign, melakukan edukasi, sosialisasi, baik secara fisik bertemu langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, teman-teman di wilayah, juga online ya. Kita juga kolaborasi dengan Diskominfo. Kita juga punya teman-teman medsos yang ada di kantor untuk terus menggencarkan edukasi, sosialisasi apa itu pilah olah dari tempat.
0: Okay.
1: Supaya masyarakat itu semakin tahu apa pentingnya pilah olah dari tempat.
0: Itu sebenarnya bukan perkara memilah dengan mudah ataupun juga apakah harus ada memang semacam treatment agar masyarakat ini semakin paham bahwa ternyata sampah itu bukan asal buang aja begitu Bu Ayu, ya kan? Selama ini kalau kita melihat contohnya kalau kita ada di sesuatu ada kegiatan begitu masih orang dengan biasa membuang tidak sesuai dengan apa yang ada begitu. Nah, ini seperti apa nih hal yang perlu diketahui oleh masyarakat lebih aware lagi terhadap pengolahan sampah ini Bu Ayu?
1: Kalau fokus di kami dari pemerintah kota itu paling enggak paham dulu mana organik, mana anorganik, itu aja deh. Gampangnya mana yang mudah bosok, mana yang enggak bosok. Itu aja dulu deh. Karena kalau harus memilah sesuai peraturan 5 kategori itu susah, berat, butuh waktu. Tapi memang harus ke arah sana. Secara gradual kita harus ke arah sana. Karena kita sudah tertinggal terlalu jauh ya dengan negara maju dalam pengelolaan persampahan. Jadi kalau tidak segera dimulai, takutnya semakin tertinggal. Nah, untuk langkah pertama ini paling enggak paham dulu apa itu sampah mudah terurai dan tidak terurai itu. Dipisahkan dulu. Karena kalau sudah terpisah akan tahu mau diolah kemana dan mudah untuk diolah seperti apa. Nah, ada dua sih Pak sebenarnya untuk sampah organik. Dikembalikan ke alam atau diolah menjadi media tanam organik. Kenapa ini saya bahas organik dulu? Karena itu tadi, dari 340 ton per day yang dikirim ke TPA Putri Jumbo, itu 70%-an karakteristiknya sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga.
0: 70% ya?
1: Nah, dari 70-an persen itu 64%-annya adalah sampah organik. Sedangkan kita punya target untuk mengurangi 50%-nya. Jadi maka kita fokus di hal yang terbesarnya dulu. Tanpa mengabaikan sampah anorganik juga. Tapi untuk saat ini kita fokus juga di sampah organik. Karena sampah anorganik kan ada nilai jual dan sudah ada sistem yang mewadahinya. Seperti ada pengepul, ada tukang rosok, ada bank sampah-bank sampah. Terus kemudian ada off-taker-off-taker yang sudah siap menerima material-material anorganik untuk diolah, seperti salah satunya ADMI ya. Untuk diolah jadi meja, jadi macam-macam perabot.
0: Ada nilai ekonomisnya di situ ya Bu Ayu ya.
1: Nah, ini organik ini yang masih banyak yang kurang tertarik. Makanya kita dorongnya di organik ini, selain karena jumlahnya besar, yang kedua dia penyumbang gas metan terbesar di TPA Putri Jumbo, karena dia membusuk ya Pak. Ketika dia membusuk, bakteri pengurai itu menghasilkan gas. Sederhananya seperti itu. Nah, gas yang terperangkap di TPA Putri Jumbo itu kan akan bisa sewaktu-waktu menimbulkan kebakaran,
0: seperti bom waktu udara. Juga ya, pencemaran udara juga.
1: Kalaupun kita cari lahan lagi untuk open dumping lagi, itu bom waktu juga, nanti kan akan penuh juga, jadi tidak sustain kalau beli lahan lagi.
0: Okay. Artinya sampah di Solo sendiri Bu, setiap hari ini sudah mengkhawatirkan kah Bu?
1: Iya, karena kalau sudah pernah main ya, Bapak Ibu rekan-rekan di rumah yang ada sudah pernah main ke TPA Putri Jumbo, itu kan fasilitas landfill yang satu-satunya yang kita miliki. Dari sekian banyak penduduk kota Surakarta, apalagi Surakarta kota mais ya, kota jasa perdagangan, mungkin pemain intinya gak banyak, hanya 500 ribuan orang, tapi kan pendatang yang bekerja, penduduk siangnya kan bisa 4 kali lipat Pak. Menurut data bisa 2 jutaan. Belum even. Nah, sampah-sampah yang terus berdatangan itu hanya bergantung di satu sistem itu, kumpul angkut buang. Itu yang berbahaya. Dan bom waktu itu kan semakin mendekat. Karena 4 blok, 4 gunung yang ada di TPA Putri Jumbo itu sudah tidak mungkin lagi untuk tambah tinggi.
0: Baik.
1: Jadi bisa longsor kapanpun, bisa kebakaran kapanpun. Jadi memang harus segera dikurangi sejak dari hulu.
0: Oke, okay. Sebelum nanti masuk di terakhir ya.
1: Residual aja yang boleh. Ya.
0: Oke, okay. Baik, baik. Kita ke Bu Deno, sebelum nanti kita ke Bu Bu Neni. Yes. Iya, Bu Deno, sudah bisa menerima suara kami, Bu Deno?
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Deno.
2: Selamat pagi, Bu Ayu. Selamat pagi, Bu Neni.
3: Iya, selamat pagi.
0: Baik, Bu Deno, melihat dari apa yang sudah disampaikan ya, Bu Ayu, ini kan memang sangat mengkhawatirkan sekali begitu, Bu Deno. Artinya bagaimana nih program Bank Sampah Induk Kerja Nyata Surakarta ini untuk bisa memaksimalkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, Ibu?
2: Iya, jadi kami sebenarnya bergerak baru 3 tahun terakhir sebagai Bank Sampah Induk, tetapi sebenarnya kami sudah bergerak 10 tahun terakhir. Bagaimana kami mulai mengedukasi pengelolaan sampah, dari mulai memilah sampah sampai eksekusi harus seperti apa sih gitu. Jadi betul yang disampaikan oleh Bu Ayu bahwa kalau di Bank Sampah memang kami awalnya hanya berpusat pada pengelolaan sampah anorganik, karena seperti kita ketahui anorganik memiliki high value ketika ini masuk ke pabrik daur ulang dan membawa manfaat untuk masyarakat. Bagaimana dengan organiknya? Sebenarnya di Bank Sampah-Bank Sampah kami, setiap bank sampah sudah bergerak untuk melakukan pengelolaan sampah organik meskipun belum masif. Jadi sudah bergerak minimal melakukan pengomposan, tetapi kemudian sekarang sudah mulai bergerak juga melakukan budidaya maggot, kemudian ada budidaya cacing gitu ya, ada ekoenzim, dan semuanya bergerak. Namun memang belum masif. Diperlukan lebih banyak lagi orang terlibat untuk melakukan pengelolaan sampah organik. Kalau dikatakan kenapa bank sampah kok kemudian belum aktif di pengelolaan sampah organik, memang kalau kembali ke masyarakat pasti ditanya, kalau kami melakukan pengomposan dan menghasilkan kompos yang banyak, hasilnya kemana? Dikemanakan? Kami dapat apa? Gitu. Jadi next-nya harus apa nih? Gitu. Jadi PR-nya kami adalah ketika masyarakat sudah melakukan pengomposan, ya memang pertama kali harus menanam di area rumah, kemudian di area tetangga, RT, RW. Kalau sudah hijau, baru dipikirkan kembali nih, kalau sudah berkelebihan kompos, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan? Dan ini harus dijawab juga oleh pemerintah. Dan ternyata nanti mungkin bisa dijawab oleh Bu Ayu bahwa pemerintah kota sudah memiliki solusi. Ketika semua orang di kota Surakarta ini masih melakukan minimal pengomposan, apa yang akan dilakukan? Nah, nanti sudah akan ada di perwalinya Pak Wali nih. Jadi sebenarnya akhirnya kami di hari ini pun kami juga tidak takut lagi untuk mengajak masyarakat melakukan pengelolaan sampah tidak hanya anorganik yang memiliki high value, tetapi juga melakukan pengelolaan sampah organik yang harus dikembalikan ke alam. Sampah dari alam harus kembali ke alam. Jadi kami di Bank Sampah Induk melakukan kegiatan dari melakukan edukasi paling awal, kemudian sampai eksekusi. Bagaimana masyarakat minimal di RW membangun bank sampah dengan kemudian mengumpulkan, memilah mengumpulkan stor sampah anorganik di bank sampah, kemudian mendapatkan value, nilai secara ekonomis, dan juga sekarang kami masif untuk melakukan pengelolaan sampah organik.
0: Oke, okay, baik. Artinya memang ini bukan menjadi satu kerja yang ringan, Bu Deno. Evaluasi kemudian juga penyebaran informasi secara masif kan ini terus harus dilakukan, begitu, edukasi kepada masyarakat. Ini butuh proses yang sangat panjang begitu, Ibu. Namun memang goalnya adalah satu, bagaimana cara mengurai sampah itu secara baik dan benar sebelum masuk di TPA begitu, Bu Deno. Nah, apa saja yang sudah dilakukan sampai hari ini, Bu, dan bagaimana masyarakat sendiri menanggapi hal tersebut, Ibu? Apakah memang sangat antusias dan sebagainya, atau seperti apa ini, Bu Deno?
2: Jadi kami bersama dengan DLH Kota Surakarta per hari ini baru membangun lebih dari 200 titik bank sampah unit di Kota Surakarta. Jadi ketika kami bicara unit, itu adalah bank sampah yang berada di minimal RW di masyarakat. Tetapi kami juga membangun bank sampah tidak hanya di masyarakat, tapi juga di sekolah, kemudian tempat ibadah, instansi, sehingga lebih banyak lagi orang bergerak di pengelolaan sampah. Harapannya sih satu RW wajib satu bank sampah ya. Kalau kita punya lebih dari 600 RW, harapannya kita punya minimal lebih dari 600 bank sampah unit. Ketika semua orang bergerak untuk itu, artinya sampah yang terkelola di hulu itu semakin banyak. Harapannya sampah yang masuk ke hilir di TPA Putu Cempo hanya residunya saja, seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu, hanya residunya saja yang kemudian bisa dikelola menjadi listrik di TPA Fudi Cempo. Okay. Begitu, tantangannya memang semua orang harus bergandengan

0: yang menghasilkan sampah organik dan anorganik yang lumayan banyak. Tapi kami sudah mencoba untuk masuk SPPG dan mereka menerima kami dengan baik. Dan kami mulai mengedukasi juga teman-teman di SPPG.
1: Baik, gitu. Baik Bu Reno. Kita ke Bu Neni sebagai sekretaris 4 tim penggerak PKK Kota Surakarta. Bu Neni, ini tantangannya nggak ringan Bu Neni. Iya. Tapi datanya Bu, mungkin ada data keluarga PKK Solo 2026 ini untuk catatan ada berapa kakak yang sudah aktif Bu dalam penanganan sampah dari rumah ini Bu Neni?
2: Untuk penanganan sampah itu kami sudah menggalakkan tiap Dasa Wisma malah yang terkecil, karena kita ketahui bahwa PKK itu organisasi yang unik ya. Ya, dia dapat menjangkau sampai tingkat yang paling kecil yaitu rumah tangga. Jadi kita juga mengetahui kalau PKK itu mayoritas adalah perempuan, di mana perempuan itu sebagai motornya atau garda terdepannya. Jadi kita itu sudah menggerakkan sampai tingkat Dasa Wisma. Jadi kita mulai satu rumah satu aksi mengelola sampah. Jadi tidak hanya difokuskan ke bank sampah, tetapi kita juga menyasar langsung ke rumah tangganya.
1: Ya, ini bukan perkara yang mudah ya Bu Neni ya. Butuh proses begitu. Apa yang sudah dilakukan sampai hari ini Bu Neni kalau melihat dari 10 program PKK ini Bu ya, ini kan yang mana tahun ini menjadi prioritas sekretaris 4 seperti apa nih Bu, mendukung Solo minim sampah, ini tantangan terbesar juga nih Bu Neni.
2: Iya. Bu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta Ibu Vanessa Respati, pada awal tahun kan kita ada darurat sampah itu. Beliau langsung menginstruksikan kepada kami pengurus Pokja, baik pengurus kota maupun wilayah, langsung untuk membuat program tentang persampahan. Jadi itu wajib. Dan ini juga sudah berjalan. Ya misalnya yaitu kemarin kita mengadakan kampanye kesehatan lingkungan, kemudian juga nanti ada BIMTEK-nya, jadi pengelolaan dan pengolahan sampah, dan kita juga sudah melaksanakan bahwa dari limbah itu bisa menjadikan cuan. Iya, itu ada kader kami yang sudah sampai ke luar negeri, pemasarannya yaitu mengelola minyak jelantah untuk menjadi lilin aromaterapi, dan itu sudah sampai ke luar negeri. Kemudian juga ada pengolahan kain perca, itu sampai luar pulau juga. Ya, jadi kita fokusnya ke masyarakat itu, bahwa ini loh sampah itu bisa menghasilkan uang, gitu, mendapat bisa menambah penghasilan keluarga gitu.
1: Nilai ekonomisnya nyata begitu Bu Neni ya.
2: Iya benar.
1: Baik. Ibu, yang tadi menarik bahwa ketika ada program satu Dasa Wisma nih Bu, satu rumah, satu aksi pengelolaan sampah. Nah, ini sudah masifkah di seluruh Kota Solo, Ibu?
2: Ini karena programnya baru, jadi memang dari dulu sudah didengungkan, tapi ini baru-baru saja ini baru mulai lagi, dan sudah terbukti bahwa di sebagian kelurahan itu sudah mengelola sampahnya sendiri. Jadi perumah tangga itu sudah mengelola sampahnya sendiri. Gitu.
1: Oke, luar biasa. Bu Ayu, ini memang bukan perkara mudah ketika sebenarnya banyak aksi-aksi yang dilakukan itu bisa menghasilkan sesuatu begitu Bu Ayu. Namun memang butuh apa ya, in action-nya ini Bu Ayu. Bagaimana DLH melihat ataupun ada pendampingan-pendampingan yang bisa dilakukan untuk bisa masyarakat ini lebih aware dan peduli dan hasilnya nyata begitu Bu Ayu?
3: Memang edukasi, sosialisasi gak boleh berhenti. Itu kuncinya. Kesannya kayak sepele ya, mengedukasi, mensosialisasi, datang sekali dua kali. Padahal edukasi sosialisasi ini ujung tombaknya. Dia yang pertama memberikan informasi kegiatan.

0: Foundation inilah yang pertama memberikan informasi dan ilmu kepada masyarakat, kepada berbagai elemen, apa pentingnya pilah olah sejak dari tempat itu. Jadi kalau tidak dimulai dari edukasi, yang seterusnya nggak jalan. Jadi yang memang harus terus digencarkan itu edukasi dan sosialisasi. Kita kolaborasinya dengan banyak pihak, ada dengan PKK, kemudian juga kita dengan perguruan-perguruan tinggi yang baru ongoing untuk perjanjian kerjasama. Setelah edukasi dan sosialisasi yang terus berjalan, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Deno, DLH dan juga Bank Sampah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya, baik itu swasta, CSR, asosiasi-asosiasi dan banyak pihak lainnya. Itu untuk apa? Untuk memperbanyak senjata yang kita miliki, untuk memperbanyak amunisi yang kita miliki. Amunisi untuk apa? Amunisi untuk perang, perang dengan sampah ini ceritanya. Jadi sekarang tema besarnya adalah perang dengan sampah. Kita mempersiapkan amunisinya sebanyak-banyaknya. Jadi karena butuh anggaran tidak sedikit, DLH tidak bisa sendirian. Amunisinya apa saja? Selain edukasi dan sosialisasi, sarana-prasarana yang harus dikenalkan ke masyarakat, seperti untuk organik yang dikembalikan ke tanah, itu ada dua jenis, biopori dan teba. Yang untuk diolah menjadi kompos, itu komposter, itu ada banyak jenisnya. Ada anaerob dan aerob, dan turunannya ada banyak jenisnya. Dari yang paling murah, yang mungkin budget hanya 5 ribu sampai 10 ribu, sampai yang budgetnya ratusan ribu. Bisa juga yang biodigester sampai jutaan. Nah itu semua kita atur dalam perwali konsep pilah, olah dan manfaatkan ini agar bisa tahun ini kita launching. Dan juga nanti ada juknis detailnya untuk jadi panduan masyarakat dan juga pelaku usaha dan kegiatan dalam mengolah limbahnya sendiri atau sampahnya sendiri. Jadi memang diutamakan sebisa mungkin sampah mudah terurai, tidak terurai itu terpisah dulu, lalu berikutnya mau apa itu akan mudah. Kalau organik sebisa mungkin selesai di persil masing-masing. Biopori itu kan diameternya 10-15 dan tidak butuh space besar. Jadi kalau rumah tangga berisi 3-4 orang, masak sehari-hari, bisa lah sisa dapurnya kulit-kulit
1: masuk biopori itu ya.
0: Itu tadi tidak khawatir dengan apa namanya, pupuk komposnya harus dijual kemana. Kalau mau yang simple, kalau untuk tahap belajar dulu bisa tuh dari itu. Kalau udah lebih advance lagi punya komposter, lalu akhirnya ada hasil berupa air lindi dan kompos padat. Nah, kompos padat ini di dalam perwali juga kita skemakan untuk ada off-taker yang bisa menerima atau membeli hasil dari masyarakat itu. Supaya apa? Supaya ini proses pilah olah ini bisa sustain. Ada nilai ekonominya tadi seperti yang disampaikan Bu Neni dan Bu Deno. Takutnya nih kalau tidak ada keberlanjutan, tidak ada nilai ekonomi, ini tidak berjalan. Karena perkara pilah olah aja itu sudah merepotkan. Tapi walaupun merepotkan, ini sudah harus ya, karena sudah tidak ada jalan lagi. Kita harus bertanggung jawab dengan limbah yang kita keluarkan sendiri, karena itu limbah berasal dari individu ya. Nah itu yang mulai harus diberi, harus mulai sadar bahwa kita menghasilkan limbah, kita harus apakan, selesaikan supaya tidak membebani lingkungan. Seperti itu.
1: Baik. Hal yang menarik memang ketika berbicara tentang sampah, Bu Deno, apa yang memang disampaikan Bu Ayu, Bu Neni juga sebagai bagian yang sangat penting, bagaimana cara mengolah secara maksimal, Bu Deno, dan juga memberikan nilai ekonomis, ini menjadi satu PR keberlangsungan yang harus terus dijalankan, begitu Bu Deno ya. Ada tantangan-tantangannya, Bu Deno?
2: Ya, kalau tantangannya pasti ada ketika warga masyarakat belum teredukasi, itu tantangan. Jadi memang betul, fokus pertama di Kota Solo itu adalah yang pertama edukasi. Mungkin kita beda dengan kota kabupaten lain, begitu action dulu edukasinya terakhir. Tetapi kalau di kota Solo, betul sekali kita balik. Yang pertama harus teredukasi, kemudian apa yang dikerjakan, itu next prosesnya. Kalau di bank sampah, tantangannya adalah next prosesnya siapa yang menerima, pasti ya, karena kita bicara mengenai pengelolaan sampah itu adalah bicara mengenai circular economy. Sampah-sampah itu yang terbuat dari produk awalnya yang baru, itu harus lari kemana? Itu tantangannya. Jadi ketika misalkan kami di bank sampah sudah mengelola sampah anorganik, memilah misalkan botol plastik dari PET, PP, HD, begitu dikelola, ini larinya mau kemana nih? Ini kan semuanya high value nih, memiliki nilai ekonomis yang tinggi nih. Ini adalah komoditas yang bisa menghasilkan uang untuk masyarakat ini. Ini larinya kemana? Dan kebetulan kami di Bank Sampah Induk Kerja Nyata Kota Surakarta, kami sudah didampingi oleh beberapa asosiasi daur ulang. Okay. Dari mulai daur ulang plastik, kemudian tembaga, besi, aluminium, kertas. Jadi tidak perlu lagi bingung. Ini mau diserahkan kemana ketika nanti sampah anorganik itu terkelola dengan baik dalam jumlah yang besar. Karena industri sudah menerima itu dengan senang hati. Mereka amat senang ketika menerima sampah terpilah dari bank sampah. Kenapa? Karena sampahnya masih bersih. Mereka tinggal proses. Beda ketika industri menerima sampah itu, mohon maaf, dari pengepul atau kemudian pemulung, begitu kan biasanya kurang bersih. Jadi industri lebih senang menerima sampah terpilah dari bank sampah. Dan sebenarnya industri mendukung kami juga untuk membangun lebih banyak bank sampah unit. Harapannya apa? Sampah terserap oleh industri itu banyak, hasil yang kemudian kembali ke masyarakat jauh lebih banyak. Itu tantangannya. Dan ini memang buat kami tidak sehari dua hari yang lalu, bagaimana industri mau menerima kami. Karena kalau di industri artinya sampah terkelola harus banyak nih. Mereka nggak mau terima 1 kilo, 2 kilo, 100 kilo, nggak mau. Maunya ton gitu ya. Jadi harapannya kami dengan DLH juga akan masif. Nanti mungkin juga dengan PKK mulai Desa Wisma, Bu Neni, kita bisa bangun lebih banyak bank sampah unit. Kemudian sampah-sampah terkelola dari kota Solo ini kemudian bisa masuk dan terserap oleh industri. Tantangannya ada di situ. Dari mulai end to end-nya sebenarnya punya tantangan, tapi ini mengasihkan. Dan ketika kita bergandengan tangan, semuanya bergerak, bukan hal yang sulit untuk kita melakukan ini. Memang butuh perjuangan, tapi saya dan teman-teman meyakini Solo berhasil. Solo akan berhasil di setahun, dua tahun ke depan. Begitu.
1: Baik, Bu Reno, Bu Ayu, Bu Nini, kita jeda dulu sebentar. Ada satu lagu dulu untuk pendengar kita, setelah itu kita akan terima penelpon. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638-055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi ada Bu Ayu, ada Bu Deni dan juga Bu Deno yang masih bersama kami pagi hari ini, dan dialog kita masih terkait dengan permasalahan sampah. Kami mendengar Anda pendengar ingin bergabung bersama kami, kita terima telepon dulu. Izin Ibu-ibu Sri Kandi hebat kita ini. Selamat pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kapten Obama.
1: Ibu-ibu narasumber, satu, gunakan asas transparan dan akuntabilitas publik. Dulu acara begini sudah pernah dibina, dipandu oleh Joko Bagong yang sekarang sudah pensiun. Saya minta apa? Laporkan hari ini dapat berapa kilo, dijual ke pemasok berapa, terus harganya berapa? Sudah setahun nggak ada beritanya. Ini omong doang, pendekatannya proyek. Ngapain capek-capek jadi narasumber di area ini cuma proyek doang. Mending di rumah masak bakmi godok enak. Yang kedua, RRI juga gitu. Berikan space untuk mau memantau di samping harga pasar, bisa memantau harga plastik. Ini kan cuan, tadi narasumbernya bilang cuan apa? Gak ada. Industri pengumpul besar itu lebih besarnya ke pengumpul. Gampang, gede, langsung gede tarik aneh. Tapi kalau ibu-ibu ya suwe no. Gimana teknik industrinya? Makanya saya bilang, iki acara pemenang iki. Tolong, ini kan sekarang RRI ada pemimpin yang baru. Halo Pak pemimpin RRI yang baru Solo. Tolong, RRI gunakan watchdog-nya. Pengawas benar-benar masa ini. Tuh lihat, akhirnya harapannya juga nggak terrealisir tadi. Putri Cempo, mandek. Kemarin baru tahu saya, setelah dari via Klaten ngomong, Solo juga aku kekurangan sampah, nggak bisa ngolah. Terus via coba pendekatan proyek lagi. Kalau pendekatan proyek ya begini terus. Sulit untuk zero sampah kalau tidak ada pers RRI khususnya memantau para bank-bank sampah itu kumpul di mana, setelah berapa, harga berapa. Dengan demikian orang akan berlomba-lomba membersihkan dan dijual. Terima kasih, jangan marah ya.
0: Terima kasih Kapten Obama. Langsung mungkin ada jawaban dari Bu Ayu dulu, nanti sebelum nanti ke Bu Deno dan juga Bu Heni. Kami silakan Bu Ayu.
2: Kalau untuk terkait di hulu hilir ya Pak,
0: yeah.
2: Kalau dari DLH sendiri itu kan kita saat ini, karena yang lalu kita tuh melaksanakan hal yang kurang tepat begitu ya, kumpul angkut buang yang mau kita berubah ini adalah sangat fundamental. Jadi pilah olah, dan itu tidak mudah. Melalui perwali yang baru nanti kita siapkan skema hulu hilirnya. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan, untuk anorganik itu bisa ya swadaya dari masyarakat bekerja sama dengan off-taker yang sudah biasa, bank sampahkah, pengepulkah, atau tukang rosok, sesuai jagoannya masing-masing. Sedangkan untuk kita fokus sekarang di organik, karena itu tadi dia penyumbang timbulan terbesar. Kalau untuk organik memang tidak tertarik ya, karena tidak ada nilai ekonominya. Tapi ke depan melalui perwali yang baru, kita sudah mencatat off-taker tertentu yang paling memungkinkan untuk bisa menerima tanah kompos atau media tanam yang nanti dihasilkan oleh masyarakat ketika nanti sudah mulai mengolah dan akan surplus. Tentu harganya nanti bisa didiskusikan dengan off-takernya. Kalau untuk off-taker saat ini yang kemarin sudah menghubungi kami, itu ada dari Bapak Mugi Harjo kalau tidak salah, beliau alumni UNS yang bekerja, yang memiliki perusahaan untuk recover tanah-tanah tambang yang ada di luar pulau, sehingga membutuhkan tanah humus atau tanah kompos yang sangat banyak. Dan beliau saat di acara di Danu, di dalam Joyo Suman, beliau bersedia gitu ya untuk bekerja sama dengan Pemkot untuk menerima surplus dari media-media tanam. Dan itu adalah potensi untuk dari sisi organik ya. Jadi ke depan tidak perlu khawatir untuk mengolah sampah organik. Kalaupun tidak mau menghasilkan sampah organik, menghasilkan pupuk organik, bisa dibelajar memilah dan olah itu kembalikan saja ke alam, teba atau biopori. Sepertinya hanya itu yang bisa saya jawab, Pak, baik, terkait pertanyaan tadi.
0: Baik, baik.
2: Karena untuk terkait harga di pasaran juga itu kan tergantung dari off-takernya. Ya.
0: Off-takernya, baik. Seperti itu, Kapten Dova. Ada tanggapan Bu Deno sebelum nanti ke Bu nih. Kami silakan Bu Deno.
3: Jadi kalau di kami di Bank Sampah Unit yang sudah bergerak, kami memiliki daftar sampah yang bisa dikelola kemudian masuk ke bank sampah. Di situ kami juga sudah tempelkan secara terbuka daftar harga yang bisa diterima oleh nasabah di bank sampah unit. Jadi kami semuanya terbuka karena kami setiap bulan juga melakukan pendataan yang kami serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, di mana DLH juga akan menyerahkan data itu sampai ke kementerian. Tadi kalau ditanya bagaimana dengan industri kan butuh banyak, betul sekali. Oleh sebab itu kita tidak bisa sendiri. Kalau kita bisa bangun lebih banyak bank sampah unit, artinya kita bisa melakukan pengolahan sampah anorganik di dalam jumlah banyak, industri akan menerima dengan senang hati. Okay. Begitu, meskipun sekarang pun kita juga belum banyak, tetapi sudah diterima oleh industri. Dan daftar harganya kami transparan, boleh nanti ketika ada teman-teman di Kota Surakarta ingin belajar pengelolaan sampah di bank sampah, melihat bagaimana kami bergerak, boleh. Bagaimana cara menimbang, bagaimana cara memilah, bagaimana mencatat, bagaimana teman-teman di bank sampah unit juga sudah menerima daftar harga sesuai dengan jenisnya. Semua sudah dikelola secara administrasi dengan baik, termasuk sampai fisiknya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika kita melakukan pengelolaan sampah kemudian diserahkan ke bank sampah. Boleh kok, sama-sama kami juga membuka tangan, bahkan dari luar kota datang ke Solo untuk belajar loh. Terakhir kami juga menerima tamu dari Kabupaten Blora, PKK, untuk belajar bagaimana melakukan pengelolaan sampah sampai dengan pencatatan masuk ke buku tabungan. Semua transparan, daftar harga ada, daftar jenis sampahnya juga ada. Begitu, jadi kok dibilang semuanya proyek, bukan. Kami bergerak dengan nurani kami karena kecintaan kami terhadap Ibu Bumi, dan semuanya transparan karena semuanya juga sudah kami laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup sampai juga ke Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu.
0: Baik, Bu Reno. Ada Bu tambahan, ya. Bu Neni?
4: Iya, kalau dari PKK karena kita harus merubah ya, menerapkan kebiasaan baru dari rumah. Jadi kita mengedukasi dari kehidupan sehari-hari, yaitu tadi salah satunya yaitu membuang sampah bukan pada tempatnya, tetapi membuang sampah kemudian mengolah dari sumbernya. Dan kemudian memang dari dulu itu hasil yang didapatkan dari sampah organik yang dibikin atau diolah dari warga itu memang tidak menghasilkan cuan karena dilihat itu tidak menjual dulu. Nah, dengan adanya PKK sekarang ini, apalagi dengan Ibu Ketua yang baru ini, PKK Kota Surakarta itu banyak sekali, yaitu pelatihan-pelatihannya. Misalnya cara packagingnya, kemudian cara mengolahnya, bagaimana sih bisa menjadi uang tadi. Jadi limbah yang tidak berguna itu bisa menghasilkan uang, dan itu sudah nyata, Pak. Dan baik, kemudian juga kita juga ada koperasinya ya, koperasinya di PKK sendiri, jadi bisa menjual produknya tidak hanya lewat langsung tapi juga lewat online juga
0: ya. Baik, kita terima penelpon dulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1.
5: Selamat pagi Mas Aditya.
0: Selamat pagi,
5: maaf,
0: Bu.
5: Ini soalnya kalau saya dengerin dari 96 08 tuh delay, Mas. Jadi saya dengar lewat telepon saja ya.
0: Baik. Silakan, Ibu.
5: Satu gini, Mas. Untuk yang kompos tadi, adakah standarnya untuk bisa diterima biar jadi ada nilai jualnya untuk pembuatan yang pupuk kompos tadi yang organik? Karena saya banyak ini di rumah. Udah cair gitu, yang cair tapi warnanya hitam gitu. Okay. Kemudian yang kedua, ini kan sepertinya sampah plastik banyak banget gitu. Jadi saya harap itu akan digaungkan lagi untuk pemakaian, misalnya beli sayur atau apapun, kan kita bawa tempat dari rumah biar sampah plastik tidak banyak ya. Mohon maaf ini usulan. Terus yang kedua, sudahkah untuk sosialisasi atau untuk biar masyarakat sampai, tadi kan Ibu mengerti kok sampai Dasa Wisma, nji. Sudahkah sampai ke Dasa Wisma ada undangan untuk belajar bank sampah? Ngeten. Harapan saya sih ada ya, mungkin dari kelurahan sampai dari Dasa Wisma gitu, kayak waktu saya pernah dapat tugas dari Bapenda ngeten pun Dasa Wisma yang ditugasin ngeten. Itu saja sih Mas Aditya. Kalau saya insyaallah sudah memulai, Ibu-ibu hebat yang luar biasa nih untuk pemilahan sampah gitu dari saya sendiri gitu. Terima kasih.
0: Bu Nur, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur sudah bergabung bersama kami. Mungkin langsung dijawab oleh Bu Ayu dulu.
2: Baik, terima kasih Bu Nur untuk tanggapannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu sudah memulai, karena kelompok masyarakat setelah menerima ilmu untuk bilah olah itu terbagi jadi tiga ya Pak. Yang pertama mendapat informasi, lalu mau, lalu melaksanakan. Jadi tiga tahap ini. Kalau Ibu Nur ini sudah melewati sampai ke tahap ketiga, sudah dapat informasi, sudah dapat ilmu, sudah mau dan sudah melaksanakan. Tapi ada kan kayak kelompok yang sudah dapat informasi tapi cuek atau berhenti. Berhenti itu antara dua, tidak mau dan yang kedua adalah menunggu. Menunggu sarpraskah, menunggu kanan kirinya bermulai kah. Nah itu, nah Ibu Nur ini yang sudah sampai
0: sudah mengerjakan
2: di akhir.
0: Ya.
2: Sudah sampai di akhir.
0: Nah, di akhir ya.
2: Bu Nur, untuk menjawab Ibu tadi terkait media tanam organik yang sudah Ibu hasilkan sehari-hari dalam mengolah sampah, luar biasa. Jadi untuk skema yang kita susun ini nanti dari DLH, kita bikin sistem sirkular ekonomi untuk media tanam organik ini sebisa mungkin bisa sesuai standar yang diminta oleh off-taker. Nah, untuk mengarah ke sana, kita tidak ketika menjual tidak bunyi kompos dulu Bu untuk tahap awal-awal, karena semua proses itu secara gradual. Jadi tidak langsung bunyi bisa jual, oh ini kompos, karena kompos itu kan ada standarisasinya. Untuk awalan kita tawarkan ke off-taker bunyinya adalah media tanam organik. Asalkan dia tidak tercampur dengan limbah B3, dia aman untuk tanaman yang edible untuk dimakan. Sedangkan untuk pelatihan bagaimana cara membuat tanah kompos yang baik, itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pangtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mereka pada saat rapat itu bersedia ya, dan sudah ditugaskan oleh Pak Wali juga untuk selain menjadi off-taker, dari Dinas Pangtan juga bersedia untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana membuat kompos yang sesuai standar untuk bisa dikatakan kompos dengan kandungan-kandungan tertentu. Tapi nanti ya Ibu bersabar dulu, karena ini semua program dan sistem kita sedang bangun sistemnya biar saat launching nanti bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tapi sambil menunggu Perwali dan Juknis keluar, sistem berjalan, apa yang sudah bisa kita lakukan dulu. Ketika Ibu sudah melakukan pemilahan, mengolah sampah sejak dari rumah seperti yang Ibu ceritakan tadi, bisa sambil diupayakan untuk direplikasi ke saudaranya, direplikasi ke tetangganya, supaya semakin luas pengetahuan yang diterima oleh masyarakat di sekitar Ibu Nur. Seperti itu.
0: Baik.
2: Sedangkan jadi yang kedua terkait sampah plastik ya, pengurangan sampah plastik di Perda nomor 4 tahun 2022 tentang pengolahan persampahan Kota Surakarta sudah ada ya arahan atau amanat untuk pengurangan pembatasan terhadap sampah anorganik, sampah plastik. Cuma kembali lagi tadi, untuk melakukan action di lapangan setelah mendapat ilmu itu tidak serta-merta bisa langsung dilaksanakan serentak. Perda launching, Perwali launching tidak serta-merta langsung. Jadi semua menerima ilmu dulu, baru nanti secara gradual mau dan kemudian melaksanakan, sehingga mengedukasi tidak bisa berhenti dari satu dua kali aja. Jadi terus menerus, jadi menggandeng banyak pihak termasuk Ibu Nur yang ada di akar rumput, ada di masyarakat. Ketika Ibu sudah pandai, Ibu bisa menggaungkan ilmu Ibu ke sekitarnya. Kami dari DLH Kota Surakarta bantu dari tingkat kebijakan dan juga regulasi yang untuk menaungi semua sistem yang berjalan nantinya. Gitu.
0: Baik, Bu Ayu. Ada tanggapan Bu Neni sebelum nanti ke Bu Deno?
4: Ya, kalau untuk tadi bank sampah ya, yang di tingkat Dasawisma, sebagai PKK kami hanya bisa menggerakkan. Kemudian itu merupakan tupoksinya dari DLH untuk membentuk ya, membentuk apa bank sampah tersebut. Jadi kita sebagai PKK itu hanya menggerakkan masyarakat, kemudian mengedukasi bagaimana bisa menjadi kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru, menjadi lebih baik lagi gitu.
0: Baik, Bu Denok Marti, ada yang perlu disampaikan juga terkait pertanyaan dari Bu Nur tadi?
3: Ya, yang pasti pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur yang sudah action luar biasa. Harapannya vibrasinya action ini juga menggetarkan orang-orang sekitar, tetangga kiri kanan, RT, RW begitu, sehingga kemudian semua orang mau memiliki pengetahuan, mau memiliki kemauan yang sama untuk sama-sama kita bergerak. Kalau untuk tadi media tanam sudah dijawab oleh Ibu Ayu, untuk bank sampah juga dengan PKK, harapannya lebih banyak tumbuh muncul bunur-bunur baru yang lain yang mulai mencintai ibu bumi untuk Kota Surakarta.
0: Baik, baik. Keterbatasan waktu pagi ini, terakhir yang mungkin harus bisa disampaikan penegasan dari Ibu Ayu terlebih dahulu terkait dengan tema kita pagi ini seperti apa, Bu, bisa disampaikan ke pendengar kita. Kami persilakan, Ibu.
2: Harapannya dari kami, pemerintah Kota Surakarta melalui DLH, tidak ribet-ribet ya, tidak sesuatu yang kompleks, tapi harapannya muncul budaya kesadaran baru, budaya sadar akan sampah yang dihasilkan masing-masing individu. Yang tadinya sampah itu adalah sesuatu yang dibuang, diabaikan, depan rumah sih bersih, tapi yang kotor di tempat lain, TPA Putri Jumbo, bergeser menjadi budaya atau paradigma yang sampah itu bukan lagi hal yang dibuang gitu saja, tapi menjadi hal yang bisa dimanfaatkan kembali. Ternyata kalau diolah dengan benar, dia ada nilai ekonominya. Seperti itu.
0: Baik, Bu Deni, kami silakan, Ibu.
4: Harapan kami sederhana, namun ya besar ya, agar kebiasaan memilah sampah dari rumah itu benar-benar menjadi bagian dari keseharian masyarakat Kota Solo. Kemudian bukan hanya sekedar kader PKK saja, tapi kami ingin setiap keluarga di lingkungan Kota Surakarta ini memahami bahwa sampah bukan sekedar masalah kebersihan, tapi juga peluang ekonomi dan tanggung jawab, sehingga menjadikan generasi kita berikutnya juga bisa meniru kebiasaan baik kita. Karena lingkungan yang sehat adalah investasi untuk masa depan dan generasi mendatang.
0: Baik, terima kasih. Bu Denok Marti, kami persilakan, Ibu.
3: Ya, teman-teman, bahwa kita harus menyadari bahwa pengelolaan sampah tidak lepas dari spiritualitas kita. Bahwa bagaimana kita mencintai ibu bumi adalah bagian dari keimanan kita. Jadi semua agama mengajarkan bahwa kita harus mencintai ibu bumi, harus mencintai lingkungan hidup kita. Yuk sama-sama kita kembali kepada keimanan kita akan Tuhan dan alam ciptaan, karena bumi adalah rumah kita bersama yang harus kita rawat dan kita jaga secara bersama-sama. Terima kasih, semangat berjuang untuk Kota Surakarta jadi lebih baik, lebih hijau, dan melakukan pengelolaan sampah lebih baik.
0: Baik, terima kasih Bu Denok Marti, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Bu Ayu, terima kasih. Bu Deni, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok terkait dengan video dengan narasi lowongan kerja kru Store Alpha Midi. Faktanya diketahui tatan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta para pengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah dicek, faktanya hal tersebut tidak dibenarkan oleh pihak Alpha Midi. Dan tentunya juga kami himbau kepada Anda untuk selalu berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Masih bersama kami mendengar di Pro 1 Surakarta, kan informasi dan inspirasi. Satu single dari Ahmad Dhani featuring Andra Ramadan dengan Cool Desak untuk Anda. 20 menit dari 9 pagi. Nanti kita akan update informasi haji RRI Surakarta tahun 2026. Tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Surakarta kan informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan informasi haji tahun 2026.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, kepulangan jemaah haji 2026 ini kami akan update bersama rekan kami Sofi Asgaf. Sofi, selamat pagi. Sofi, silakan laporan Anda, Sofi.
2: Baik, pendengar, proses pemulangan jemaah haji embarkasi Solo kini memasuki gelombang kedua. Hingga hari ini sebanyak 48 kelompok terbang atau kloter telah tiba di asrama haji Dono Udan dengan lancar dan dalam proses yang baik. Ketua PPIH Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo Fitrianto saat kami konfirmasi beberapa saat lalu mengatakan saat ini jemaah dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sebelum transit di India dan melanjutkan penerbangan ke Solo. Ia menambahkan seluruh proses kepulangan sejauh ini berjalan tanpa kendala berarti. Di sisi lain, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jumlah jemaah wafat hingga hari ini mencapai 50 orang. Satu di antaranya merupakan jemaah asal Kabupaten Rembang yang meninggal dunia setelah tiba di Bandara Adi Sumarmo dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Fitrianto, jemaah bernama Sugiyarti tersebut mengalami sakit jantung dan almarhumah meninggal dunia pada Rabu malam setelah dibawa ke rumah sakit sesaat usai turun dari pesawat.
3: Alhamdulillah hingga pagi ini sudah 48 kloter yang sudah sampai di asrama haji dan saat ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah pulang lewat Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dan transit di India terus lanjut ke Solo. Alhamdulillah berjalan lancar sampai saat ini dan tidak ada kendala berarti.
2: Hingga hari ini lebih dari 16.823 jemaah haji telah tiba kembali di embarkasi Solo. Demikian laporan Sofi Asgaf, kembali ke rekan Adi di studio.
1: Terima kasih Sofi Asgaf untuk laporannya pagi ini.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, kita akhiri perjumpaan kita di Surakarta Pagi ini untuk edisi hari Kamis 18 April 2026. Saya Aditya Wardana, Nur Cahyani, dan juga ada Lia yang telah menemani Anda di pagi hari ini. Undur diri, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di kesempatan hari ini untuk hari yang ke-18 di bulan Juni 2026. Saya Prayogiri Diman menemani aktivitas Anda di Surakarta siang hari. Dan apa kabar untuk Anda semuanya? Mudah-mudahan selalu bertambah sehat. Buat yang sedang kurang sehat juga berubah menjadi sehat, terus bisa mempertahankan kesehatan itu. Baik, di langkah-langkah kebersamaan kita, kami akan sapa Anda dalam musik dan informasi.

Selamat siang pendengar. Semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar ya, dan juga penuh dengan semangat. Dan terima kasih telah setia bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah kesibukan yang sedang kita semua jalani ya, kita juga bisa harus, bukan harus ya, sebaiknya lah sempatkan sejenak waktu untuk menikmati waktu istirahat, walaupun hanya 5 menit di sela-sela kesibukan Anda. Dan tentunya itu juga akan menambah fresh, menambah konsentrasi, bertambah dengan cara ya mungkin minum kopi atau minum teh yang hangat, yang membuat Anda lebih nyaman ya di tengah-tengah suasana ruangan Anda yang didominasi dengan dinginnya AC. Ya, informasi-informasi serta musik-musik bakal kami hadirkan untuk Anda di kesempatan musik dan informasi kali ini. Dan pendengar, ada informasi tentang aksi demo di Kartosuro, ratusan mahasiswa tuntut evaluasi MBG dan KDMP. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan juga kepemudaan di wilayah Sukoharjo menggelar aksi demo di Bundaran Simpang 3 Kartosuro pada hari Rabu 17 Juni 2026 sore dalam aksi unjuk raksa tersebut. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah serta memberi ultimatum selama 7 kali 24 jam agar aspirasi mereka mendapatkan tanggapan. Salah satu peserta aksi, Al-Khazar Ardiansyah Al-Aziz dari Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS, mengaku resah terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran. Apalagi berbagai aksi yang dilakukan selama ini belum membuahkan hasil. Ya, selain masalah tersebut, mahasiswa juga menyoroti keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kenaikan BBM juga menimbulkan domino efek terhadap harga kebutuhan lain. Ya, Aksar juga menegaskan aksi yang dilakukan bukan merupakan kepentingan kelompok tertentu maupun ditunggangi pihak lain. Pihaknya juga memberikan tenggat

0: atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

38 menit dari 10 waktu Indonesia Barat, masih terus di musik dan informasi untuk hari ini. Dan pendengar, PSHT Sragen Pusat Madiun sahkan 1.630 warga baru. Pengombyong diminta tertib. Sebanyak 1.630 calon warga baru Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun dijadwalkan akan menjalani prosesi pengesahan pada bulan Suro Muharram tahun ini. Agenda sakral organisasi pencak silat tersebut akan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Jumat hingga Sabtu 19 sampai dengan 20 Juni 2026. Seluruh rangkaian kegiatan pengesahan dipusatkan di Padepokan SH Trate Cabang Sragen Pusat Madiun yang berlokasi di Dukuh Pokor, Desa Patihan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Mengingat besarnya jumlah peserta dan juga potensi massa penggembira atau pengombyong yang hadir, pihak internal PSHT telah menyusun skema pengamanan ketat guna menjamin kondusivitas wilayah. Ketua Cabang PSHT Pusat Madiun Kabupaten Sragen, Kang Mas Sunanto, menegaskan bahwa kesiapan fisik tempat maupun koordinasi lintas sektoral dengan aparat keamanan telah dimatangkan melalui rapat koordinasi atau rakor bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkomtimda Kabupaten Sragen. Mengantisipasi kerawanan gesekan di jalan raya dan juga demi menjaga keamanan ketertiban masyarakat, PSHT Cabang Sragen bakal mengerahkan satuan pengamanan internal organisasi, yakni pasukan pengaman Trate. Juga rencana pengamanan resmi pun telah diserahkan dan dikoordinasikan secara intensif kepada Polres Sragen.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selamat siang ini untuk Anda semuanya yang mungkin saat ini sedang merasakan begitu teriknya ya, seolah-olah matahari itu sedang berada di puncaknya begitu ya. Tapi cuma di daerah-daerah Solo dan sekitarnya ya. Tapi kalau di Wonosobo, di tempatnya Bu Wigati, saya yakin saat ini suhunya juga masih 17-16 lah. Ya, walaupun suasana di Solo dan sekitarnya sedang terik begitu, namun ya semoga semangat tetap menyala sepanjang hari. Apapun aktivitas yang sedang dilakukan, tetap jaga kesehatan ya. Banyak minum air putih, ya kan? Perbanyak senyum juga dan nikmati kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Oke. Baik, selamat siang untuk Anda semuanya yang sudah bersama-sama di WA. Saya juga akan sapa ini, ada Ibu Agustin yang ada di Mangkubumen Kulon. Oke, kabar baik, bahagia Mas Yogi ya. Seperti Mas Yogi tugas di kesempatan saat sekarang ya. Alhamdulillah bertemu mengudara di Surakarta siang hari ini. Selamat tugas Mas Yogi ya. Saya temani dengan menyimak lagu-lagunya. Matur nuwun. Di kesempatan siang hari ini terima kasih. Oke. Saya coba untuk meringkasnya ya Bu Agustin ya. Terus juga ada siapa ini? Oh, ini informasi nanti ya. Ibu Wigati yang ada di Wonosobo. Wah, di kesempatan pagi hari ini sedang menikmati suasana sambil ngerebus apa, pohung. Wah, enak banget ini. Ya, soalnya suasana di sana mungkin suhunya memang rendah ya. Jadi menikmati sesuatu yang hangat-hangat. Oke, mudah-mudahan lagu berikut ini juga bisa menghembuskan angin segar, khususnya buat Anda yang di saat ini menikmati suasana yang sangat-sangat hangat, khususnya di kota Solo dan sekitarnya. Dan untuk yang ada di seputarannya Bu Wigati, mudah-mudahan juga tidak membuat terlampau dingin lagi.
1: Jangan

Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna ikuti dinamika olahraga setelah jam 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. João Neves berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: keluar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Selamat siang pendengar, di kesempatan jeda jendela cerita Anda, Anda bisa bersama-sama gabung di 638055 dan juga di WhatsApp di 081 3900 155 25.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar, selamat siang. Setiap orang tentunya memiliki cerita ya. Ada kisah tentang perjuangan, kegagalan, dan yang akhirnya menjadi keberhasilan. Dan sudah ada yang bersama-sama ini. Kita akan terima dulu ini ya. Selamat siang Jeda, jendela cerita Anda, Ibu Wigati.
2: Selamat siang Jeda, jendela cerita saya.
1: Iya, iya. Oke, benar. Kalau aku
2: ya, kalau cerita saya.
1: Iya, memang kalau aku menyapa kan berarti Anda ya.
2: Iya.
1: Ini ngomong-ngomong ada cerita apa ini, Ibu?
2: Cerita apa ya?
1: Mungkin emosional ya, atau mungkin momen-momen yang membuat ibu itu jadi seperti sekarang gitu loh, Bu.
2: Oh, iya ya. Saya mau cerita ini ya, makanya jadi sampai sekarang ya.
1: Mm-hmm.
2: Betul. Tapi bukan saya cerita suatu kecelakaan, tapi bukan mau cerita masalah kecelakaannya, bukan.
1: Iya.
2: Jadi dengan itu saya bisa jadi seperti ini.
1: Oh,
2: begitu.
1: Iya, oke. Okay. Oke, monggo Ibu.
2: Waktu itu tuh saya tahun 2016.
1: 2016,
2: Iya, bukan, Pak. Bapak belum pensiun. 2015.
1: 2015.
2: Saya kecelakaan naik bis waktu itu ya. Saya pulang kondangan. Ceritanya karena bapak ada tugas jadi sewang-sewangan. Terus kecelakaan lah, terjadi kecelakaan itu. Alhamdulillah Tuhan masih melindungi saya ya, Mas Yogi.
1: Amin. Iya,
2: Saya sadar sudah di rumah sakit. Tapi alhamdulillah saya begitu sadar, saya juga sadar sepenuhnya. Sadar sepenuhnya saya, walaupun saya belum terasa badan saya seperti apa bagaimana, tapi akal sehat saya alhamdulillah bisa dipakai. Masih berjalan. Itu.
1: Masih connect gitu ya.
2: Iya, iya, saya tetap sadar dalam hati ya, ngomong sendiri, dijawab sendiri, saya harus begini. Terus saya tanya, "Dokter, ini di mana?" "Ini di sini." Terus sudah selesai dijahit, sudah. Terus ibu harus masuk. "Enggak, saya mau pulang." Saya gitu. Kekeh itu. Saya tetap mau pulang ke Wonosobo. Akhirnya saya pulang ke Wonosobo tanpa siapapun dan saya tanpa memberitahu siapapun. Sampai di rumah cuma saya harus bisa itu ya. Saya harus bisa. Alhamdulillah sadar sepenuhnya. Saya enggak bisa menjagakan orang lain, saya harus bisa. Saya sampai jari saya pegangi, saya hitung lagi.
1: Masih komplit ya, masih genep ya.
2: Iya. Oh, masih komplit. Jari kaki masih komplit gitu. Walaupun enggak terasa, tapi saya hitung masih komplit. Sepanjang perjalanan itu supir yang saya bawa itu enggak tahu, belum pernah ke Wonosobo, Mas.
1: Belum.
2: Belum pernah. Jadi saya sambil
1: ngancer-nganceri.
2: Iya, saya kan enggak melihat karena sudah gegar otak ya. Darah itu ngalir terus. Enggak henti dari hidung itu. Terus saya di mobil tiduran aja, terus ini sampai sini, Bu. Lurus sampai sini, Bu. Lurus.
1: Oh, jadi masih sadar ya, Bu ya?
2: Sadar, saya sadar. Sadar sepenuhnya. Itu. Terus sampai di rumah saya, yaitu saya selalu positive thinking sih ya, Mas Yogi. Saya enggak pernah merasa curiga dengan orang lain itu. Saya bilang, "Pak, saya tolong ini kunci bukakan rumah saya dibopong bawa masuk, taruh kamar saya."
1: Begitu.
2: Itu di luar apa ya? Istilahnya ya udah saya percaya saja, saya yakin Tuhan melindungi saya, saya gitu aja.
1: Iya, okay.
2: Terus saya taruh di kamar, saya telpon bapak pun ya spekulasi karena enggak bisa ngelihat. Waktu itu ya banyak kejadian itu ya. Jadi karena saya enggak bisa apa-apa, terus tapi setelah itu, setelah sampai di rumah sakit di sini dirawat baik, terus saya berpikir, Mas Yogi, itulah dari hasil apa yang saya lakukan, saya berarti saya kalau begini saya harus tenang, lebih tenang, gitu, nggak boleh gerusa-gerusu. Semakin gerusa-gerusu, istilah semakin banyak pikiran, saya nggak bisa melangkah.
1: Iya, betul.
2: Saya gitu. Itu intinya yang saya tarik kesimpulan di situ. Jadi dari kejadian hal seperti itu, saya merasa tenang, saya merasa mendapatkan diri saya, hati saya sendiri, gitu.
1: Iya, Mas jadi Yogi. Jadi nggak boleh panik gitu ya.
2: Iya. Kadang orang, walaupun orang mengatakan sudah seperti itu kok enggak, apa istilahnya, tenang-tenang saja. Saya juga mungkin pola pikirnya, cara berpikirnya saya dengan mereka berbeda, gitu. Saya narik kesimpulan itu yang jadi sampai sekarang tertanam bahwa saya harus menghadapi apapun dengan tenang, walaupun dalam hati ya orang melihat tenang tidak berbuat apa-apa, tapi kan hati dan pikiran kita bergerak.
1: Ya, betul,
2: gitu,
1: betul.
2: Mas Yogi. Ya, itu untuk motivasi saya sendiri.
1: Dan juga motivasi jadi, pendengar yang lain begitu kan?
2: Iya, mudah-mudahan. Jadi kita tidak bergerak bukannya kita tidak berpikir, gitu. Bukannya kita acuh, tapi justru kalau kita semakin gerusa-gerusu, semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan.
1: Iya. Oke. Baik.
2: Oke. Okay, baik. Itu ya, Mas Yogi.
1: Terima kasih Bu ceritanya.
2: Terima kasih saya cerita-cerita sedikit. Terima kasih, selamat tugas. Salam sehat.
1: Terima kasih, sehat pula untuk Anda.
2: Terima kasih.
1: Amin ya Allah, terima kasih juga. Baik, terima kasih untuk Ibu Wigati yang sudah mengawali langkah acara kita di Jeda Jendela Cerita Anda.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Ya, masih terus menemani aktivitas Anda di Surakarta siang ini, dan saya percaya bahwa cerita terbaik yang sering kali datang dari kehidupan nyata para penikmat, ya, penikmat kehidupan begitu. Ya, tentunya buat Anda, kami mengundang Anda untuk bercerita apa sajalah begitu. Ada momen-momen yang membahagiakan atau bahkan momen yang kurang menarik, bisa masuk di 638055 dan juga di WhatsApp di 081 390 155. Sudah ada yang bersama kami ini. Selamat siang Jeda, jendela cerita Anda.
2: Selamat siang Mas Yuki.
1: Oke, selamat siang Ibu.
2: Enggak pangkring saya sekarang.
1: Oh, iya. Enggak langsing lagi ya Bu ya?
2: Ya, kemarin pangkring kena lumayan.
1: Oh, biar ngangeni malah.
2: Lah iya. Duh, semalam ada Mas Dedi ya Mas ya?
1: Iya, semalam ada Mas Dedi, terus nanti malam juga.
2: Ada.
1: Ada.
2: Oh. Iya. Malah seneng toh anu senior-senior pada kembali. Oh,
1: malah jadi kembali jadi junior ini Bu. Soalnya memasuki ruangan yang boleh dikata terasa ngangeni.
2: Oh gitu.
1: Oke, Ibu Yuni, ini dalam acara Jeda, jendela cerita Anda. Ada cerita apa ini Ibu?
2: Berapa menit Mas?
1: Ya 2 menit lah.
2: Oh 2 menit.
1: Iya.
2: Iya. Anu Mas, saya pernah menjadi seorang ibu yang kesepian.
1: Nih, kesepian, kenapa itu Ibu? Apa di tengah-tengah malam hari atau bagaimana?
2: Enggak, justru malah siang hari Mas.
1: Siang hari, oke.
2: Ya, kan anak-anak sekolah ya Mas ya.
1: Lah Bapak kemana Ibu?
2: Lah ya kerja toh Mas.
1: Oh kerja ya.
2: Iya, dinas di Rumah Sakit Angkatan Laut Mas.
1: Di Dapat. Tanjung Mas?
2: Enggak, di RSAL itu loh Mas, Wonosalam.
1: Oh, aku kira di Tanjung Mas Mar.
2: Kan anu, terus habis itu kan ditinggal semua kan sepi ya Mas ya. Itu bermula saya mau pasang resleting itu loh Mas.
1: Resleting?
2: Iya, anu baju itu loh Mas. Tak patah. Itu. Aduh gitu kok sampai beberapa kali kok gak bisa-bisa. Terus suatu hari itu saya jalan-jalan ke Wonokromo itu tuh Mas.
1: Wonokromo Surabaya?
2: Iya. Itu saya melihat di situ ada sekolah jahit Julia gitu Mas.
1: Julia Modeste?
2: Iya, Julia Modeste itu. Terus di situ saya tanya, terus daftar mau les gitu loh Mas.
1: Oh, kursus jahit.
2: Supaya enggak kesepian di rumah ya Mas ya.
1: Oke,
2: Orang sendirian di rumah, pembantu aja tapi kan metok anak sekolah, mengantar ya, mengantar gitu. Terus habis itu saya kursus jahit di situ.
1: Oh, begitu ya. Terus habis itu sama suami dibelikan mesin jahit.
2: Oh, sudah punya kok Mas.
1: Sudah punya toh.
2: Sudah punya. Saya sudah bisa jahit tapi belum bisa motong gitu Mas.
1: Belum bisa motong ceritanya.
2: Iya. Terus habis itu saya tingkat dasar ya Mas. Ujian. Kok terus kepingin tingkat terampil, tingkat terus kok ya panas ya Mas.
1: Iya no.
2: Kepingin tingkat 3. Tingkat mahir.
1: Tingkat mahir, oke.
2: Iya, ujian negara loh Mas Anu. Terus habis itu yang maju tingkat mahir itu ada 3 Mas. Padahal tah muda-muda baru lulus SMA itu loh Mas.
1: Lulus SMA berarti masih semangat-semangatnya itu.
2: Iya, masih kecil-kecil. Tapi saya terus ada namanya Jeng Haryani, terus Jeng Utari. Orang 3 tau, yang satunya saya.
1: Oke,
2: tapi
1: iya.
2: Tapi yang Jeng Haryani itu enggak lulus enggak
1: belajar lulus, soalnya ya.
2: Teorinya enggak mah teorinya. Terus kalau Jeng Utari enggak lulus prakteknya. Kebetulan saya lulus 3-3 ya.
1: Oke,
2: Jadi gitu terjadi enggak kesepian Thomas. Terus terima jahitan, Mas.
1: Terima jahitan?
2: Iya. Anu Wisma Surya itu, Mas. Anu iya. Yang penghuni Wisma Surya itu ke tempat saya semua. Soalnya kan murah ya, Mas. Daripada di Imbong Malang kan mahal-mahal.
1: Wah, mahal. Iya. Itu khusus kebaya ya, Bu?
2: Enggak, Mas. Ya, pokoknya pakaian wanita.
1: Oh, semua. Pakaian wanita. Oke.
2: Okay. Pakaian wanita. Dijajal anu satu kali, dua kali, serumah, dua rumah. Tahu-tahu semuanya, anu, Mas. Apa? Semuanya pada dari tempat saya sampai kewalahan saya. Sampai kewalahan.
1: Iya, kalau kewalahan ya buka tenaga kerja lah, Bu.
2: Iya, Mas. Anu, apa itu? Ada, Mas, yang bantu.
1: Oh, ada yang bantu.
2: Tapi, anu, Mas, jahitan itu kalau nggak tak jahit sendiri kok nggak marem ya. Soalnya tidak sesuai metode saya. Kurang apa? Jajak ceriwit gitu, Mas. Begini, begini,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, oke. Okay. Ya, nah, metodenya jahit. Disalurkan ke anak buah lah, Bu.
2: Lah, ya. Ya, biasanya yang menjahit itu sudah pinter, Mas. Tapi dari penjahit konveksi. Kan beda, Mas, dengan penjahit anu lulusan apa sekolah jahit itu beda.
1: Iya, oke.
2: Nah itu, okay. Mas, kesepian saya akhirnya jadi tidak kesepian. Ya, tapi setelah pulang ke desa saya males masuk karena pembantunya enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
2: Ya, ya. Di desa kan biasanya nyapu sedikit ya, rumah di kota kan kecil. Di desa, waduh, 4 kali lipat tak Mas.
1: Iya.
2: Barangnya kan di desa itu enggak umum gitu, Mas. Anak okay. Ada pembantu itu kok ketok gimana.
1: Oke, okay. Baik, oke.
2: Okay. Ya itu, Mas.
1: Iya.
2: Kebiasaan okay. Saya sekarang sudah enggak.
1: Sekarang sudah tambah ada banyak yang menjadi penghibur ya, Bu, ya.
2: Iya, Mas. Tapi ya, kecuali gitu kan ya sudah tua toh, Mas, ya seleren toh.
1: Iya, diusahakan sesuai dengan kemampuan tubuh ya, Bu.
2: Iya, Mas.
1: Gitu. Oke, okay. Baik, terima kasih, Bu.
2: Kok Mas Jedi, Mas Yogi, tugas ya, Mas.
1: Okay.
2: Pokoknya terus-terusan ya enggak apa-apa toh, Mas, malahan seneng kok.
1: Oh iya, seneng ya, Bu.
2: Monitornya
1: ya.
2: Monitornya pada seneng.
1: Silaturahminya bisa nyambung gitu ya.
2: Tuhan memberkati, Mas.
1: Terima kasih. Oke. Okay.
2: Ya, pareng, Mas, ya.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih untuk Ibu Yuni yang ada di Semarang. Halo, jeda cerita Anda.
3: Jeda. Saya Obama.
1: Oke, okay, baik. Iya, silakan. Ada cerita apa ini, Mas Ari Baron?
3: Oke, melanjutkan Ibu siapa tadi?
1: Ibu Yuni.
3: Ibu Yuni dari Selatiga.
1: Dari Semarang.
3: Ya, Selatiga Kabupaten Semarang,
1: oh. Oh ya, oke. Okay.
3: Nah, kalau saya lain.
1: Karena
3: saya kan lainnya saya satu laki-laki. Saya kuliah di tekstil, teknik tekstil lah. Tugas saya kayak tentang garment.
1: Oh, garment.
3: Nah, saya kan mengevaluasi proses pembuatan bus 1622 Daewoo untuk ke Korea. Nah, setelah itu saya tulis, saya ajukan dan lulus.
1: Oke, lulus.
3: Yang mau Profesor Dr. Matias Akrof, Dr. apa tuh, Mas, Profesor Manajemen Industri Teknik Industri ITB.
1: Iya.
3: Nah, saya kalau menaktekan gaya pabrik mudeng. Langkahnya ini nanti butuh mesin piro. Nah terus ditanya yang evaluasi kain satu baju biaya tak praktekin kan. Caranya begini, cari timbangan.
1: Iya.
3: Hitung benihnya piro. Hitung kainnya piro, benangnya piro. Kira plus minus 5% misalkan waste-nya.
1: Iya.
3: Iya kan.
1: Terus
3: jadi saya hitung. Ada teman saya Usil.
1: Oh, Usil.
3: Minjem buku dipamer ke juragane. Juragane ngembangin usaha di daerah Palur.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi. Komisinya lah tidak kayak aku, lucu banget sih.
1: Bukunya dianggap karya dia gitu ya.
3: Om, maturun yang buat modali apa? Lah kita silahin kita balik ke bukunya di utuh toh. Ini usah kayak pabriknya.
1: Iya.
3: Nanti yang Palur. Terus ini nah, gayanya Kabupaten Semarang. Weh, buku berarti ya, praktis om. daripada ngikutin sing tenaga ahline sing saka X kuwi kok malah beda lho sing gawe nganggo topo
1: gitu ya, pakai prihatin gitu ya.
3: Gua pakai prihatin. Kenapa prihatinnya? Waktu mau ujian ibu saya nelpon.
1: Tak dongake yo le.
3: Aja lali salat tahajud.
1: Iya.
3: Karo donga sumun-sumun lahum layar dingun.
1: Wah, biar sabar ya.
3: Hariannya itu saya bangun kesiangan. Terus mimpi basah.
1: Waduh, keramas no.
3: Aku wis patut dilakon iki aku. Ujian jam sesi kedua. Terus lulus. Bu, adik saya nelpon. Lulus. Masuk lulus.
1: Iya.
3: Dungu ini rungkak wajah lebih ya. Keselang mimpi basah banget. Kurang ada kayak
1: ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Ari Baron. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Ari Baron yang sudah bersama-sama di Jeda Jendela Cerita Anda.

0: pendengar, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memprogramkan seragen sekolah gratis untuk SD tahun maksud kami SD negeri dan SMP negeri untuk tahun 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama rekan Adam Sutanto. Selamat siang Adam Sutanto.
1: Selamat siang, agar semua lancar dan program-program.
0: Adam Sutanto, selamat siang.
2: Selamat siang, Budi.
0: Oke, baik, silakan dengan laporan Anda, rekan Adam Sutanto.
2: Baik. Saat ini saya di gedung DPRD Kabupaten Klaten baru saja selesai kegiatan atau rapat DPRD Kabupaten Klaten yang dihadiri oleh Bupati Klaten. Ini kegiatannya adalah penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang disampaikan sekaligus juga terkait dengan raperda yang akan datang. Dan ini juga dihadir Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Sekda Kabupaten Klaten, dan rapat paripurna tadi juga dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Edi Sesongko, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hal yang menarik dari kegiatan rapat paripurna, yakni setelah Bupati Klaten juga menyampaikan tentang keberhasilannya dalam melaksanakan program pembangunan yang ada di Kabupaten Klaten dan juga pertanggungjawaban dalam kegiatan pelaporan keuangan serta beberapa kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di tahun 2027 yang akan datang. Salah satunya di sektor pendidikan ini akan memberikan perhatian khusus kepada sekolah SD dan SMP khususnya negeri untuk akan mendapatkan pakaian atau seragam secara gratis. Sementara kegiatan lainnya juga akan memberikan beasiswa untuk di perguruan tinggi. Berikut selengkapnya disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri dan mengikuti sidang atau rapat paripurna hari ini.
1: Ya, dengan segala dinamikanya, peraturan dari pemerintah pusat yang berubah-ubah, alhamdulillah, realitasnya kita bisa melaksanakan APBD dengan baik dan benar, terbukti diapresiasi oleh BPK, kita masih mendapatkan opini BTP. Sehingga, tadi saya sampaikan, atas kolaborasi Pemda, DPRD, seluruh stakeholder, Forkopimda, dan warga masyarakat, akhirnya kita bisa mempertahankan opini BTP 8 kali berturut-turut. Tentu ini bukan berarti kemudian sebuah kepuasan dari kita, tapi bagaimana alhamdulillah kita sudah diapresiasi. Nah, kita tinggal bagaimana kemudian ke depan berdasarkan dari opini WTP dan hasil dari evaluasi nanti disampaikan di BRD agar APBD berikutnya ini semakin lebih berkualitas dan bermanfaat bagi warga masyarakat.
3: Pak, apa yang menjadi catatan buat Pak Bupati terhadap
1: ya, karena memang APBD 2020 kan ini kan belum full apa namanya kebijakan dari saya ya sebagai bupati karena rencananya di 2024 ya. Ya beberapa kebijakan alhamdulillah kemudian bisa nanti kita kolaborasikan bersama. Artinya kebijakan lama yang memang ternyata bermanfaat kita lanjutkan dan kemudian dari kebijakan kita yang baru ya kita masukkan kan begitu. Ya evaluasinya tentu saja bagaimana kita tema hari ini adalah efisiensi anggaran, tapi tidak mengurangi bagaimana pelayanan kepada warga masyarakat dan program yang real kepada masyarakat ini di masyarakat. Misalnya nanti di 2027, atas dasar evaluasi program 2025-2026, kita fokus di pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Misalnya bisa bicara di bidang pendidikan, insya Allah mulai tahun depan, nanti kita akan ada launching program baru, meskipun ini baru perencanaan. Nah, misalnya seragam untuk siswa masuk SD SMP kita gratiskan, yang gitu.
2: Selain itu juga kegiatan yang akan dilakukan di sektor pendidikan, ada akan memberikan beasiswa kepada masyarakat atau siswa berprestasi dan juga warga tidak mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang atau berkuliah. dengan catatan mereka yang prestasi. Anggarannya pada kurang lebih 1 miliar rupiah. Demikian Adam Santo melaporkan kembali. Tuju, selamat siang.
0: Baik, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kerja rekan Adam Sutanto.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau Medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain.

0: Masih di jeda jendela cerita Anda. Ya, cerita yang paling membekas adalah momen atau pengalaman emosional yang membentuk siapa diri kita, ya. Dan entah itu keberhasilan yang dicapai atau gagal yang berkali-kali. Iya, juga tentang hal mengatasi rasa takut, kehilangan yang mendalam, dan juga mungkin momen-momen kecil yang mengubah sudut pandang hidup. Dan pengalaman-pengalaman tersebut biasanya tertanam dalam hati, dalam memori otak dengan kuat. Iya, kita sangat-sangat mendapatkan pelajaran hidup dari hal-hal yang selalu kita ingat. Ya, mungkin mengingat kejadian apa, pelajaran dan juga perubahan apa yang terjadi setelah kita rasakannya, merasakannya maksud saya, dan juga perjuangan, rasa kehilangan, atau sebuah keberhasilan. Oke, ada yang masuk ini. Selamat siang Ibu Elisa di acara jeda jendela cerita Anda. Ada cerita apa ini Ibu Elisa?
1: Siang Mas Yogi.
0: Siang juga.
1: Sehat ya?
0: Sehat ini, Ibu juga sehat ini?
1: Bu Wigati sudah keluar.
0: Bu Wigati sudah.
1: Oh iya, ya sudah.
0: Oh, ya sudah gitu tok ya. Oke, ada cerita apa ini Ibu?
1: Aku mau cerita sedikit.
0: Boleh.
1: Kemarin saya kan cari kacamata.
0: Cari kacamata yang progresif
1: di
0: atau
1: keratonan itu loh.
0: Oh ya.
1: Nah saya itu keblaso.
0: Wah keblaso apa enggak cari?
1: Nah saya itu dulu kecilnya di itu loh.
0: Selompretan.
1: Ada gereja. Ja sama
0: masjid
1: yang bersatu itu loh,
0: Seraten
1: itu masih ke barat itu. Masih kecil saya di situ sampai
0: kakek nenek
1: enggak.
0: Oh, enggak. Oke, terus
1: saya
0: dilanjut
1: itu mau pulang itu kok keblasok.
0: Waduh, kok ya enggak pakai tali toh Bu?
1: Lah sekarang itu sudah paling bangunan semuanya bagus-bagus.
0: Bagus-bagus makrong-makrong ya Bu ya.
1: Jadi rumahnya dulu itu
0: sudah
1: paling.
0: Sudah tertimbun ya Bu.
1: Lah saya itu ke selatan ada perempatan pertama itu sejatinya ke barat. Saya bablas gitu loh.
0: Wah kalau ke barat kan ke bunderan itu toh Bu.
1: Bunderan terus tipes terus nipet rasa.
0: Betul.
1: Lah saya itu kebelasuknya sampai ke mana itu?
0: Ke Tanjung Anom.
1: Enggak. Enggak sampai ke sana tanggul itu ke barat itu loh.
0: Iya.
1: Terus jedulnya di nipet rasa itu. Wah. Pertemuan gedung itu.
0: Ngiras loh Bu.
1: Ya enggak, kok ngira.
0: Lah kan
1: Nikmat Rasa itu gedung pertemuan.
0: Loh, tapi itu ada restorannya loh Bu.
1: Yang mana?
0: Ya kalau pas ada yang punya gawe itu kan bisa makan di situ.
1: Ya, kalau diundang, kalau enggak
0: iya betul. Iya benar-benar. Terus ceritanya beli kacamata tadi gimana?
1: Ya, saya terus kan enggak jadi sakal gitu loh.
0: Enggak jadi sakal.
1: Jadi besoknya gitu.
0: Oke.
1: Jadi. Bareng saya itu kedua kalinya ke situ enggak keblasok.
0: Wah, soalnya ya, udah hafal ya, Bu.
1: Sudah hafal. Ya, betul. Gitu ceritanya.
0: Oh, ceritanya keblasok toh ini.
1: Ah, ceritanya keblasok.
0: Ya lain kali kalau mau berangkat begitu pakai tali, di tali dulu dari pintu rumah terus diulur gitu sampai ke tujuan. Nanti kalau udah balik
1: ya
0: menurut
1: gimana? Jauh loh.
0: Nurut sama talinya kembali.
1: Jauh kok.
0: Enggak, itu kalau
1: talinya
0: naik gunung
1: berapa
0: Bu.
1: 40 meter.
0: Iya oke. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Elisa ceritanya ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Ibu.
1: Mas Yogi, selamat tugas.
0: Oke.
1: Mecian.
0: Iya.
1: Oke. Nanti kan ada anu ya. Apa itu?
0: Warta siang jam 1 siang. Oh, itu
1: enggak,
0: ada.
1: Ya, setengah 2 itu loh.
0: Oh, setengah 2 ada. Heeh.
1: Ganti apa Mas Yogi?
0: Ganti Ibu.
1: Oh, ganti. Berarti Mas Yogi sampai
0: intai.
1: Jam 1.
0: Sampai iya.
1: Diganti siapa?
0: Diganti Mbak Wiwi.
1: Oh ya. Ya, makasih.
0: Sama-sama Ibu Elisa. Oke. Okay. Oke, terima kasih Ibu ceritanya ya. Jadi beli rencananya mau beli kacamata begitu, enggak taunya keblasok begitu. Oke. Okay. Ya. Yang kedua gak geblaso, ya bersyukurlah berarti lancar kan. Selamat siang Jeda, jendela cerita Anda.
2: Selamat siang.
0: Selamat
2: ini
0: siang.
2: Satu ya.
0: Ini Mas Benny ya?
2: Ini bukan penyiar baru.
0: Oh, ini penyiar Yogi.
2: Oh, Rudian.
0: Iya.
2: Prayogi Rudian.
0: Ya, Rudi M betul. Rodiman.
2: Oh, penyiar baru ya.
0: Oke, okay. Mas Benny.
2: Ya.
0: Kabarnya gimana, Mas Benny?
2: Baik, baik.
0: Baik. Okay.
2: Kenapa kok sudah berapa bulan ini tidak siaran? Katanya sudah out position.
0: Oh iya.
2: Saya bilang masih muda, Mas. Baru 58 kok sudah pensiun pernah tugas.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, bilang sama Kak Willy.
0: Oh, terima kasih. Jadi masih muda, suaranya masih muda gitu ya?
2: Ya iya, okay. Kalau saya masih muda, masih muda kamu.
0: Oh, iya. Berarti bener aku loh. Panggil Anda benar-benar Mas ya?
2: Pak boleh Mas.
0: Oke.
2: Okay. Tapi anak saya baru 45 sih.
0: Okay.
2: Gimana sehat ya?
0: Sehat ini Pak Benny. Oke. Okay. Ada cerita
2: tadi
0: apa ini?
2: Tadi malam ada penyiar baru juga ya?
0: Tadi malam iya Pak Benny. Kemarin ada malam itu baru, Pak Deddy.
2: Oh iya. Ya masuk. Enggak okay. Ada yang senior kurang mantep suara.
0: Kurang mantep ya?
2: Iya.
0: Ya nanti yang nanti
2: masih
0: yang
2: baru. Ya.
0: Yang junior-junior dikumpulin kan jadi mantep itu.
2: Maksudnya itu kan ya kurang enggak seperti biasa itu gocek-gocek itu kayak okay. Gimana gitu.
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau yang senior-senior kan gocek sudah biasa.
0: Gitu, oke. Okay. Baik Pak Benny, ada ya, cerita mas, ini?
2: Ya ini aja cuman pengen ketemu di udara saja.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Semoga selalu sehat. Salam buat Ibu, putra-putrinya juga.
0: Iya,
2: Semua selalu sehat, semangat.
0: Terima kasih Pak Benny.
2: Ini iya. Om Deddy masih kembali di sini atau mampir tok malam?
0: Nanti malam, Bapak.
2: Oh, masih. Ya, berarti kembali siaran lagi ya?
0: Membantu.
2: Oh ya. Ya mudah-mudahan malah betah di sini.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih Om Yogi.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Benny ya yang sudah bersama kami. Selamat siang Ibu yang ada di Sukoharjo, Ibu Endang. Oke, apa kabarnya ini Ibu?
3: Baik Mas, gimana kabarnya Mas Yogi?
0: Ini baik juga. Wah, bisa on air, bisa bersama-sama lagi begitu.
3: Iya, banyak yang boleh iyo.
0: Wah, saya masih biasa-biasa saja dan tidak sembunyi.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Kirain sembunyi.
0: Wah, kalau sembunyi nanti dikira kepompong nanti. Dikira kepompong, dikira pongpongan nanti.
3: Pongpongan. Pongpongan tuh.
0: Yeah, okay. Ibu, ini di acara Jeda, jendela cerita Anda. Wah, Anda punya cerita apa ini yang bisa menginspirasi kami semua?
3: Pakai tema berarti.
0: Gak usah, mungkin Anda punya momen-momen yang masih Anda ingat dan itu membuat Anda itu bergembira. Loh, yeah.
3: Bergembira
0: atau bersedih? Ya bergembira saja lah Bu. Jangan yang sedih-sedih nanti cepat tua.
3: Udah tua.
0: Oh, awet muda dan enom gitu maksudku.
3: Oh ya, amin. Gitu.
0: Ya salah no, awet tua no.
3: Awet tua.
0: Awet tua yang sehat
3: semangat
0: gitu
3: muda.
0: Loh. Semangat muda. Jaluk ya akeh. Lah jare semangat muda.
4: Jaluke oke.
0: Apa coba? Ya. Mungkin mendidik anak sampai anak berhasil begitu, jerih payahnya iya, apa?
4: Jerih payahnya ya. Ini suka duka sih, Mas.
0: Oh, suka duka.
4: Iya, suka duka.
0: Iya.
4: Dan didik anak kan berdua.
0: Mau oh, berdua ya?
4: Iya.
0: Bisa gocek enggak, Bu?
4: Bisa.
0: Oh, lah berdua.
4: Lah berdua kan bisa gocek.
0: Iya, oke, oke.
4: Suatu saat yang cerita si kancil nyolong timun.
0: Loh, enggak apa-apa, suatu saat si kancil nyolong timunnya Pak Tani.
4: Suatu saat temennya yang diajak besarkan anak kan enggak ada.
0: Berarti Pak Tani itu di dataran tinggi ya, Bu ya?
4: Iya. Di Wonosobo.
0: Lah oh, iya. Soalnya nek Pak Tani kan biasanya menanam padi dataran rendah gitu loh.
4: Nah ini dataran tinggi.
0: Yang nah, ditanam ya, timun. Mas,
4: istilahnya jadi Wonder Woman sekarang.
0: Oke. Okay. Oh Wonder Woman.
4: Wonder Woman.
0: Waduh siap ini.
4: Nah, oh nggak ding dan ngabei mas.
0: Oh berarti apa-apa apa-apa.
4: Iya.
0: Mau
4: di
0: gitu.
4: Diabei sendiri ya.
0: Diabei sendiri.
4: Ya setelah peristiwa 21 itu. Kan 21 itu COVID kan ya.
0: COVID.
4: Ya kan kami bertiga, aku anak wedok suami kan kena COVID semua. Nah ternyata yang selamat dua, saya dan anak wedokku.
0: Oke.
4: Yang papahnya ayahnya enggak.
0: Iya iya.
4: Otomatis ya. Mau enggak mau kan harus
0: mau
4: kuat.
0: Iya harus
4: jadi
0: kuat.
4: Jangan nangis. Jadi kuat.
0: Betul.
4: Dengan tiga anak. Untungnya yang dua itu kan sudah selesai.
0: Iya, jadi dan agak ringan satu, ya, Bu ya.
4: Iya, sudah. Istilahnya ya wis iso golek duit sendirilah.
0: Betul.
4: Tapi sebelum dia itu kan juga perjuangan kita itu yo apa nggih? Jatuh bangun juga biaya
0: iya.
4: Sekolah
0: biaya itu namanya juga orang tua Bu.
4: Iya dan tetap
0: semangat. Gimana ya
4: semangat lah nek nggak semangat nek aku ngelokro biaya nak aku
0: kan gitu kasihan
4: saya gini ditinggal ya nggak apa-apa tapi aku tetap kuat harus iya. Harus kuat harus sehat harus mampu untuk mereka
0: iya.
4: Yang aku lihat anakku saya seperti itu sekarang yang aku lihat anakku aku harus bisa mampu nah ini kan tinggal satu mentaskin nanti rampung kuliah kuliah yang terakhir kan juga perlu biaya kan jadi
0: iya,
4: aku
0: betul.
4: Juga harus bisa harus mampu harus kuat harus ya pokoknya yang terbaik paling
0: iya.
4: Sehat
0: gitu. Oke okay. Iya jadi sebagai orang tua harus semangat ya Bu ya
4: iya dan sekarang aku ngarang ini dan ngabei karena dulu itu apa-apa aku kan sederhana aja nih
0: yeah.
4: Kayak bayar listrik, telepon, telepon air, beli gas, beli beras aku kayak nggak mikir percuma bilangnya ini habis, ya ini habis gitu akhirnya kan ya terus dibelikan gitu
0: oh,
4: loh
0: gitu ya.
4: Kan,
0: jadi jadi akhirannya H ya Bu ya, bukan G ya Bu ya
4: habis.
0: Enggak, maksudnya tuh kalau memanggil akhirannya H bukan G ya Bu ya.
4: Oh iya ayah. Nah, itu tuh ya udah karena terbiasa terus yang tadinya saya dulu nggak bisa contohnya misalnya pasang gas dulu saya pernah sih nggak bisa pasang gas diajarin sama ayahnya. Terus saya kan nggak mau kah aku nggak mau aku gitu kan ngosos terus gini nggak pasang ki sing tenang loh pikirmu tenang loh kan diajari kan gitu tenang gitu akhirnya ya karena tidak ada ya otomatis saya kan harus bisa hal sepele seperti itu
0: betul,
4: juga
0: betul.
4: Harus
0: dan buktinya nggak ngosos kan Bu
4: iya
0: nah, iya pokoknya dilakukan dulu jangan alasan
4: kan
0: dulu dengan, gitu loh
4: apa masangkan gas tuh inget suara nih tenang rasa gugup gitu.
0: Berarti kayak ada rekaman ya Bu ya?
4: Ada rekaman tenang rasa gugup gitu. Dan kesos kan saya lari kan waktu itu gitu. Dan kan gitu tenang pasang pokoknya tenang gitu.
0: Iya.
4: Ya udah akhirnya sambil masaknya aku tenang dang saya gitu
0: iya
4: ayo segitu mas ini cerita
0: iya
4: kalau gitu pokoknya kondisi apapun saya harus siap.
0: Iya, jadi cerita sebagai orang tua harus semangat ya.
4: Semangat demi
0: anak-anak.
4: Sekarang ya demi anak sih.
0: Iya.
4: Lah waktu dulu pas nggak ada itu ya. Pas COVID itu yes, yo otomatis kan nangis yo, nangis terus aku nangis sih nggak berlarut sih mas. Terus aku gini, aku sendiri. Nah aku nangis terus. Apa yang mau aku lakukan ngopo aku kayak gitu.
0: Betul.
4: Jadi inget gitu terus diem, saya tuh nggak bisa nangis malahan. Terus akhirnya terus menandangi apa yang harus aku lakukan saat itu karena kan sendiri. Waktu itu nggak punya siapa, nggak ada siapa-siapa. Udah sampai itu sendiri aku harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Tidak nangis aku, tidak nangis aku gitu. Ya segitu mas, akhirnya yo sekarang bisa rodok notati ya iso sih kadang namanya rasa ya mas, kadang ya sok iya gitu
0: kadang gitu rasa baik
4: nanti jam santai jenengan juga
0: jam santai nanti ada penyiar Mbak Wiwi.
4: Oh Mbak Wiwi? Mau request di sana.
0: Ya nanti pas jam santai aja begitu bisa request begitu.
4: Kita jaringan jalur request ke ya udah.
0: Oke.
4: Pengen jadi pengen aku loh Seventeen yang ayah itu.
0: Oh ya. Takutnya lupa ya Bu.
4: Gitu. Catat kesen mas.
0: Ya, oke. Ya, oke.
4: Semangat juga nge.
0: Sehat ini Bu.
4: Sudah lancar putra nih sing UGM.
0: Wah, lancar banget. Besok ospek ini jadi panitia.
4: Wow, semester pinten loh mas? 7?
0: 2.
4: Oh, anakku semester 7. Baru semester 7. Masih berapa semester lagi.
0: Oh iya, mudah-mudahan sukses ya Bu.
4: Amin mas, soalnya Sony gini.
0: Njih Ibu.
4: Sukses juga untuk putrinya yang di UGM.
0: Amin, terima kasih Ibu. Iya, oke.
4: Terima kasih nih mas.
0: Sama-sama Ibu.
4: Sorry ini ceritanya ngalor ngidul.
0: Tidak apa-apa Ibu. Oh, bermutu. Oke.
4: Oke mas.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Iya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang masih bersama kami. Dan di kesempatan jeda ada yang masuk lagi di 638055. Halo, selamat siang jeda.
5: Selamat siang jeda.
0: Selamat siang, dengan ibu siapa ini?
5: Ini ibu siapa? Jarang ke nganu, biasanya ke pro 4 mas. Ini ke pro 3, pro 1 itu masih saya kesenggol terus.
0: Ini ibu Oma?
5: Bukan.
0: Ibu siapa?
5: Bu Isma.
0: Oh Bu Isma, ya, aduh.
5: Sudah lamaan kali ya.
0: Oke. Sama-sama mamanya ya.
5: Ya.
0: Oma sama Isma. Ope, Ope lagi. Oke, apa kabar ini Bu Isma?
5: Sehat. Mas Yogi sehat dong.
0: Amin ya Allah sehat ini Bu Isma. Ya, oke.
5: Sekarang saya kemarin tanya sama Mbak siapa? Mbak Nuri ya. Kok Mas Yogi kok sekarang enggak siaran? Oh sudah pernah Bu, tanggal 1 Juni.
0: Iya.
5: Yeah. Terus kemarin itu saya lho, kok dengar suaranya Mas Yogi? Saya ngebel enggak bisa, enggak nyambung. Nah ini tadi dengar lagi, coba-coba saya ngebel gitu.
0: Ternyata bisa ya Bu ya.
5: Alhamdulillah bisa.
0: Oke. Okay. Ibu Isma di mana? Mohon maaf.
5: Ini saya di Solo, di nganu dekat sama ini Balapan mas.
0: Oh Balapan, oke. Okay.
5: Di Solo di Balapan.
0: Yeah. Ada cerita apa ini Bu?
5: Ceritanya, saya tuh ceritain gimana ya? Cerita waktu kecil apa cerita saya kenyataan waktu nganu ya? Waktu saya naik haji ya, saya itu pakai boh ya naik haji kok pakai boh aduh gimana?
0: Oke, ya boleh lah Bu. Mungkin Anda menabung dulu berapa tahun begitu.
5: Iya. Itu nganu mas cerita kejadian di sana gitu loh mas.
0: Tidak
5: apa-apa ya mas ya.
0: Tidak apa-apa ibu.
5: Pung sama saya teman-teman saya ceritain lu kok iso tidak tahu aku lah ini deh mas.
0: Okay.
5: Waktu tahun 92 saya itu naik haji dengan bapak.
0: Yeah.
5: Tapi sebelum tahun 92 tahun 88 itu saya mengantarkan bapak ibu dan kakak saya sekalian sama anaknya. Umroh.
0: Oke, okay, baik.
5: Umroh habis dari umroh mau ke Spanyol.
6: Mau ke Spanyol?
5: Iya, setelah umroh itu ke Spanyol ya. Terus bapak ibu lah bilang, wong mas itu ya di sana di Jakarta berjabat ya mas ya. Dan nanti kalau bapak ibu kan sudah sepuh ya, kalau saya menganu tidak ada yang mendampingi kan, kasihan mas sama mbak saya Jakarta.
6: Begitu harus ada yang dampingi.
5: Ya, saya alhamdulillah dampingi. Tapi sebelum seminggu sebelumnya itu saya baru diberitahu. Sebetulnya yang mendampingi kakak saya. Soalnya terus ibu bilang, kakak ngaku taruh bapak ibu, aku kue yang mendampingi yang kue tok duk, kakak saya itu perempuan sendiri, tidak sekalian. Oh ya tidak sekalian, nyamu saja. Nah, lah, ya turis sekalian mohon bu, ora iso cuti di proyek Gunung Semeru di sana. Ya itu sendiri, akhirnya kamu kok KTP-nya nembak lho mas, tembaknya di Jakarta. Terus seminggu sebelumnya saya disuruh ibu, soalnya bapak sama saya bisa. Terus terpaksa saya bapak nembak di Jakarta mas, satu orang. Waktu dulu KTP-nya 250 ribu mas. Tahun 88. Dan setelah itu terus ke sana tau mas. Saya kan bisa nyium di Hajar Aswad ya mas ya. Tahun 88 itu. Terus 92 itu saya haji. Nah, saya kepingin sekali sama sekalian sama Iban suami saya. Saya kepingin nyium setelah setelah tawaf 7 kali ya mas. Terus di depannya itu Multadam. Saya bilang aku tak nyium ya. Wah engko ora iso koyo ngono sak kene sendikat. Engko diangkat di nganu lho dungake terus dibanting. Saya diem saja ndak apa-apa. Dengan ibu saya mertua itu. Saya diem, saya tuh tahu-tahu nangis mas. Saking kepinginnya kok ora bisa piye mung dise aku umroh bisa saiki ora iso nangis. Setelah nangis kemau di bawah kan banyak sekali yang Multadam yang di depannya pintu Ka'bah pada sholat mas. Terus saya itu tahu-tahu tuh di depan di atasnya Multadam kan ada nganu askar ya mas. Yang nunggu askar ada
6: petugasnya itu.
5: Petugas gowo kayak pendong itu loh mas. Terus saya itu pendongnya ngelus-lus ini geger saya. Saya kan di bawah kan ada trap-trapan tuh mas itu ya. Saya di bawah tahu-tahu saya tuh naik tapi nggak merasa aku naik piye kok iso di naik tekan kene.
6: Akhirnya bisa cium Hajar Aswad ya bu.
5: Terus saya sampai di atas tuh jejer sama itu askarnya. Terus saya dilus-lus pakai pentungnya. Sudah membalik ke Hajar Aswadnya dulu lah. Mengungguri ya mas, terus saya paham balik. Doa, pokoknya doa.
6: Waktu itu naik DC-10 ya bu. Harga tiketnya masih 3 jutaan ya bu.
5: Betul, 3 juta betul. Tapi dulu 3 juta wah ini ukah banget loh mas.
6: Bisa pulang balik itu.
5: Saya itu waktu 3 juta itu nganu loh mas. Masa on ya mas ya kita terus itu nganu saya itu gak bisa bayar loh mas. Soalnya saya baru kerja beberapa tahun, saya nyabung untuk haji lah. Itu waktu umroh yang bayari bapak ibu. Nah, waktu haji saya sudah nabung ya. Tapi banyak sekali uangnya dulu. Terus akhirnya waktu itu kan banyak, hanya berapa kalau di kurs rupiah 6.500.000 sih mas. Waktu itu terus saya bilang sama teman-teman sama bapak ibu, lah kok aku iso munggah apa kowe ora sikilmu ora merasa munggah boten. Mbak merasa munggah kan mesti kula tendur jejeri laskar. Terus ikan madep ngen Ka'bah ikan berdoa.
6: Terima kasih Bu Isma ceritanya.
5: Mudah-mudahan insya Allah nanti ya semuanya dijabai sampai Allah. Mas
6: amin.
5: Sehat walafiat.
6: Ibu Isma di Balapan juga sehat ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang sudah bersama-sama kami, ada Ibu Wigati, Ibu Yuni, Pak Ari Baron, Ibu Elisa, Ibu Endang, Pak Beni, dan juga Ibu Isma ya, yang barusan muncul. Juga ada Ibu Agustin tadi. Terima kasih. Dan saya segera pamit. Nanti di Warta Siang dan juga Jam Santai. Anda berjumpa dengan rekan Uyuk Martani. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Pemda Kabupaten Sragen itu mengundang Mas Wanto dari 16 dan juga Mas Narno dari Pusat Madiun membicarakan persiapan-persiapannya. Kemudian kami di Polres juga kemarin juga melaksanakan rakor kembali yang diselenggarakan oleh Polres Sragen dengan perguruan yang ada di Kabupaten Sragen.
2: Jadi kalau menurut data yang dikirimkan setiap hari, kita ada di rata-rata 340 ton per day. Per hari 340 ton. Nah itu yang harus dikurangi. Targetnya dari pemerintah kota bisa menekan 50% untuk memudahkan pengelolaan di TPA.
0: Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan 10 paket pekerjaan prioritas strategis tahun ini. Total anggarannya mencapai 57,7 miliar rupiah. Kepala Layanan Pengadaan Barang dan Jasa LPBJ Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Sragen, Purwoko Adi menjelaskan, 10 proyek strategis ini mendapat perlakuan khusus sesuai aturan KPK. Harga perkiraan sendiri atau HPS setiap paket wajib direview ulang oleh inspektorat sebelum masuk tahap tender karena perubahan harga di pasaran. Menurutnya, meski proses review memakan waktu, saat ini seluruh review untuk 10 proyek strategis sudah selesai. Perbup revisi SSH Index juga telah memperoleh persetujuan dari provinsi sehingga proses penyusunan HPS ulang dan review khusus telah rampung. Purwoko menambahkan dari 10 proyek tersebut, 8 diantaranya merupakan proyek infrastruktur jalan. Proyek-proyek ini dipilih sebagai yang paling penting dan bernilai tertinggi untuk mendukung konektivitas serta pelayanan publik di Sragen. Dengan selesainya tahap review HPS, diharapkan proyek tender dapat segera berjalan dan proyek-proyek prioritas bisa dimulai tepat waktu. Selama 3 hari berturut-turut, 2 cabang perguruan silat PSHT Persaudaraan Setia Hati Terate, cabang Sragen dan cabang Sragen Pusat Madiun akan mengesahkan ribuan warga baru. Polres Sragen dan jajaran menyiapkan pengamanan ekstra untuk tetap menjaga kondusivitas Bumi Sukawati.
3: Pengesahan warga baru WSH Terate Cabang Sragen Pusat Madiun dimulai tanggal 19 Juni.
4: Sepanjang bulan Suro akan berlangsung sejumlah agenda yang melibatkan massa cukup besar di Kabupaten Sragen, yakni pengesahan warga baru perguruan silat. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kondusivitas dan kaptipmas di Bumi Sukawati. Oleh sebab itu, Polres Sragen dan jajaran Forkompinda menyiapkan pengamanan ekstra melibatkan ratusan aparat dan juga pengamanan internal organisasi. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuin Diasari mengatakan agenda besar pengesahan warga baru PSHT dari 2 cabang yang akan berlangsung selama akhir pekan ini. Diawali dari PSHT Pusat Madiun yang menggelar pengesahan warga baru pada Jumat dan Sabtu 19 hingga 20 Juni di Padepokan Sidoarjo. Sedangkan untuk PSHT Cabang Sragen berlangsung pada Sabtu Minggu 20 sampai 21 Juni 2026. Adanya jadwal yang bersinggungan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan terutama bagi para pengombyong atau warga penggembira.
1: Kemarin juga kita rakor dengan Pak Bupati Komida Kabupaten Sragen itu mengundang Mas Wanto dari 16 dan juga Mas Narno dari Pusat Madiun membicarakan persiapan-persiapannya. Kemudian kami di Polres juga kemarin juga melaksanakan rakor kembali yang diselenggarakan oleh Polres Sragen dengan perguruan yang ada di Kabupaten Sragen, ketua-ketua ininya apa namanya panter korlap pengamanan internal, kita lebih kepada teknisnya cara pengamanannya nanti seperti apa.
4: Sedangkan ketua cabang PSHT Pusat Madiun Kabupaten Sragen Kang Mas Sunanto mengatakan sebanyak 1630 calon warga baru PSHT cabang Sragen Pusat Madiun dijadwalkan akan menjalani prosesi pengesahan 2 hari berturut-turut, yakni pada Jumat hingga Sabtu 19 hingga 20 Juni. Seluruh rangkaian kegiatan pengesahan dipusatkan di Padepokan SH Terate Cabang Sragen Pusat Madiun yang berlokasi di Dukuh Pokor, Desa Patian, Kecamatan Sidoarjo. Mengingat besarnya jumlah peserta dan potensi masa penggembira atau pengombyong yang hadir, pihak internal PSHT telah menyusun skema pengamanan ketat guna menjamin kondusivitas wilayah.
3: Yang kedua dari keamanan, Polri dan TNI dan Pamter nanti selalu untuk menjaga keamanan yang ada di Cabang Sragen. Dan sudah saya sampaikan kepada seluruh warga Isatrate, Cabang Sragen Pusat Madiun, selalu menjaga keselamatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan selalu menjaga kondusivitas. Dan bila mana berkendara motor, tidak boleh berkenal potbrong, bendera besar, membawa sajam, tidak boleh membawa mercon-mercon.
4: Sementara itu, PSAT Cabang Sragen akan mengesahkan 472 warga baru pada Sabtu Minggu di Padepokan Karangmalang. Ketua PSAT Cabang Sragen Suwanto mengatakan kegiatan berlangsung 2 hari dan bakal melibatkan ribuan warga. Mengantisipasi kerawanan gesekan di jalan raya dan demi menjaga keamanan ketertiban masyarakat Kamtibmas, PSAT Cabang Sragen juga bakal mengerahkan satuan pengamanan internal organisasi, yakni pasukan pengaman Terate, Pamter, termasuk rencana pengamanan Renpam resmi pun telah diserahkan dan dikoordinasikan secara intensif dengan Polres Sragen. RRI Surakarta Melati Saat melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.go.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta menargetkan pengurangan sampah hingga 50% melalui gerakan pilah, olah, dan manfaatkan sampah dari rumah. Kasubag Perencanaan dan Penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Elo Ayu Faizati, mengatakan setiap hari sekitar 340 ton sampah masuk ke TPA Putri Cempo, Solo.
2: Per hari 340 ton, nah itu yang harus dikurangi. Targetnya dari pemerintah kota bisa menekan 50% untuk memudahkan.
5: Pemerintah Kota Surakarta terus memperkuat upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Langkah ini dilakukan menyusul sanksi administratif dari pemerintah pusat terkait penghentian praktek open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo. Setiap hari sekitar 340 ton sampah masuk ke TPA Putri Cempo, pemerintah Kota Surakarta menargetkan pengurangan hingga 50% melalui gerakan pilah, olah, dan memanfaatkan sampah sejak dari rumah. Kasubag Perencanaan dan Penganggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Elok Ayu Faizati, dalam dialog interaktif di RRI pagi tadi mengatakan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah.
2: Kalau melihat kondisi, jadi kalau menurut data yang dikirimkan setiap hari, kita ada di rata-rata 340 ton per day. Per hari 340 ton. Nah itu yang harus dikurangi. Targetnya dari pemerintah kota bisa menekan 50% untuk memudahkan pengelolaan di TPA. Karena untuk menutup open dumping itu kan ada banyak item yang harus dilakukan. Tidak berkurang yang dikirim, sehingga kita menangani gunungan juga agak kesulitan kalau terus-terus dikirim dengan jumlah yang sama. Nah, untuk oleh karena itu, kita ini sudah mulai memasuki era baru ya. Era untuk bertransformasi dalam pengelolaan persampahan. Salah satunya itu, pilah, olah, dan manfaatkan semua.
5: Elok menjelaskan pengelolaan sampah organik perlu menjadi perhatian karena menjadi penyumbang terbesar gas metana di TPA yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dalam upaya tersebut, peran perempuan dinilai sangat strategis. Direktur Bank Sampah Induk Kerja Nyata Surakarta, Denok Marti Astuti, mengatakan perempuan memiliki posisi penting dalam membangun kebiasaan memilah sampah di tingkat keluarga. Menurut Denok, saat ini telah terbentuk lebih dari 200 bank sampah unit di berbagai wilayah Kota Surakarta. Kedepan, diharapkan setiap RW memiliki minimal satu bank sampah.
6: Kita itu sudah menggerakkan sampai tingkat dasawisma, jadi kita mulai satu rumah sasi mengelola sampah. Jadi tidak hanya difokuskan ke bank sampah, tetapi kita juga menyasar langsung ke rumah tangganya. Kami pengurus Pokja, baik pengurus kota maupun wilayah, langsung untuk membuat program tentang persampahan. Jadi itu wajib.
5: Sementara itu, tim penggerak PKK Kota Surakarta juga menggalakkan program Satu Rumah, Satu Aksi Pengelolaan Sampah. Program ini mendorong setiap keluarga mengelola sampahnya sendiri sebelum dibuang. Sekretaris Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Neni Nurvita Asri, mengatakan perempuan sebagai pengelola rumah tangga memiliki peran sebagai motor penggerak perubahan perilaku lingkungan. Selain menjaga kebersihan, pengelolaan sampah juga membuka peluang ekonomi. Berbagai produk hasil daur ulang, mulai dari minyak jelanta menjadi lilin aromaterapi hingga kerajinan kain perca, telah memberikan nilai tambah bagi keluarga. Melalui kolaborasi antara pemerintah, PKK, Bank Sampah, dunia usaha, dan masyarakat Kota Surakarta, optimistis mampu membangun budaya baru pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memprogramkan Sragen Sekolah Gratis Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memprogramkan Klaten Sekolah Gratis untuk SD Negeri dan SMP Negeri untuk tahun 2027 mendatang.
7: Ya, kita kan pengen warga masyarakat itu bisa menikmati fasilitas pendidikan yang sama. Jangan kemudian satu kampung ada yang bisa kuliah, ada yang tidak. Ya, kita memastikan sebagai pemerintah daerah kita harus hadir, kan gitu. Jangan sampai...
8: Pemerintah Kabupaten Klaten bakal memberikan perhatian lebih di sektor pendidikan. Salah satu yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2027 mendatang akan memberikan seragam sekolah secara gratis untuk siswa baru sekolah dasar negeri dan SMP negeri di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Klaten tahun 2025. Dikatakan Bupati Klaten melalui pemberian seragam sekolah secara gratis tersebut akan dapat meringankan beban masyarakat.
7: Misalnya nanti di 2027 atas dasar evaluasi program 2025-2026 kita fokus di pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Misalnya bisa dia bicara di bidang pendidikan, insya Allah mulai tahun depan nanti kita akan ada launching program baru, meskipun ini baru perencanaan. Nah, misalnya seragam untuk siswa masuk SD SMP kita gratiskan, yang itu yang menjadi kewenangan kita di negeri. Kenapa? Agar kemudian tidak terjadi lagi satu recruiting SD SMP, kemudian yang kedua bisa meringankan beban dari...
8: Selain itu, program lainnya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten di sektor pendidikan, yakni akan memberikan beasiswa pendidikan untuk masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Klaten telah menganggarkan kurang lebih 1 miliar rupiah yang nantinya akan bekerjasama dengan perguruan tinggi di tingkat Kabupaten Klaten.
7: Misalnya kemudian pendidikan, apa yang bisa kita jalankan? Mulai tahun ini kita pilot project untuk kemudian ada program beasiswa. Sementara kita bekerja sama dengan 2 kampus dulu, lokal kita Unida, yang di luar BSI. Sambil kita pilot project, kita nggak berani langsung besar-besaran karena kita belum tahu nanti bisa jalan tidak, seperti apa, sehingga kita pilot project dulu dengan 2 kampus ini. Tahun ini kita anggarkan 1 miliar. Nanti kalau bagus, tahun depan akan kita anggarannya perbesar lagi, kemudian kita akan berjejaring dengan kampus-kampus besar.
8: Nah, Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan jika pemberian beasiswa tersebut dapat berjalan baik, maka akan dapat berjejaring dengan kampus-kampus yang lebih besar. Dikatakan sasaran untuk program beasiswa itu siswa berprestasi dan tidak mampu, sehingga harapannya program itu dapat diterima masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Cetak pemimpin masa depan, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Surakarta menggandeng kader muda melalui pelatihan kepemimpinan. Usai sebagai pembicara pelatihan kepemimpinan, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengharap pemuda Solo harus adaptif, kolaboratif, dan siap memimpin.
9: Kami sangat mengapresiasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta yang mengadakan kegiatan hari ini pembinaan untuk generasi muda khususnya di bidang kepemimpinan. Dan meningkatkan kompetensi anak-anak kita khususnya untuk leadership skill atau kemampuan dalam memimpin di organisasinya masing-masing.
5: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Surakarta menggelar pelatihan kepemimpinan bagi kader muda dari berbagai organisasi kepemudaan sebagai upaya mencetak pemimpin masa depan yang berintegritas, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengapresiasi pelaksanaan pelatihan yang berlangsung selama 2 hari tersebut. Kepada RRI, usai sebagai pembicara pelatihan kepemimpinan, Astrid mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi generasi muda, khususnya dalam kemampuan memimpin organisasi masing-masing. Menurut Astrid, pemuda memiliki peran strategis dalam membangun daerah, karena pemahaman mengenai landasan kepemimpinan serta kepedulian terhadap berbagai isu di Kota Solo perlu terus ditanamkan sejak dini. Ia berharap peserta mampu memanfaatkan pelatihan sebagai bekal untuk mengembangkan keterampilan, wawasan, dan pengalaman dalam berorganisasi. Selain aktif dalam kegiatan kepemudaan, para peserta juga didorong menjadi pribadi yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan.
9: Setelah mengikuti kegiatan hari ini dan besok, banyak bekal, keterampilan, wawasan maupun juga pengalaman yang tadi saya bagikan bisa menjadi dasar teman-teman dalam memimpin organisasi kepemudaannya masing-masing, bisa lebih aktif, lebih kolaboratif, dan yang paling penting adaptif. Karena apa yang menjadi kebutuhan zaman ini terus bergerak dan mereka harus tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Rini Kusumandari menjelaskan pelatihan diikuti perwakilan dari 17 organisasi kepemudaan atau OKP di Kota Surakarta dari berbagai latar belakang, mulai OSIS, BEM, hingga organisasi kepemudaan lintas agama. Menurut Rini, kegiatan ini bertujuan membentuk pemimpin muda yang berintegritas tinggi, berakhlak baik, serta mampu mendukung visi pembangunan Kota Surakarta.
10: Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, karena kan pemuda itu tidak terus-menerus misalkan menjadi seorang pemimpin, pasti haruslah dari generasi kan, jadi regenerasi di OKP itu juga diperlukan. Maka ini anggota dari OKP kita didik supaya nantinya bisa menjadi pemimpin organisasi. Ya, yeah.
11: Terus tujuan akhir.
10: Ya. Tujuan akhirnya dari kegiatan ini kita bisa mencetak calon-calon pemimpin. Ya, mulai dari memimpin organisasi bisa menjadi pemimpin di Kota Surakarta. Harapannya gitu, kita yang sudah tua-tua.
5: Adapun materi yang diberikan meliputi pemecahan masalah, manajemen organisasi, penanganan konflik, hingga penguatan jiwa kepemimpinan.

0: melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sebelum transit di India dan melanjutkan penerbangan ke Solo. Ia menambahkan seluruh proses kepulangan sejauh ini berjalan tanpa kendala berarti.
1: Alhamdulillah hingga pagi ini sudah 48 kloter yang sudah sampai di Asrama Haji dan saat ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah pulang lewat Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, kemudian transit di India, terus lanjut ke Solo. Alhamdulillah berjalan lancar sampai saat ini dan tidak ada kendala yang berarti.
0: Di sisi lain, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jumlah jemaah wafat mencapai 50 orang. Satu di antaranya merupakan jemaah asal Kabupaten Rembang yang meninggal dunia setelah tiba di Bandara Adi Sumarmo.
1: Wafatnya jemaah dari kloter 47 dari Kabupaten Rembang yang belum sempat sampai di asrama haji, tapi dari bandara langsung dibawa ke rumah sakit. Dan insya Allah jemaah tersebut juga akan mendapatkan cover asuransi sebesar BPH yang dibayarkan oleh jemaah tersebut. Dan semalam langsung dibawa keluarganya pulang ke Rembang.
0: Fitrianto memastikan jemaah yang wafat juga akan memperoleh santunan asuransi sesuai ketentuan, yakni sebesar biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Demikian warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Selama 3 hari berturut-turut, 2 cabang perguruan silat PSHT Cabang Sragen dan Cabang Sragen Pusat Madiun akan mengesahkan ribuan warga baru. Pemkot Surakarta mentargetkan pengurangan sampah hingga 50% di TPA Putri Cempo melalui gerakan pilah, olah, dan manfaatkan sampah dari rumah. Saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Pak, ini kan kira GTM kok ono, woy marai lucu loh Mbak Sisi, kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
1: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta. Dan

0: Hari ini ya nyambung tadi setelah Mas Yogi ya, yang kangen sama Mas Yogi sudah ketemu dengan suaranya yang menyenangkan ya. Baik, di siang hari ini ada saya yang akan menemani pendengar tentunya ya di jam santai. Mudah-mudahan sudah ready semuanya, karena lagu siang hari ini saya nggak mau ada nggak pakai tema ya, tapi temanya adalah lagu yang paling favorit Anda saja saya mau putarkan. Ya, seperti itu ya. Oke, 638055. Selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat
1: siang, Mbak Wiwi.
0: Inggi.
1: Oh, kok gantas wau Mas Yogi nggih pas jeda wau.
0: Iya, betul.
1: Oh.
0: Ya. Yeah. Lali gimana, Pak Tri?
1: Dalam. Ya, alhamdulillah sehat saya. Mengkatakan mungkin Mbak Wiwi martan sekeluarga, kita sabinaran kesehatan sekeluarga Mbak Wiwi.
0: Amin, amin, amin. Ye. Pak Tri.
1: Dalam.
0: Lagu yang paling ingin didengarkan hari ini apa?
1: Helen Sparingga. Helen Sparingga.
0: Helen Sparingga yang apa?
1: Antara Hitam dan Putih.
0: Antara Hitam dan Putih. Kenapa suka lagu itu?
1: Ya sedikit ada kenangan dulu. Masa-masa rian.
0: Oke, oke. Antara
1: waktu
0: Hitam dan Putih.
1: Teng karyawan pabrik, Mbak.
0: Oh iya, sip-sip. Nggih. Oke, saya siapkan lagunya nggih.
1: Yeah.
0: Baik. Terus dikirimnya buat rombongan.
1: Oh, anu, napa niki? Temane bener ten to?
0: Lah nggih niku temane yang paling ingin didengarkan hari ini.
1: Oh. Nggih, niku kenangan wah teng ngang karyawan pabrik riyen, Mbak.
0: Ada sesuatu
1: salam salamnya kagem. Okay. Biasa kados padatanipun.
0: Oke.
1: Okay. Kagem Kakung Jo, Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Jasa, Dewan Kalimantan. Kengsang kagem Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam. Kengsang kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Kartafiti, Mas Andrian, Dewan Boyolali. Kengsang kagem Bunda Ikanur, Bapak Yanto, sedaya wonten Colomadu, sedaya sang kakek Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Deni, Mas Teguh Sumber, Bapak Teguh Boyolali, sedaya sang kakek Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bang Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, sedaya sang kakek Bapak Joko Indarto, Mas Rahmat Muhammad, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Walio Sultan, Kidumateng Bunda Rewe, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi Fedan, Kengsang kagem Bunda Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Kidumateng Mbak Dewi. Kengsang kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta. Kengsang kagem Bunda Endang Sri Gatuti, Bunda Sri Yandayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Kidumateng Bunda Hajasri. Kengsang kagem Bunda Kinem, Bunda Tumawati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Satri Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siatun, Bunda Isma, Eyang Noe, Eyang Sunu, Eyang Yani, Eyang Sanggang, Eyang Nurul, Kidumateng Bunda Rona Sani, Bunda Nastuti, Bunda Nurnusian, Bunda Tri Keprabuan, Kidumateng Bunda Wigati Wonosobo, Gengsang Kang Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Umi Karim, Kidumateng Bunda Nini Sardini, Kidumateng Bapak Ki Asem Gede, Sugiyah Siang, Kakun Kakak Puja Papua, selamat sore. Dumateng sedaya yang kami dengar jam santai siang menikah perlu setunggal dari Surakarta segeng siang juga santai. Salam sejahtera, salam budaya, salam sejahtera kagem panjang sedaya kagem Mbak Wiwi Mamartani semoga usaha pinaringan kawilujengan kesehatan, kesarasan, kelancaran nanggungun ngayai sedaya kewajibanipun so pinaringan sedaya kata berkah melimpah so ingkang barokah.
0: Baik, terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Ada Bu Elisa. Selamat siang Bu Elisa.
2: Selamat siang Mbak Bibi. Sehat ya?
0: Ya, puji Tuhan, sehat. Bu, saya nggak ada tema hari ini.
2: Oh,
0: tapi
2: ya, saya jaga. Kalau angel-angel itu
0: kenapa? Enggak angel-angel sih sebenarnya. Saya cuma ini aja menawarkan aja kira-kira hari ini.
2: Tapi nyanyi. Kalau Mbak Baby apa nyanyi?
0: Enggak nyanyi. Lagu
2: kecil.
0: Itu kan kemarin. Hari ini enggak. Hari ini cuman lagu yang paling disenengi, apa yang mau didengarkan hari ini. Itu aja. Gampang kan?
2: Ya, nanti yang saya keluarin.
0: Apa?
2: Nanti apa ya?
0: Apa?
2: Lagunya Kekasih Bayangan.
0: Ya ampun, Kekasih Bayangan. Ya,
2: dari Cakrakan.
0: Ya. Oke. <Okay.
2: laughs> Tadi yang sudah turun Pak Pria pertama.
0: Betul.
2: Yang gandul aja sama Pak Tri.
0: Gitu, nggih.
2: Buat itu di Wonosobo, ayo muncul keluar.
0: Siapa tuh?
2: Siap, Bu Wigati.
0: Iya, monggo Bu Wigati, nanti bisa cerita nih Bu Wigati ya.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Mbak Wiwi.
0: Inggih, selamat siang juga Bu Elisa. Terima kasih Bu Elisa. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Selamat siang.
3: Selamat siang, Jambi sama Mbak Wiwi.
0: Apa kabar Bu Arin? Bu Ragil.
3: Iya.
0: Bu Ragil.
3: Minta lagunya Mbak.
0: Apa?
3: Lagunya Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan ya.
3: Nur Abni.
0: Oh ya, pasti ada sesuatu nih.
3: Iya. Soan-soan dulu ya.
0: Yeah, untuk siapa Bu?
3: Ya untuk Mbak Wiwi dulu.
0: Inggi.
3: Selamat bertugas.
0: Sehat
3: selalu.
0: Amin.
3: Bahagia dengan keluarga.
0: Amin.
3: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya ya Mbak.
0: Siap.
3: Amin.
0: Saya imani Bu.
3: Iya. Berarti Bu Elisa ya.
0: Betul.
3: Bu Elisa. Sehat ya Bu Elisa.
0: Tadi suaranya renyah sekali, berarti sehat dan bahagia.
3: Nah, iya. Papi Rudi, Papi Baidi, sekalian Mami, Papi Mulati sekalian Mami, terus Ibu Sri Suyanti, Ibu Isugianto, Ibu Kinem, Ibu Yuni Semarang, Ibu Endang Temani, Ibu Retna Hardani, Bu Endang Sukoharjo, Mas Cu, Mas Faiz, Pak Rere, Ibu Siti, Ibu Arin sekalian, Ibu Modesta sekalian Bapak, Bapak Lazarus, Ibu Heru, Mbak Tanti, Cik Lingling, Mas Kris sekalian, Mbak Martini Strawberry, Mbak Afid, Mbok Nah, terus Bapak Benny sekalian Ibu, yang Sunu Martono sekalian yang Uti, yang Noyo sekalian yang Uti, Bu
0: siapa?
3: Siapa itu? Mbak Bu.
0: Dimana?
3: Bu Temung.
0: Oh, Bu Temung.
3: Ya, Bu Temung.
0: Iya.
3: Mbak Tarmi, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Dini, Bila, Ibu Tidalan. Dan buat semuanya aja ya Mbak.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Rangki.
3: Mbak Citra. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Selamat siang juga untuk Pak Prapto ya, yang ada di Jaten. Jam santai Mbak Wi minta lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi. Pokoknya hati-hati pulangnya nggih. Sama-sama Pak Prapto. Kemudian juga ada Pak Sardi ya. Pak Sardi, Mbak Wi minta lagunya nih Jam Santai dari Raja ya, yang Jujur. Salamnya buat Pak Bendi Jebres, Pak Muladi di Bantul, Pak Tri Boyolali, Bu Elisa Pajang, Bu Ragil di Grogol, Bu Endang Sukoharjo dan lainnya. Untuk Mbak Wi tugas dan selamat tugas, dan doa dari sini tetap sehat, semangat, dan fresh selalu. Wah, terima kasih, doanya luar biasa ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Wi, jam santai, absen antri lagunya Tata Janeta, Penipu Hati. Salamnya buat semua pecinta jam santai, dan salam bahagia buat Mbak Wi. Saya sukses, lancar, dimudahkan semua urusannya. Pokoknya doa yang paling indah semuanya saya amini dan saya imani ya, terjadi dalam hidup saya, dan kembali yang terbaik untuk Bu Retno, Pak Sardi, Pak Prapto, dan semua pendengar ya. Kemudian ada Bu Retno Hardani di Baki. Selamat siang Mbak Wiwi, sehat selalu, salam kangen Kakem, Bu Modesta, Bu Ragil. Kemudian Pak Tri, Pak Muladi, Bu Temu, Mbak Tarmi, dan lagunya dari Tito Sumarsono. Baik. Selamat siang yang ditunggu-tunggu.
4: Halo.
0: Selamat siang Bu Ikati.
4: Selamat siang Mbak Wiwi.
0: Iya, sehat selalu.
4: Amin, amin. Saya kecilkan dulu.
0: Oh iya.
4: Oke, sudah. Sehat-sehat Mbak Wiwi.
0: Yes, sehat selalu Ibu. Wonosobo gimana nih?
4: Wonosobo. biasa dingin,
0: biasa dingin ya, kalau di sini biasa panas.
4: Sedinginnya Solo, sepanasnya Wonosobo.
0: Nah,
4: ya Mbak
0: itu
4: Wiwi.
0: Dia betul ya, padahal sini kalau berdinding dikit aja sudah sudah merasa dingin, apalagi di sana Ibu ya.
4: Iya, okay. Di sini kalau cuacanya cerah, mm-hmm, lebih dingin Mbak Wiwi.
0: Oh malah gitu ya, apalagi iya, ini kan nanggal sepisan bulannya, jadi mungkin lebih dingin ya.
4: Sudah masuk musim kemarau jadi dingin.
0: Iya betul ini.
4: Iya betul. Kalau hujan malah
0: hangat ya.
4: Hangat. Iya hangat.
0: Wow.
4: Kelembaban udaranya tinggi. Kalau kemarau kelembabannya udara rendah karena
0: iya,
4: dari itu terus menguap ya.
0: Iya betul.
4: Saljunya menguap jadi dingin.
0: Baik. Bu Wigati okay, mau ngersakin lagu apa ini?
4: Ini siapa? Dian Permana Putra.
0: Dian Permana
4: sama
0: Putra.
4: Sama Dedi Dukun. Aha. Yang masih ada.
0: Oh yang masih ada ya. Oke. Okay.
4: Iya.
0: 2D ya.
4: Masih ada Mbak Wiwi.
0: Iya. Mau dikirim buat siapa nih Bu?
4: Buat Mbak Wiwi. Selamat okay, tugas, sehat selalu, pulangnya amin, hati-hati, semoga di selalu dalam kemudahan ya, kemudahan
0: rezeki,
4: kemudahan segala semuanya, segala urusan ya. Panturnya hati-hati Mbak Wiwi.
0: Iya, baik.
4: Terus salamnya buat yang sudah masuk tadi, siapa Bunda?
0: Ada Bu Elisa.
4: Bunda Elisa, iya, selamat siang. Selamat istirahat. Ada Bu Yuni di Semarang, selamat siang. Ada Bu Tanti, Bu Rere, Bu Endang, tiga-tiganya.
0: Iya.
4: Terus bapak-bapaknya semua, bunda-bundanya juga semua.
0: Iya, iya.
4: Mas Andi sudah masuk belum?
0: Belum.
4: Oke, Mas yeah, Andi, jangan di sana terus, ke sini ada Mbak Wiwi.
0: Nanti nyusul ya.
4: Iya, masih terbang-terbang itu.
0: Iya, betul.
4: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali.
4: Selamat tugas.
0: Selamat siang juga Bu Igati ya. Dan pendengar, kita akan hadirkan dulu nomor yang perdana di jam santai siang hari ini. Permintaan dari Pak Tri tadi ya, The Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Kemudian nanti ada juga yang akan saya hadirkan, Kekasih Bayangan, dan dari Raja ya, lagu pertama. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih tetap di jam santai.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus, seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video behind the scene serial Vis Tuleng episode rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terus di jam santai dengar, ini ada Bu Modesta. Selamat siang Bu Modesta, apa kabar?
1: Selamat siang Mbak Wiwi. Kabarnya baik, sehat.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Wiwi juga sehat toh ya.
0: Tuhan sehat. Iya.
1: Iya. Iya.
0: Bu, hari ini spesial lagu-lagu kesukaan pokoknya. Monggo.
1: Iya. Saya suka ini ya, Yuni Shara.
0: Yang apa, Mbak?
1: Senandung Rindu.
0: Oh, Senandung Rindu, Ji.
1: Iya, pokoknya semua Yuni Shara suka, Mbak.
0: Soalnya, ya mungil juga tua. Ya, nyenengke. Iya, nggak tua-tua iya. Loh dia itu.
1: iya, soalnya mungil ya.
0: Iya, betul. Nah,
1: mungil tapi suaranya bagus.
0: Nah itu.
1: Enak, iya. Monggo lagu nostalgia dia,
0: iya,
1: dia
0: betul.
1: Bagus nyanyikan.
0: Nji.
1: Iya.
0: Mau dikirim buat siapa ini Bu?
1: Buat ini tadi Bu Ragil ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Bu Ragil. Bu Ragil sehat-sehat toh. Ya, kapan ketemu lagi? Terus. Mbah Tarni Juragan Karak ya.
0: Oh iya.
1: Terus Bapak Muladi, Bapak Lasarus, Bapak Kris, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Wegati, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Mentik.
0: Iya.
1: Terus Ibu itu Temuwati yang kemaju kecek Ibu tapi lucu.
0: Iya, kenes dia.
1: Iya. Terus Bu Heru
0: Inggi.
1: Pendengar setia dekat rumah.
0: Oh iya.
1: Nggak pernah kirim tapi dia suka hari
0: mendengarkan. Oh iya.
1: Kalau gini, kalau nanti Bu Modesta kirim lagu, saya di single ya. Gitu.
0: Nanti lama-lama kepengen on air juga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus iya, ini Mas Andi di Batam.
0: Oh inggi.
1: Ya itu saja untuk semua pencinta jam santai.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama,
1: ya, Mbak.
0: Inggi.
1: Diberi waktu untuk telepon ya. Semoga Mbak Wiwi sehat selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Selalu dilindungi Tuhan ya.
0: Baik.
1: Rezeki mengalir terus.
0: Amin.
1: Bahagia dengan keluarga.
0: Inggi.
1: Amin.
0: Terima kasih doanya, saya aminkan pokoknya ya. Baik, ya, terima kasih Bu Medesa, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, selanjutnya 638055. Selamat siang, jam santai.
2: Jam santai. Terima kasih Bu Medesa, ketemu hati yang kemayu.
0: Bapak
2: ini, pulau ini aku kan nembeng penjagalan.
0: Kolam apa?
2: Kotor.
0: Oh, ge.
2: Nah, terus teman dekat saya, ayo mulai. Bestimu Mbak Wiwi tugas. Orang jarono tak tinggal.
0: Langsung genjotnya kenceng banget nih Bu.
2: Sama taksinya, wih masa yuk mulai saya emang gampang wong nih jadi sarap si sini wih. Apa Mbak Wiwi dong? Gimana tambah cantik?
0: Iya, iya no harus no.
2: Eh, tak perlu jajaran martabak sih.
0: Iya.
2: Oh.
0: Sudah tuh dipateni dulu, nanti di.
2: Ya sudah. Nyambi apa itu gede kan Mbak Wiwi.
0: Iya.
2: Niki, temane lopo niki?
0: Kulo milih lagu dok mawon no, dinten iki kok kulo pengin seneng-seneng.
2: Lagu ne, pilih.
0: Lah ya lagunya apa Bu Temu?
2: Lagunya aku apa tuh semangka berdaun cile itu.
0: Lo.
2: Apa lagunya Bluri?
0: Gih, Bluri.
2: Ya, spesial buat Bumo Desa tadi. Sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Sudah Bu Mbak.
0: Sinten?
2: Mbah Tarmi juragan rakarak.
0: Mbah Tarmi dereng entah si Bu Temu nggih.
2: Terima kasih buat Mbak Wiwi buat tambah segala-galanya.
0: Waduh, duh. Waalaikumsalam. suara saya nggak kedengaran. Kualah ya powernya dengan Bu Temu Jen, luar biasa. Selamat siang jam santai.
3: Selamat siang jam sampai.
0: Nah, niki.
3: Telepon nanti mboten kenging diselani empel. Akhir Bu Temu. Nek wani lepi parene Bu, srandale selen ngono karo dasere gondel.
0: Ya kalau kalau sandalnya itu pasti selen toh Mbah Tarmi.
3: Kula demben ngeterne kula tengene Bu Siti sandale selen.
0: Lah nggih selen bener kanan kiri.
3: Mboten. Tunggal biru, tunggal napa nika ijo
0: oh, napa selen... kok. Lho kan sekarang model itu. Modelnya baru ya, seperti itu. Nggih, sehat.
3: Nggih. Niki lagune sak senenge ta niki?
0: Nggih, sak senenge pun, apa?
3: Kula nyuwun Rosanaya andheku datang kembali.
0: Rosanaya, nggih.
3: Niki remenane Pak Rudi niki.
0: Oh iya, Pak Rudi, nah, Pak Rudi.
3: Pak Rudi, monggo miyos mboten tau miyos ta niku Pak Kris.
0: Heeh.
3: Pak Beni, Pak Tri, Bu Wikati sing wonten Wonosobo. Heeh. Mm-hmm. Lha mesti enggal. Kesupan sae. Agem Burna Ardani sing wonten Bati. Agem Bu Modesta, Bu Endang. Agem Bu Nini Sardini.
0: Mm-hmm.
3: Pak Do. Pak Wawan niku mboten nate masuk nggih Mbak San iki.
0: Sinten?
3: Pak Wawan sing gane ngiras soto tengah jeng RR ini kule.
0: Oh, Pak Wawan yang di ini ya, di mana makam haji.
3: Nggih. Nggih, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Yeah. Biasane komen ajeng dolan tenggen kula kula arep-arep kok. Kok mboten dolan.
0: Iya.
3: Salame kagem Mbak Wiwi, semoga sehat selalu, sukses.
0: Amin.
3: Sehat-sehat sak keluarga. Lagune kula tunggu Mbak Wiwi.
0: Nggih, sudah saya siapkan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Iya, Mbak Tarmi lagunya dari Ruth Sahanaya ya. Andaikan kau datang. Sekarang sama baca WhatsApp-nya yang juga sudah sangat banyak. Ada nah ini. Pak Suko. Bu Retno tadi sudah ya, Bu Retno, Bu Retno minta lagunya Tito Sumarsono, oke. Kemudian di Sukoharjo ini ada Pak Suko di Boyolali. Saya suka lagunya Suara Mus Mulyadi, tapi kalau Mus Mulyadi itu lagunya sudah itu ya, yang favorit itu bagus-bagus ya, Pak Suko. Ada Pak Budi Parianto. Selamat siang Mbak Wiwi, lagu yang paling ingin didengar ini Club Project Lara Melanda. Oke, kirimnya buat semua pendengar jam santai. Selamat aktivitas ya buat yang siar, terima kasih. Salam dari Alaska. Alaska tuh sana ya, Pekonang ke sana ya, di Polokarto betul. Masih sejuk ya Pak Budi ya di Polokarto ya, nyenengke pokoknya. Felicia di Colomadu, selamat siang Mbak Wi, jam santai ya. Lagu yang paling favorit saat ini Sesi Potret ya, dari Enau featuring Ari Lesmana. Makna lagunya dalam banget Mbak. Terima kasih Mbak Wi, selamat semangat tugas ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkatan dan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih. Tuhan berkati selalu. Oke, kemudian ada Mbak Nini Sardini, Mbak Nini Ngati Suma, selamat siang. Lagu yang aku suka ya edisi Litonga Mbak Mama. Kalau dengar lagu ini selalu akan ingat ayah. Lagunya Mama tapi ingatnya ayah gitu ya. Semoga tentram damai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Salam sehat buat Mbak Wit. Semangat terus. Terima kasih foto-fotonya yang pamer kemarin ya. Luar biasa. Kemudian ada banyak sekali, tapi saya akan hadirkan dulu ya lagunya ini. Berarti dari siapa nih? Cakrakan Bang. Oh iya, cincin kenangannya belum saya siapkan. Sebentar ya Bu Ragil ya. Saat, oh sudah ada, sebentar, cincin kenangan tadi mana ya lagunya ya? Oh iya dari Nur Afni Oktavia ya, sudah saya siapkan, kita hadirkan dulu Bu Ragil, ini lagunya sambil menikmati suasana siang dan suasana yang menyenangkan ya tentunya, karena banyak pendengar bersama kita saat ini masih di jam santai Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Jam santai, lalu langsung saja saya ya ke ini, WhatsApp-nya banyak sekali ya. Dari Pak Suratno di Gunung Kidul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jam santai, dari Ngawen Gunung Kidul hadir Mbak Bibi Martani. Requestnya terlanjur cinta ya, oh memes ini ya. Mudah-mudahan nanti waktunya ada ya Pak ya. Salam buat semua pecinta Pro 1 Surakarta. Buat Mbak Bibi Martani juga kru RRI Pro 1, salam sehat, tetap semangat, terima kasih. Terima kasih kembali, ada Bu Yuni di Semarang. Jeng Wiwi, selamat siang. Bu Yuni saat ini sangat bahagia semalam dengar suara Mas Dedi. Nanti malam lagi. Iya, tadi ada Mas Yogi dan sekarang ada Jeng Wiwi. Sungguh membuat saya seperti melangkah di atas awan. Ikut Roni Sianturi ya. Jeng, perasaan ini boleh kubagi bersama semua pecinta jam santai. Selamat bertugas, Tuhan berkati bersama keluarga terkasih. Terima kasih Bu Yuni. Kemudian ada Mbak Aisyah ya, Kak Aisyah, Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Selamat siang jam santai Mbak, apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat Mbak. Lagu yang dari Hijau Daun ya, judulnya Yang Ilusi Tak Bertepi. Spesial buat Mas Joko aja yang ada di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Kakak Citra, muah-muah yang baca makasih. Makasih kembali buat Siti Aisyah. Kemudian ada Ria Rahma yang ada di Jebres ya. Selamat bertugas Mbak Wiwi, bisa puterin lagunya Tantri Kotak enggak yang pelan-pelan saja? Ya. Coba nanti ya. Pak Edi, terima kasih. Ini lagi jam santai Pak Edi. Iya ya. Oke, ini jam santai Pak Edi. Tapi terima kasih ya sudah tetap mendengarkan Pro 1. Dan sekarang masih banyak lagu yang mesti harus dihadirkan ini ya. Dari Pak Suko di Boyolali tadi lagunya Bu Modesta. Setelah ini Bu Modesta ya sudah saya siapkan lagunya. Dari Yuni Syara dengan Senandung Rindu. Senandung Rindu Yuni Syara, benar, Senandung Rindu ya dari Yuni Syara. Kemudian nanti ada Rusana ya, ada Bruri. Kemudian masih ada Kelab Project ya, terus Tito Sumarsono. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Dan pendengar, kita hadirkan dulu dari Yuni Syara, Senandung Rindu untuk Bu Modesta di Jaten.

Ya, pendengar, hanya sampai di sini jam santai untuk Anda, dan nanti saya masih lanjut ya di Surakarta. Sore ini nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Ambon, Fak-Fak, Cirebon, Banten dengan tema pembangunan bendungan dan irigasi. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan untuk ke Anda ya, di sore hari ini mengawali Surakarta sore ini, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asatita berjaringan nasional dari RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon dan juga RRI Banten langsung dari Pro 1 Jakarta tentang tema pembangunan bendungan dan irigasi. Kami menantikan hubungan dengan RRI Pro 1 Jakarta.

0: RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani,
2: ya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak, kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah,
1: iya.
2: Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi, dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat, tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton Pak, per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini Pak yang selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana prasarana.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir

0: Hutan Belantara setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbre tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mre sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
2: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: Karena perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya, faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan.

0: Ananda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat, bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan selain ini masih ada Beranda

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Sekarang kami ajak Anda untuk menantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Senanti kami hadir untuk Anda dengan Lintas DIY Jateng yang akan disiarkan bersama-sama dengan RRI Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan tentu saja Surakarta.

0: Kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi 2026. Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah bumi sedekah Gunung Merapi 2026. Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk nguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Selengkapnya bersama Joko Putro, RRI Surakarta.
1: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya.
2: Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi. Tradisi yang syarat nilai budaya dan spiritual tersebut dipusatkan di Joglo Lencoh, Kecamatan Selo dan dihadiri ribuan warga, Bupati Boyolali Agus Irawan, Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, serta jajaran Forkopimda. Ditemui wartawan setelah acara, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk menguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat lereng Merapi atas nikmat berupa tanah yang subur.
1: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya. Ini sedekah Merapi ini tentu tujuannya untuk agar kita tetap diberi keselamatan dan juga tentunya untuk juga potensi mungkin untuk yang kesuburan. Intinya keselamatan lah, nanti biar semuanya nanti warga Kabupaten Boyolali dapat baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Adat Sedekah Gunung Merapi, Pak Iman, menjelaskan bahwa salah satu prosesi utama dalam tradisi ini adalah kirap kepala kerbau yang nantinya akan dilarung di kawasan puncak Gunung Merapi. Ditambahkan Pak Iman, dirinya menjelaskan bahwa Sedekah Gunung Merapi memiliki sejumlah makna penting bagi masyarakat lereng Merapi.
3: Sedekah Merapi itu nguri-uri budaya leluhur yang sudah turun-temurun, maka dari nenek moyang yang dunia sudah melaksanakan, generasi muda melangsungkan kegiatan. Runtutannya ini nanti sebelum acara dimulai kan ada kirap saji. Wujudnya ada kepala kerbau, ada tumpeng rasul, tumpeng gunungan, ada jajan pasar, polowijo, itu semua ada. Kepala kerbaunya nanti ditanam atau dilarung di puncak Merapi. Nah, maknanya menaruh di Merapi, ini kan tujuannya tolak bala. Seandainya Merapi itu sewaktu-waktu mengeluarkan abu, mudah-mudahan di sekitar Merapi tidak ada dampaknya.
2: Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga Selo berharap dengan terus diadakannya kegiatan ini yang menjadi agenda rutin tahunan, selain membawa keselamatan bagi masyarakat, tetapi juga bisa meningkatkan potensi wisata budaya di Kabupaten Boyolali, khususnya di kawasan lereng Merapi. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Festival Nelayan Cilacap tahun 2026 ini akan digelar lebih meriah dengan rangkaian selama 6 hari. Puncak acara sedekah laut ini akan digelar pada 7 Juli dan dimeriahkan Expo UMKM, pertunjukan seni tradisional hingga grand final Duta Wisata Cilacap. Berikut Renitania, RRI Purwokerto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Cilacap akan menggelar sedekah laut yang dibalut dalam Festival Nelayan 2026. Tahun ini festival akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 6 hingga 11 Juli 2026 dengan sejumlah rangkaian kegiatan baru yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke kota Cilacap. Puncak Festival Nelayan akan digelar pada Selasa Kliwon pada tanggal 7 Juli melalui prosesi sedekah laut yakni Larung Jolen di Pantai Teluk Penyu. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo mengatakan, selain mempertahankan prosesi budaya nelayan, Festival Nelayan tahun ini juga akan diramaikan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan para pelaku UMKM hingga seniman. Rangkaian kegiatan diawali pada tanggal 6 Juli dengan ziarah nelayan ke Karang Bandung di wilayah selatan Nusa Kambangan. Selanjutnya pada sore hari untuk pertama kalinya akan digelar kirab Jolen Tunggul dari titik 0 km menuju Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Prosesi ini menjadi inovasi baru yang membedakan Festival Nelayan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Pada malam harinya, para nelayan akan mengikuti tasyakuran atau selamatan nelayan di Pendopo Wijaya Kusuma. Puncak acara berlangsung pada Selasa Kliwon, di mana Jolen Tunggul bersama 9 jolen lainnya dari HNSI dan Rukun Nelayan akan dikirap dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti menuju ke Pantai Teluk Penyu. Selanjutnya, jolen akan dilarung ke Laut Selatan dalam prosesi sedekah laut yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rejeki dan keselamatan selama beraktivitas di laut.
5: Ini kan acara sedekah laut. Jadi mulainya itu tanggal 6. Jadi tanggal 6 pagi itu para nelayan itu akan ziarah ke Karang Bandung di sana di selatan Nusa Kambangan. Kemudian sore harinya itu ada prosesi mengantar jolen dari titik 0 km ke Pendopo Kabupaten. Ya, kalau tahun kemarin itu jolen itu langsung dari pembuatnya langsung dibawa ke Pendopo Kabupaten. Tahun ini ya akan diantar lah, dikirap. Setelah itu malam Selasa, malam tanggal 7, itu ada kegiatan tasakuran keselamatan nelayan. Nah, tanggal 7 pagi aja kirap jolen dari Pendopo Kabupaten menuju ke Pantai Teluk Penyu. Kemudian setelah itu jolen dilarung ke Laut Selatan. Ada 10 jolen, satu jolen tunggul punya Pemkab, yang satu jolennya punya HNSI, Himpunan Nelayan Indonesia, yang 8 itu jolennya kelompok nelayan.
4: Tidak hanya menampilkan prosesi budaya, Festival Nelayan 2026 ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang berlangsung hingga tanggal 11 Juli. Di antaranya Expo dan Basar UMKM di Alun-Alun Cilacap, pertunjukan musik rakyat, kesenian tradisional seperti ebek dan sintren, serta berbagai hiburan masyarakat yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sebagai penutup rangkaian festival, akan digelar grand final pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Melalui kemasan festival nelayan ini, Pemkab Cilacap berharap tradisi sedekah laut tetap lestari sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan, menggerakkan ekonomi UMKM, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 10 paket proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Kondisi ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut masih melewati proses audit probiti atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri atau HPS oleh Inspektorat Kabupaten Sragen. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isaan, RRI Surakarta.
6: Proyek strategis, 10 proyek strategis itu dengan proyek dengan nilai tertinggi, paling penting lah di Sragen itu, ada perlakuan khusus di mana...
7: Sebanyak 10 paket pekerjaan yang masuk dalam daftar proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut wajib melewati proses audit probiti atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri HPS oleh Inspektorat Sragen. Langkah pengetatan itu diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan instruksi dan aturan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satu proyek yang paling menyedot perhatian publik dalam daftar tersebut adalah proyek glowingisasi Jalan Raya Sukawati yang menelan anggaran fantastis mencapai 12,2 miliar. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Seda Sragen Purwaka Adi menjelaskan bahwa proyek-proyek yang masuk dalam SK Bupati terkait 10 proyek strategis merupakan paket pekerjaan dengan nilai tertinggi dan memiliki urgensi paling penting di Bumi Sukawati. Oleh sebab itu, dokumen anggarannya mendapatkan perlakuan dan pengawasan khusus.
6: Kalau 10 proyek strategis itu, HPS-nya harus direview oleh inspektorat, gitu loh. Jadi, kalau dulu sudah direview, terus sudah mau tender tidak jadi karena ada penyesuaian harga, kan HPS-nya ganti. Ya. Kalau dia masuk 10 daftar 10 proyek strategis, itu harus direview lagi ulang oleh inspektorat, karena aturannya seperti itu, aturan KPK.
7: Purwaka menambahkan, keterlambatan masuknya paket ini ke meja tender juga disebabkan oleh proses administratif di tingkat atas. Pemkab Sragen sebelumnya harus menunggu revisi peraturan bupati terkait dengan standar satuan harga dan indeks harga satuan rampung serta mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Provinsi Jateng. Dari total 10 proyek strategis yang tertuang dalam SK Bupati Sragen, sektor infrastruktur jalan masih mendominasi program prioritas tahun ini. Sesuai data resmi, terdapat 7 paket pekerjaan yang berfokus pada rekonstruksi jalan antar kecamatan dan jalan protokol.
8: Inspektor belum selesaikan reviewnya,
6: belum bisa ditender. Nah, ternyata kan sudah selesai. Iya. Karena kemarin setelah pergub revisi SSH indeks itu selesai, dapat apa jenenge persetujuan dari provinsi juga. Punya dapat persetujuan dari provinsi. Setelah itu proses HPS kan disusun ulang. Ya. Nah, setelah disusun ulang itu, APS itu dimintakan review khusus untuk proyek-proyek yang masuk 10 proyek strategis.
7: Meskipun harus melewati birokrasi audit yang ketat, Purwaka memberikan sinyal positif bahwa proses review untuk paket jalan utama saat ini sudah selesai dan segera dilakukan tender. Sebagai informasi, daftar 10 proyek strategis Pemkab Sragen tahun anggaran 2026, diantaranya rekonstruksi jalan Beluran hingga alun-alun menelan anggaran 12,2 miliar, penataan drainase dan trotoar Jalan Raya Sukowati segmen alun-alun hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani 9,7 miliar. RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen, belanja modal pembangunan gedung diagnostik tahap 2 mencapai 8,3 miliar. Ini rekonstruksi Jalan Selindro Sigit 5,4 miliar. Dan rekonstruksi Jalan Ngepung Ngembat 2,9 miliar. RRI Surakarta Melatisan melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, ratusan peserta dari negara-negara ASEAN dan Cina termasuk Indonesia siap menggelar forum internasional di Yogyakarta bulan Juli mendatang. Persoalan seperti apa yang akan dibahas dalam forum tersebut? Berikut selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo, RRI Yogyakarta.
9: Tahun lalu Cina, jadi setahun-setahun ya kita, sementara agendanya rutin. Dan tahun ini memang kita sengaja memilih Jogja. Sebelumnya 2 tahun lalu di Labuan Bajo.
10: Daerah istimewa Yogyakarta dipastikan menjadi tuan rumah forum internasional antara Indonesia dengan negara kawasan ASEAN dan Cina pada tanggal 7 hingga 9 Juli mendatang. Rencananya forum tersebut diikuti 200 orang peserta. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono didampingi jajaran PT Angkasa Pura sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur DIY di kantor Pemda Kompleks Kepatian Rabu kemarin.
9: Nanti di tanggal 7 Julinya kami akan mengadakan forum pertemuan airline-airline yang ada di Cina juga dengan di Indonesia dan juga perwakilan dari bandara yang ada di Cina. Artinya kita juga coba mengeksplor bandara YIA dan juga tentunya kita juga mengeksplor pariwisata yang ada di Jogja.
10: Melalui forum internasional ini, Agustinus berharap ada dampak positif bagi daerah istimewa Yogyakarta.
9: Sebenarnya kalau pertemuannya kan memang rutin. Indonesia kebetulan tahun ini sebagai tuan rumah, tahun lalu Cina, jadi setahun-setahun ya kita, sementara agendanya rutin. Dan tahun ini memang kita sengaja memilih Jogja. Sebelumnya 2 tahun lalu di Labuan Bajo. Tahun ini kita Jogja karena kita mau mengeksplor bandara YIA lah, ya, supaya lebih ramai lagi lah penerbangan internasional yang terbang ke YIA.
10: Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mendukung kegiatan forum internasional antara Indonesia dengan negara kawasan ASEAN dan Cina yang akan digelar di Yogyakarta. Sultan juga bersedia untuk hadir dan membuka forum internasional tersebut.
0: Bank Indonesia BI Jawa Tengah memperkuat strategi menjaga harga pangan guna menstabilkan harga di tengah kenaikan BBM non-subsidi Pertamax yang turut membayangi inflasi. Berikut selengkapnya laporan 3 RRI Yogyakarta.
11: BI rate 25 basis point itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027. Supaya tetap dalam target.
12: Mendengar kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi terutama melalui kenaikan biaya distribusi dan produksi. Namun Bank Indonesia BI Jawa Tengah memastikan berbagai langkah pengendalian telah disiapkan agar dampaknya tidak meluas ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Nur Nugraha mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali melalui kebijakan moneter. Hal itu tercermin dari keputusan Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dalam rapat Dewan Gubernur pada 9 Juni 2026. Menurut Nur, kenaikan harga BBM memang memiliki efek tidak langsung terhadap inflasi karena mempengaruhi ongkos distribusi dan biaya produksi berbagai komoditas. Kendati demikian, ia optimis dampak tersebut masih dapat diantisipasi melalui kombinasi kebijakan moneter dan penguatan distribusi pangan di daerah. Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI Jawa Tengah juga mendorong penguatan rantai pasok pangan untuk menekan gejolak harga. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertemukan daerah penghasil, pelaku usaha, dan pembeli agar komoditas yang diproduksi di Jawa Tengah lebih banyak diserap dan dipasarkan di dalam wilayah. Nur menjelaskan secara keseluruhan Jawa Tengah merupakan daerah surplus pangan karena memiliki kapasitas produksi yang besar. Namun ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah konsumen masih menjadi tantangan yang menyebabkan harga sejumlah komoditas tetap tinggi di beberapa wilayah.
11: Efek dari BBM ke inflasi, kita kemarin kan baru saja melaksanakan RDG di tanggal 9 Juni ya. Kita kembali menaikkan BI rate 25 basis poin. Itu salah satunya untuk meng-anchor ekspektasi inflasi di 2027 supaya tetap dalam target kita di 2,5 plus minus 1. Itu sih. Kalau kenaikan BBM potensinya memang ada karena itu merupakan ada efek tidak langsungnya lah karena ke biaya distribusi dan biaya produksi juga naik, tapi mudah-mudahan sih bisa bisa diantisipasi nanti dengan berbagai measure yang kita lakukan termasuk tadi yang menaikkan suku bunga itu.
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga memastikan distribusi logistik di Jawa Tengah lancar agar stabilitas komoditas terjamin.
13: Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat juga terkendali. Secara tidak langsung maka outputnya adalah bagaimana inflasi di Jawa Tengah bisa terjaga yang ini.
12: Lebih lanjut, melalui pemerataan daerah surplus dan defisit tersebut, BI bersama pemerintah dan stakeholder terkait terus berupaya memperlancar distribusi antar daerah. Strategi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan barang sekaligus menekan kenaikan harga yang dapat dipicu oleh peningkatan biaya transportasi akibat naiknya harga BBM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Banyumas menjadi salah satu 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program ini diyakini bisa memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan, RRI Purwokerto.
14: Kabupaten Banyumas menjadi salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang terpilih mendapatkan program Sekolah Nasional Terintegrasi dari pemerintah pusat. Sekolah tersebut rencananya akan dibangun di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Bupati Banyumas Hadewa Trilasiono mengatakan, terpilihnya Banyumas merupakan hasil usulan yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan di Banyumas. Menurut Sadewo, lokasi pembangunan dipilih di Kaliori karena berada di kawasan yang dinilai strategis dan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah, terutama bagian timur dan selatan Banyumas. Sebab selama ini sebagian besar sekolah favorit dan fasilitas pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan Purwokerto.
15: Saya memang ngotot mintanya di daerah Kaliori untuk memecah kerumunan ya, Pak. Kerumunan sekolah yang ada di sini. Jadi nanti di daerah wilayah timur selatan ada sekolahan, SD sampai SMA. Kalau ada sekolahan di situ, pasti ekonominya tumbuh. Saya itu nggak punya cita-cita Purwokerto Banyumas jadi kawasan yang susah. Saya kepengen jadi kota pendidikan salah satunya, pariwisata dan pendidikan. Nomor 2 lah di Jawa Tengah. Ada potensi untuk itu.
14: Masuknya Banyumas dalam program ini melengkapi berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah di bidang pendidikan. Saat ini Pemkab Banyumas tengah menggencarkan penanganan anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan, hingga akhir Mei 2026, lebih dari 72% data ATS usia 6-18 tahun telah berhasil ditangani, dan sebanyak 1.254 anak menyatakan bersedia kembali bersekolah. Pihaknya juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau SIPATAS untuk perekaman, verifikasi, dan intervensi data ATS secara real-time. Menurutnya, aplikasi tersebut membantu pemerintah memetakan kondisi ATS secara lebih rinci, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
16: Hasil intervensi SIPATAS ini masih sangat dinamis, dan survei lapangan terus bergulir demi menghasilkan basis data tunggal yang valid untuk dasar kebijakan daerah. Sinergi kuat dari seluruh lintas sektoral, khususnya para camat, sangat kami harapkan untuk mengawal gerakan ini di wilayah masing-masing.
14: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat segera direalisasikan. Selain menambah fasilitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diyakini akan memperkuat posisi Banyumas sebagai salah satu pusat pendidikan di Jawa Tengah. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sebagai wujud kompensasi keberadaan TPA Piyungan, pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warga terdampak. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
17: Sehingga keberadaan TPST dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
18: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piyungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Sitimulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piyungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piyungan menjadi bagian penting dalam

0: limbah cair dengan membangun instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga dampak-dampak dari keberadaan TPA maupun TPST itu bisa terus ditekan. Di sisi yang lain, masyarakat yang terdampak ini kita berikan kompensasi.
1: Lurah Siti Mulyo Juweni menyatakan bahwa jaminan BPJS Kesehatan ini menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
2: Ini merupakan harapan dari masyarakat dan dulu, karena adanya sampah kan penurunan kesehatan sangat dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa tertolong. Kalau dulu kan berobat itu ya tidak jual apa-apa ya. Sekarang kan dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
3: Pak, penyakit apa yang sudah banget?
2: Ya, biasanya ini sesak nafas. Sesak nafas sama semacam disentri itu.
1: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan yakni Ngablak, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak.
4: Dan pendengar, diduga melakukan pengancaman kepada salah satu pengusaha karaoke, Kepala Dinas Perdagangan angkat bicara. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma dari RRI Semarang.
5: Konten yang hari ini mereka berita, ada
6: Kepala Dinas Perdagangan Bisda Kota Semarang Aniseto Magno da Silva diduga melakukan pengancaman pembunuhan terhadap salah satu pengusaha karaoke, Sumardiono Edi, yang menempati lapak di Pasar Dargo. Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @dinasruwet Kota Semarang. Bahkan ia turut dilaporkan ke Polrestabes Semarang terkait dugaan pengancaman itu. Amos Tapaannya mengaku telah mengenal Edi sejak lama, jauh lebih dari 1 atau 2 tahun. Ia pun merasa heran dengan narasi yang berkembang seolah-olah dirinya melakukan ancaman pembunuhan. Menurutnya tudingan tersebut tidak jelas arahnya karena hingga kini tidak diketahui siapa pihak yang disebut menjadi sasaran ancaman. Diketahui kedatangan Edi ke kantornya saat itu bertujuan untuk berdialog terkait keluhan yang muncul akibat proyek pembangunan Pasar Dargo. Menurutnya Edi meminta difasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaksana proyek. Namun hingga beberapa kali pertemuan dilakukan, kedua belah pihak belum menemukan titik temu. Ia menjelaskan di tengah perbincangan ada perbedaan pandangan ketika Edi menginginkan kompensasi dalam bentuk uang. Sementara pihak kontraktor memilih bertanggung jawab dengan memperbaiki fasilitas pasar yang mengalami kerusakan. Dalam proses tersebut, Edi mengajukan klaim kerugian hingga puluhan juta rupiah.
5: Konten yang hari ini mereka muat di berita seolah ada pembunuhan lah, yang mau dibunuh sopo, bingung kita hari ini. Lah masalahnya waktu Pak Edi kesini dia membawa catatan untuk minta ganti rugi atau ganti untung kepada pihak pelaksana proyek yang mengerjakan Pasar Dargo. Tapi selama kita temukan mereka tidak ada titik temu. Satu, Pak Edi itu minta untuk diganti uang. Sedangkan dari pihak kontraktor mintanya diperbaiki. Rusaknya misalnya TV. Ya rusaknya apa biar nanti dibawa untuk diperbaiki. Termasuk Pak Edi pun waktu itu nyampaikan bahwa ada kerugian imaterial yang nominalnya tidak sedikit, hampir 50 atau 40 jutaan. Dan pihak kontraktor tidak mau.
6: Sementara Kabid Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Edi Subeno menuturkan bahwa pihaknya memanggil Sumardiono Edi ke kantor Disdag untuk menindaklanjuti keluhan terkait perbaikan di Pasar Dargo, khususnya pada usaha karaoke yang terdampak kebocoran. Perbaikan tersebut pada saat itu dilaksanakan oleh pihak Distaro. Pihaknya kemudian meminta penjelasan terkait permohonan ganti rugi yang diajukan.
7: Mereka prinsip memang dari Dinas Perdagangan, meskipun itu yang melaksanakan kegiatan perbaikan itu kan di Staru, namun karena itu di lokusnya ada di pasar, di bawah naungan Dinas Perdagangan, kita pada waktu itu memang menyampaikan siap memfasilitasi berupa mediasi ke antara Pak Edi Dargo ini dengan pihak pemborong. Awalnya seperti itu.
6: Meski pekerjaan perbaikan dilakukan oleh Distaro, namun lokasi di area pasar yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, pihaknya tetap terlibat dalam proses koordinasi. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Lintas Daya Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Iya, pendengar, kebakaran menghanguskan rumah milik Haryono, 48 tahun, warga di RT 5 RW 2 Kelurahan Tawangmangu ya, Kabupaten Karanganyar. Hari ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Kapolsek Tawangmangu AKP Eling Adi Utomo mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat itu salah seorang penghuni rumah, Imawati, melihat kepulan asap berasal dari kamar Gianto. Setelah keluar dari kamar mandi dan menuju ke kamarnya, Gianto mendapati api sudah muncul dalam waktu singkat sudah membesar. Dan bangunan yang sebagian besar berbahan kayu dan beratap seng membuat kobaran api cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama mobil tangki kemudian diterjunkan ke lokasi, dan setelah melakukan pemadaman dan pendinginan selama lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan pada pukul 10 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menurut penyelidikan sementara ya, jadi api tersebut menghanguskan rumah berukuran 20 meter kali 15 meter, dan korban atau Gianto, pemilik rumah, mengalami luka bakar ringan pada lengan kiri, bibir, dan rambut akibat sempat berada di lokasi saat api terbakar. Dan polisi yang melakukan olah TKP menyampaikan keterangan menurut para saksi ya, bahwa kebakaran tersebut diduga karena konsleting atau hubungan arus pendek listrik yang berada di kamar yang ditempati oleh Gianto. Dan dihimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan penggunaan peralatan elektronik sesuai dengan standar keamanan. Dari solopos.com. Pendengar, itulah tadi satu informasi untuk Anda di informasi tanggap bencana sore hari ini. Tetap waspada dengan lingkungan di sekitar kita.

0: Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.
1: Ya Pak De, ini kopi nih, minum. Boh, enak apa enggak iku?
2: Yo di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo nak?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, aja ngomong gitu to. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Lah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
1: Ngono to, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Iya, semoga selalu menjadi yang terhebat ya pendengar. Ya, paling tidak untuk diri sendiri gitu ya. Dan pastinya apa yang kita lakukan hari ini juga bermanfaat bagi orang lain. Untuk pendengar yang sudah sampai di rumah, mudah-mudahan sampai dengan selamat dan tetap bisa apa ya bercengkrama dengan seluruh keluarga adalah saat-saat Anda untuk menghilangkan segala kelelahan ya. Lupa bahkan kalau hari ini sangat melelahkan ya, begitu ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kemudian kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Nah, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengungkapkan bahwa puncak kemarau pada Juli mencakup 83 zona musim atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sementara itu, puncak kemarau terjadi di 369 zom atau zona musim, kemudian 48,84% luas daratan ya pada Agustus, dan 169 zom atau 25,41% luas daratan ini pada bulan September ya. Dan wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli ini meliputi sebagian Sumatera, kemudian sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, kemudian Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, kemudian Papua Barat Daya bagian selatan dan Papua Barat bagian tengah dan Papua bagian timur ya. Jadi di Pulau Jawa ini masuk ya di puncak musim kemarau nanti bulan Juli 2026 yang beberapa hari lagi akan kita lewati ya dan akan kita lalui bersama. Nah, harus mengantisipasi kayaknya segala sesuatunya ya supaya di musim kemarau pertanian tetap terjaga dengan baik, kemudian tanaman-tanaman Anda pendengar yang ada di sekitar lingkungan kita sendiri ya juga aman, termasuk juga kesehatan kita sudah dipersiapkan jauh-jauh hari supaya ketika musim kemarau atau di puncak musim kemarau semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa melewatinya tetap dengan kesehatan yang prima.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI atau probabilitas 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Indonesia dan kelahiran dunia modern, karya David van Reybrouck, sebuah karya monumental yang mengkaji peran Indonesia dalam pembentukan dunia modern melalui prisma perjuangan kemerdekaannya dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sejarah, politik, sosiologi, dan narasi personal. Buku ini menggambarkan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang merebut kemerdekaannya, tetapi juga sebagai pusat revolusi anti-kolonial global. Van Reybrouck menempatkan revolusi Indonesia antara tahun 1945-1949 sebagai tonggak penting dalam sejarah dunia yang menginspirasi gerakan pembebasan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Buku ini menjelaskan bahwa perjuangan Indonesia bukan sekedar konflik lokal antara Belanda dan pejuang kemerdekaan, tetapi bagian dari arus besar perubahan global yang mengguncang tatanan kolonial. Ia menunjukkan bagaimana kemerdekaan Indonesia menginspirasi negara-negara kolonial lainnya untuk melawan penindasan, menjadikan Indonesia simbol perlawanan terhadap kekuasaan imperialis, menyarankan bahwa eksperimen-eksperimen ini telah mengaburkan pemahaman kita tentang sifat manusia dengan menekankan kemampuan kita untuk kekejaman dan kepatuhan terhadap otoritas secara berlebihan. Buku ini memperluas pandangan optimisme ke implikasi kebijakan, berpendapat bahwa sistem yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama dapat menghasilkan masyarakat yang lebih efektif dan harmonis. Breakman mendukung struktur ekonomi dan sosial yang menekankan kolaborasi daripada kompetisi dan kebijakan yang mempromosikan empati dan kesejahteraan seperti model kesejahteraan sosial di negara-negara Nordik. Secara keseluruhan, Revolusi Indonesia dan Kelahiran Dunia Modern adalah karya yang mendalam dan provokatif. Ini adalah bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami peran Indonesia dalam sejarah global dan dampaknya bagi masa depan dunia. Dari Surakarta untuk Indonesia. Pendengar, Anda yang sudah berada di rumah, sudah santai, sudah segar ya, sudah mandi dan sudah menikmati sajian teh hangat dan juga kehangatan keluarga Anda. Baik, informasi untuk azan maghrib akan berkumandang nanti pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami akan menemani Anda pendengar, terutama Anda umat Islam, dimanapun Anda bersama kami, menantikan saat dikumandangkan azan maghrib. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami.

adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar, terutama Anda umat Islam dimanapun Anda bersama kami, kami yang bertugas petang hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat. Namun, juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal, kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, dan harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat menemani Anda di kesempatan petang hari ini. Ya, di hari Kamis, yang jelas di hari Kamis 18 Juni 2026. Cuaca hari ini alhamdulillah cukup kondusif ya, panas juga lumayan. Tapi yang jelas di tengah cuaca seperti saat sekarang ini, kita harus pandai-pandai untuk menjaga kondisi kesehatan kita masing-masing, terutama keluarga kita ya, putra-putri kita, para cucu-cucu kita. Semoga di tengah cuaca yang seperti saat ini kita tetap dalam keadaan survive, sehat begitu ya, tetap semangat, dan tentunya kita bisa menikmati walaupun mungkin cuaca kurang bersahabat ya. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini kondisi fisik memang sedang tidak enakan ya, alangkah baiknya untuk segera ke dokter, tanyakan dan konsultasikan kira-kira harus dengan terapi apa Anda berobat ya. Nah, sebetulnya menjaga kesehatan fisik dan jiwa itu sebenarnya sudah hampir sering kita dengarkan pendengar ya, seperti menjaga kesehatan dalam untuk kesehatan fisik misalnya, menjaga makan untuk tetap bergizi seimbang dengan memperbanyak sayur, buah, protein, dan cukup minum air putih. Kemudian berikutnya yang memang hampir sering kita dengar adalah olahraga secara teratur, minimal 30 menit sehari ya, seperti berjalan kaki, bersepeda, ataupun juga senam untuk para lansia. Mungkin olahraganya disesuaikan dengan kondisi fisik ya, atau umur. Jadi tidak perlu memaksakan harus ikut sama dengan teman yang kondisi fisiknya memang agak berbeda begitu. Disesuaikan saja. Jangan dengarkan apa kata orang terkait dengan olahraga kita ya. Yang penting kita bisa bergerak, badan sehat begitu. Dan yang tidak kalah penting juga adalah istirahat yang cukup. Usahakan untuk bisa tidur 7 hingga 9 jam setiap malam ya. Ya, bagaimana caranya begitu ya. Kalau tidak bisa genap dihitung, biasanya para lansia ini jam tidurnya malah jauh lebih berkurang. Entah kenapa, tapi yang jelas kadang ada jam tidur yang beralih atau pindah di siang hari. Jadi walaupun jumlahnya tetap sama, tapi jumlahnya terpotong di siang hari. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini juga penting untuk mencegah penyakit dan ya, mengupayakan untuk lingkungan di sekitar kita, minimal di tempat tinggal kita ini bersih. Ya, hindari mungkin seperti ada kecoa, tikus, dan yang lain sebagainya begitu ya. Kemudian menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan pola makan yang tidak sehat. Oke lah, kalau misalnya merokok, Anda tidak merokok ya. Mengkonsumsi alkohol, Anda tidak mengkonsumsi alkohol. Tapi seperti pola makan yang tidak sehat, ini yang barangkali kita lupa. Ada mungkin yang kepengen makanan yang berlemak, makan sate dan sebagainya begitu ya. Kalau lagi pengen mungkin bolehlah ya, tapi jangan terlalu sering. Kemudian makanan yang agak berbeda begitu, ya kali-kali tempo bolehlah ya. Tapi tidak, jangan sampai sering-sering begitu. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, ini penting sekali. Medical check up, deteksi masalah kesehatan sejak dini. Nah, memanfaatkan posyandu yang ada di tiap-tiap RW ya, atau tempat tinggal Anda, ini juga penting. Artinya Anda bisa mengecek atau mengontrol kesehatan ini yang kadang sekali tidak dimanfaatkan, padahal itu perlu sekali. Nah, bahkan puskesmas menyediakan pemeriksaan medical check up gratis untuk beberapa item yang disesuaikan, yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi fisik ataupun umur Anda, begitu ya. Jadi item-item pemeriksaan kesehatan apa saja yang diperlukan ketika Anda menginjak usia lansia. Nah, ini yang barangkali perlu mendapatkan perhatian dan perlu dijaga. Bagaimana untuk menjaga kesehatan jiwa? Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Terima kasih pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Surakarta, dan terima kasih juga untuk Ibu Elisa di Pajang yang sudah menyapa saya, menemani saya malam hari ini. Malam Mas Didi, bertugas sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa di Pajang, sehat juga untuk penyelenggan sekeluarga ya. Baik, kalau Anda mengedepankan sehat sebagai suatu gaya hidup, pastinya hal-hal yang sekecil apapun pasti akan Anda perhatikan ya, seperti menjaga pola makan, kemudian tadi yang sudah beberapa saya sampaikan juga olahraga dan sebagainya. Nah, ini paling tidak selalu Anda perhatikan betul begitu. Termasuk juga menjaga kesehatan yang non fisik ya. Jadi ada kesehatan jiwa pun pastinya akan dijaga juga. Yang jelas seperti bersyukur dan berpikir positif ini dalam berbagai atau menghadapi berbagai situasi kehidupan. Nah, ini berusaha untuk tidak suudon dulu atau berpikir negatif dulu, tapi berpikir positif terlebih dahulu. Jadi menyikapi segala sesuatu tidak dengan emosional ataupun juga pikiran yang negatif begitu, dan juga selalu bersyukur apapun yang Anda dapatkan, apapun yang Anda terima, baik itu berupa nikmat ataupun juga sesuatu yang tidak menyenangkan, selalu bersyukur ya. Kemudian mengelola stres dengan baik. Nah, ini dia, kadang kita nggak sadar kita sudah masuk dalam suatu lingkungan pikiran atau stres begitu ya. Nah, upayanya yang perlu dilakukan adalah melalui meditasi ataupun juga berdoa, relaksasi, dan juga barangkali juga dengan bisa menekuni hobi, yaitu mengelola stres dengan baik. Jadi kalau seperti saat ini kondisi situasinya apa-apa mahal ya, ganti harga begitu, ya coba jangan dipikir berat terlebih dahulu ya. Coba kita berpikir positif dulu, kemudian kita kelola, jangan sampai kita stres gara-gara ganti harga ya. Nah, kemudian udah semeleh kalau orang Jawa bilang. Dan selain itu juga untuk menjaga kesehatan jiwa, ini perlu juga menjaga hubungan sosial yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar adalah tetangga-tetangga kita. Konon katanya tetangga adalah saudara yang paling dekat, begitu ya. Karena yang tahu persis keseharian daripada kehidupan kita adalah tetangga. Makanya kita harus baik-baik dengan tetangga, buat sebuah lingkungan yang sehat begitu ya. Kemudian luangkan waktu untuk diri sendiri. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kita harus ya paling tidak membajakan diri kita lah ya, biar pikiran kita tetap segar, tidak jenuh ya. Mungkin juga Anda ingin relaksasi sendiri, pengen hari ini saya tidak pengen keluar rumah dulu, saya pengen tidur saya pengen di rumah aja, saya pengen waktu untuk saya gitu, mau renang, mau rekreasi, mau menghibur diri, monggo ya, yang penting sesuai dengan porsinya atau tempatnya ya. Kemudian membatasi paparan informasi yang berlebih. Nah, ini terutama Anda yang suka dengan media sosial ataupun juga dengan berita-berita yang beredar di media ya, terutama berita yang dapat memicu kecemasan. Nah, ini harus Anda harus cerdas, jangan semua berita Anda cerna, karena belum tentu yang kita cerna itu akan membuat kita jadi sehat. Ya, pilihlah berita-berita yang kira-kira yang ya berhubungan dengan kehidupan kita begitu ya. Jadi kayak misalnya perang antara perang Teluk nih ya,
waduh, gak usah lah kita mikirin perang seperti itu. Kita hanya bisa berdoa saja ya. Ada perang Teluk apa, perebutan Teluk Hormuz, wah. Terus kemudian apalagi serangan Israel ke kota mana, nah udah. Kita yang hanya bisa kita lakukan ketika kita mendengarkan berita seperti itu, ya kita berupaya untuk berdoa. Ya, mendoakan semoga peperangan ataupun ya kejadian di muka bumi ini segera usai, begitu berakhir dengan damai. Ya, toh akhirnya muaranya juga kita juga yang merasakan. Dan yang tidak kalah penting yang terakhir adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, karena ketenangan batin sering menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi, muaranya

wacana dan menjadikan sehat sebagai gaya hidup kita masing-masing. Sehat yang sesungguhnya bukan tubuh yang kuat, pendengar, tapi juga hati dan pikiran yang tenang. Karena fisik dan jiwa yang terjaga bersama, kita akan lebih siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan kehidupan sehari-hari.

0: udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Surakarta. Dan yang jelas kalau bicara tentang kesehatan ya, apalagi Anda yang menjadikan sehat sebagai gaya hidup, pasti akan tetap terus menjaga, menjaga dan menjaga. Termasuk salah satunya seperti kebiasaan sehari-hari yang diam-diam ternyata merusak jantung. Nah ini sering dianggap sepele tanpa kita sadari ya, banyak orang yang sudah mengetahui mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga secara teratur adalah kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, informasi tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung juga sudah hampir sering kita dengar. Dengar saja barangkali ya. Tapi ada hal sepele yang barangkali ini kita lakukan justru akan membuat semakin berat kesehatan jantung kita. Dan tidak sedikit berakhir dengan sia-sia akibat beberapa kebiasaan buruk yang sehari-hari sering dianggap sepele. Apa sih itu? Nah, ini termasuk duduk seharian. Dalam sebuah studi internasional yang menganalisis lebih dari 100 ribu orang di 21 negara menemukan individu yang duduk selama 6 hingga 8 jam sehari. Ini memiliki risiko 12 hingga 13% lebih tinggi untuk meninggal di usia muda dan terkena penyakit jantung. Sementara bagi mereka yang duduk lebih dari 8 jam sehari, risiko tersebut melonjak hingga 20%. Menurut penilaian yang diterbitkan pada 22 Juni tahun 2022 di jurnal JAMA Kardiologi, ini hasil penelitiannya seperti itu. Kemudian jika tuntutan pekerjaan mengharuskan seseorang untuk duduk di depan meja seharian, cobalah beristirahat sejenak berkala dan berjalan kaki. Ya, jadi tidak full 6-8 jam kita duduk, tapi upayakan untuk di jeda waktu tertentu kita berjalan, berjalan kaki, menggerakkan badan begitu ya. Nah, insya Allah langkah katakanlah 2.000 hingga 3.000 langkah ya sehari sudah dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko kematian dini. Duduk seharian, ayo siapa yang punya kebiasaan duduk seharian? Terutama penyiar nih ya. Iya, kemudian terlalu banyak menghabiskan waktu sendiri, menyepi, ayo. Nah ini, menurut ulasan yang diterbitkan pada tahun 2022 di Journal of the American Heart Association, isolasi sosial dan kesepian dikaitkan dengan peningkatan risiko serangan jantung, stroke atau kematian hingga 30%. Jadi jangan coba-coba menyendiri ya Bapak Ibu, jadi coba upayakan untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan, mencari pelampiasan yang positif, misalnya menceritakan perasaan kepada teman atau anggota keluarga yang dipercaya, mengatur jadwal harian, membuat skala prioritas agar seseorang tidak terburu-buru dalam menyelesaikan semua pekerjaan, berolahraga melepaskan ketegangan mental, dan aktif bergerak sekitar 30 menit hampir setiap hari. Ada lagi kebiasaan yang dianggap sepele, mengkonsumsi garam yang berlebih. Nah ini dia, kadar natrium atau sodium yang berlebih dapat memicu tekanan darah tinggi atau hipertensi yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. makanan olahan dan siap saji seperti mie instan, makanan kaleng, daging asap, camilan asin, dan saus ini sebagai penyumbang sebagian besar zat garam yang dikonsumsi masyarakat tanpa sadar. Jadi kalau kita sudah, ini terutama pendengar Pro 1 nih yang usianya sudah usia produktif, usia lansia juga, nah garam mulai dikurangi. Aturan praktis yang harus diikuti adalah mengkonsumsi natrium tidak lebih dari 2.300 mg per hari atau setara dengan 1 sendok teh garam. Nah, untuk hasil yang ideal bagi sebagian besar orang dewasa, batasan konsumsi adalah kurang dari 1.500 mg per hari. Itu. Kemudian kurang atau terlalu banyak tidur. Ayo, ini dia. Bangun tidur, tidur lagi. Nah, itu dia. Apa lagunya, siapa itu ya? Tak gendong itu ya. Iya. Jantung ini bekerja keras sehari-hari. Dan jika seseorang kurang tidur, sistem kardiovaskuler tidak mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Denyut jantung dan tekanan darah akan turun pada fase pertama tidur. Lalu naik turun menyesuaikan mimpi pada fase kedua. Penelitian yang diterbitkan pada Oktober 2022 di Journal of the American Heart Association menegaskan tidur adalah bagian utuh dari kesehatan jantung. Lebih dari sepertiga orang dewasa tercatat kurang tidur, kurang dari 7 jam semalam. Apalagi ini bulan-bulan bola. Udah, apalagi Anda maniak bola. Pasti tidur kurang nih dari 7 jam. Nah, kurang tidur dan kualitas tidur yang buruk dikaitkan dengan risiko obesitas, hipertensi, dan diabetes yang lebih tinggi. Kurang tidur dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner hingga 48% dan stroke sebesar 15%. Begitu. Namun, terlalu banyak tidur juga tidak sehat. Ini data menunjukkan individu yang tidur lebih dari 9 jam semalam memiliki risiko sama juga penyakit kardiovaskuler 56% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidur 7 hingga 8 jam. Lalu pertanyaannya, idealnya manusia membutuhkan berapa jam sehari? 7 hingga 8 jam tidur setiap hari. Orang yang memiliki tidur berkualitas dan memulihkan energi akan lebih siap menjalani hari dan menjaga gaya hidup sehat. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama. Terima kasih juga saya ucapkan ini untuk yang sudah sama-sama sore ini menyapa saya. Ini ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Alhamdulillah Mas Didi bisa mengudara lagi di Pro 1, Mas sore jelang petang, sehat-sehat semangat buat Mas Didi. Suaranya agak berubah. Oh iya Bunda, agak berubah ya. Iya, luar biasa Mas Didi ya. Saya temani dengan menyimak Mas Didi tugas Jakarta sore. Terima kasih. Kemudian ada siapa nih, Ibu atau Bapak Lintang ya. Halo Mas Dedi, aku nyimak loh dari tadi. Iya, terima kasih, sehat selalu. Begitu ya, tetap semangat. Jangan tinggalkan Pro 1. Ada pertanyaan dari Bapak siapa nih? Pak Reban ya. Selamat malam, ini saya mau tanya kenapa setiap mau daftar rujukan online lewat CKN kepada Dr. Anung kok enggak pernah bisa. Ya, nanti coba kita coba sampaikan kalau misalnya ini memang perlu dijawab, nanti dicarikan informasinya. Aduh, ini dari tetangga sendiri. Selamat malam Mas Didi, selamat siaran lagi. Ini baru klik radionya tadi mati lampu. Tak temani dari rumah ya. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara RRI-ku. Terima kasih untuk Mbak Yun, Nini Sardini di Hati Suman. Sehat selalu juga ya, tetap semangat. Begitu. Wah, ini dari Kendung Lumbu. Iya, terima kasih untuk Bu Retno Hastuti, selamat sore. Belum ketinggalan kok, masih nanti sampai pukul 00 begitu ya. Hari ini nampaknya tidak ada siaran bola, jadi Anda bisa mengatur waktu untuk istirahat lebih cepat gitu ya. Baik. 18 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sudah terdengar suara azan ya, azan Isya untuk Kota Surakarta dan sekitarnya, pada warga masyarakat Kota Solo dan sekitarnya yang beragama Islam. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavilion, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavilion.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pavilion bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
3: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Guided by our chairship theme, dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.

0: Timur Johor yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
1: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
2: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memberiakan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
1: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
3: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
1: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar masih bersama di Surakarta Sore dan mengakhiri jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Akan hadir siraman rohani agama Islam bersama Ustazah Siti Khodariyah SAG dari Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Beliau malam hari ini akan mengetengahkan satu tema, rahasia dari Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa qala aidan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Al ayah amma ba'd. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, pertama dan utama syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk bersua melalui udara di radio RRI ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamah. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema rahasia basmalah atau rahasia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bukan sekedar pembuka setiap aktivitas, tetapi kunci keberkahan yang menyimpan makna mendalam. Ibadah yang nampak sepele namun mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Hal ini berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Muzzammil ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Banyak orang yang mengucapkannya setiap hari tanpa memahami seluruh rahasia basmalah yang terkandung di dalamnya. Kalimat agung ini bekerja sebagai sumber kekuatan spiritual, penenang hati, dan pintu menuju ridha Allah. Memahami rahasia basmalah, setiap amalan memancarkan nilai yang lebih tinggi. Setiap langkah terasa ringan, dan setiap kesulitan menemukan solusi yang penuh hikmah. Ada tiga rahasia basmalah yang jarang diketahui, yakni yang pertama, bahwa intisari seluruh Al-Quran. Basmalah merupakan intisari seluruh Al-Quran. Para ulama tafsir menyatakan bahwa rahasia semua ilmu agama dan kitab suci terangkum dalam Al-Quran, yang intisarinya ada pada surat Al-Fatihah, dan intisari dari surat Al-Fatihah berada di dalam kalimat Bismillah. Basmalah atau Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, tersusun dari tiga unsur utama, yakni Bismillah yang berarti dengan nama Allah, Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih, dan Ar-Rahim yang berarti Maha Penyayang. Ucapan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dimulai dengan menyebut nama Allah akan mendapatkan perhatian yang langsung dari Sang Pencipta. Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluk tanpa batas, sedangkan Ar-Rahim
menggambarkan kasih sayang khusus untuk orang yang beriman di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Syekh Nawawi memberikan arti setiap huruf yang terdapat di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang pertama adalah huruf ba. Ba kependekan dari Baro'atullah. Artinya, jaminan keselamatan kepada orang-orang yang berbahagia dengan iman dalam dadanya. Dalam makna yang lebih dalam, orang beriman tidak boleh lupa dari membaca basmalah dalam keadaan apapun, selama perbuatan itu berada dalam kebaikan. Huruf yang kedua adalah sin. Sin, singkatan dari Satrullah, artinya perlindungan Allah. Makna ini menjelaskan bahwa orang mukmin tidak pernah membiarkan tiap langkahnya tanpa membaca basmalah yang dengannya dikala ia bertemu dengan orang yang melawan atau musuh Allah, ia berlindung dari kejahatannya. Huruf yang ketiga adalah mim. Mim, mahabbatuhu atau mahabbatullah. Artinya, rasa cinta Allah kepada seorang muslim yang membaca basmalah. Seseorang yang ingin memperoleh cinta Allah, tentulah bibirnya tidak pernah kering dari basmalah. Huruf yang keempat adalah alif. Ulfatuhu. Artinya, belas kasihan Allah. Allah itu maha belas kasihan, maha pengasih lagi maha penyayang. Keramahan Allah akan semakin muncul kepada mereka yang membaca basmalah. Huruf yang kelima adalah lam. Lam, latofatuhu, artinya kelembutan Allah. Hikmah di balik membaca basmalah, mendapat ketenangan dan kelembutan dalam hatinya. Sikap dan sifat buruk akan hilang, berganti kebaikan dan hati berhias dengan kelembutan. Huruf yang keenam adalah ha. Hidayatuhu, artinya petunjuk Allah. Seseorang yang membaca basmalah akan terbimbing dan terarah dalam naungan hidayahnya. Huruf yang ketujuh adalah ro. Ridwanuhu, artinya kerelaan Allah. Ridha Allah akan bersama orang-orang yang menyebut basmalah atau dengan kepada orang-orang yang membaca basmalah. Huruf yang kedelapan adalah ha. Hak lagi, yaitu hilmuhu. Hilmuhu artinya kesabaran Allah. Hikmah ini memberi pelajaran tentang kesabaran Allah pada orang-orang yang berdosa, mereka yang berbuat kedzaliman. Pergaduhan yang merugikan umat manusia akan tetap memperoleh kesabaran dari Allah dengan membaca basmalah. Huruf yang kesembilan adalah mim. Minnatuhu, yang berarti anugerah Allah. Orang-orang yang beriman, yang membaca basmalah, mendapat anugerah, kebajikan, dan anugerah Allah. Oleh karena itu, setiap perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan basmalah akan menjadi berkah untuk semuanya. Huruf yang ke-10 adalah nun. Nurul ma'rifah, artinya cahaya pengetahuan. Dengan kata lain, kalimat basmalah mengandung unsur cahaya ilahi. Cahaya itu diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan yang terakhir, huruf yang ke-11 adalah ya. Yadullah, artinya tangan atau penjagaan Allah.
Allah memberikan penjagaan pada diri orang yang membaca basmalah. Bacalah pada saat di rumah, kendaraan, tempat kerja, dan di mana saja. Dengan membaca bacaan tersebut, Allah menjaga dan melindungi hambanya. Itu tadi adalah arti dari masing-masing huruf yang terdapat dalam kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, rahasia basmalah yang kedua adalah basmalah merupakan perisai yang tak kasat mata. Membaca basmalah berfungsi sebagai benteng perlindungan dari gangguan setan atau niat buruk. Kalimat ini mengundang kehadirat malaikat yang akan mendampingi dan menjaga setiap aktivitas yang akan dilakukan. Suatu contoh, orang yang mengucap basmalah sebelum makan atau minum akan terhindar dari gangguan setan yang berusaha ikut masuk atau ikut makan. Saat masuk rumah, dengan menyebut nama Allah, setan tidak akan masuk dan mengganggu penghuni yang ada di dalam rumah. Dengan kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, mungkin segala urusan dengan basmalah berarti membangun benteng spiritual yang kokoh. Para ulama dan orang-orang soleh menjadikan basmalah sebagai senjata utama dalam menghadapi segala bentuk gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau sembunyi. Mereka mengajarkan bahwa dengan nama Allah, dengan penuh keyakinan, mampu memutus rantai pengaruh buruk dan membuka jalan bagi datangnya pertolongan. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, rahasia dari basmalah yang ketiga adalah basmalah merupakan keberkahan yang mutlak. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, yang berarti setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai di dalamnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikannya akan terputus. Yang dimaksud terputus ini adalah terputus keberkahannya, terputus keberkahan dari suatu kebaikan. Yang dimaksud keberkahan adalah bertambahnya kebaikan di setiap kebaikan yang dilakukan. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, hukum membaca bismillah atau basmalah adalah sunnah. Maka disunahkan untuk membaca basmalah di setiap hal yang mengandung kebaikan. Hukum sunnah ini ada kalahnya bisa berubah, misalnya membaca basmalah menjadi haram. Ini karena apabila seseorang hendak meminum khamr, karena zat khamr adalah haram, maka membaca bismillah juga diharamkan. Hukum bismillah ini bisa menjadi makruh apabila seseorang membaca basmalah, bisa makruh apabila membacanya ketika hendak melihat, maaf, kemaluan istri. Atau juga ketika berwudu dengan air yang gosop. Nah, ini hukumnya juga makruh. Dan yang terakhir, hukumnya menjadi wajib ketika dalam keadaan sholat.
sebab bismillah menjadi termasuk dari surat Al-Fatihah yang wajib dibaca bagi mereka yang sholat. Jadi titik tekannya ada pada kata suatu hal yang baik menurut agama. Karena itulah disunahkan membaca basmalah. Ada sebuah kisah yang saya kutip dari kitab Ukudulujen. Ada seorang perempuan yang memiliki suami munafik. Perempuan itu adalah orang yang selalu melanggukan membaca basmalah, selalu mendawamkan membaca basmalah dalam setiap tindakannya. Suatu hari suaminya berkata, "Aku akan melakukan sesuatu yang benar-benar membuatmu malu." Karena apa? Karena suami itu atau suami tersebut tidak suka dengan tindakan istrinya yang setiap saat membaca atau mendawamkan basmalah. Maka suami tersebut memberikan ujian atau kepada istrinya dengan memberikan sebuah kantong pada istrinya yang berisi uang dan berkata, "Jagalah kantong ini dengan sebaik-baiknya." Maka sang istri meletakkannya pada sebuah tempat lalu menutupnya. Sang suami sengaja membuat istrinya terlupa perihal kantong pemberiannya. Setelah sekian lama, sang suami mengambil kantong tersebut dari tempatnya, tempat persembunyian dari istrinya meletakkan tadi. Lalu membuangnya ke dalam sumur di rumahnya. Lalu suami tersebut meminta istri untuk membawakan kantong tersebut di hadapannya. Maka sang istri pun mendatangi tempat di mana ia menaruh kantong tersebut dengan mengucap bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah Ta'ala memberikan perintah kepada malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi dengan cepat dan mengembalikan kantong tersebut pada tempatnya. Pada saat ia meletakkan tangannya dan meraba ke arah kantong tersebut, ia menemukan kembali kantong yang sebenarnya sudah dibuang oleh suaminya ke sumur di dalam rumah. Dengan melihat kejadian ini, tentunya sang suami merasa sangat aneh. Padahal ia sendiri yang telah mengambil kantong itu dari tempatnya dan dengan sengaja membuangnya. Namun ternyata sang istri kembali menemukan kantong yang sama. Akhirnya suaminya pun bertobat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Memasuki tahun baru Hijriah 1448 ini, marilah setiap niat, setiap langkah dan perbuatan kita awali dengan membaca basmalah agar semuanya menjadi lebih barokah. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Pendengar yang saat ini masih bersama kami malam hari ini, senang sekali saya Deddy Stary kembali menemani Anda dalam program Obrolan Komunitas, ruang berbagai inspirasi, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai komunitas yang memberikan warna bagi kehidupan masyarakat. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, pernahkah kita membayangkan bahwa ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, para leluhur Nusantara telah meninggalkan jejak pemikiran, pengetahuan, nilai-nilai kehidupan hingga kearifan lokal yang ditulis dalam berbagai naskah kuno. Nah, naskah-naskah tersebut bukan sekadar lembaran tua yang tersimpan di rak perpustakaan ataupun museum, melainkan jendela yang menghubungkan kita dengan perjalanan sejarah, budaya, dan identitas bangsa. Malam hari ini kita akan mengupas tentang dunia pengkajian naskah kuno bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, yang sudah tidak asing lagi kalau saya biasa manggil Kang Asep. Malam hari ini ada Dr. Asep Yuda Wirajaya. Selamat malam Kang Asep.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya? Sehat, sehat, ya. Iya, Kang Asep tidak sendirian. Ini ada putri-putri yang turun dari angkot, bukan dari kayangan ya. Ada Putri Aulia Nur Fauzia. Selamat malam, Mbak Putri.
3: Selamat malam.
1: Ini putri semua ya. Ada Tiara Putri Maharani juga. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Iya. Kemudian ada Lutfiah Putri, harusnya pakai putri juga nih. Lutfiah Hardiantari ya. Selamat malam. Iya, kemudian ada Resti Putri Ariana Gunarso. Selamat malam. Itu berarti yang belakang nama Bapak ya?
4: Betul.
1: Ketahuan. Iya, baik. Termasuk Gen Z ya?
4: Gen Z.
1: Gen Z ya? Sebentar. Baik. Kang Asep, ini menarik sekali berkaitan dengan pengkaji naskah kuno ya. Ini mungkin juga pendengar juga ingin mengetahui ini apa namanya, mungkin bisa dijelaskan secara garis besar terkait dengan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan naskah kuno dan mengapa beradanya begitu penting bagi generasi masa kini, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol terkait ini ketertarikan Gen Z terkait dengan naskah kuno. Monggo.
2: Ya, baik. Oke, naskah kuno itu adalah tulisan tangan ya. Tulisan tangan yang usianya lebih dari 50 tahun ya. Kemudian menggunakan aksara daerah. Aksara daerah atau aksara Arab. Aksara Arab. Yang isinya sangat banyak sekali ya, isinya tentang, bisa tentang sejarah, tentang budaya, tentang ilmu pengetahuan yang sampai hari ini itu masih relate ya, masih sangat relate dengan kehidupan kita, sehingga keberadaan naskah kuno ini menurut saya tidak bisa dipandang sebelah mata, karena seringkali sejarah pameonya kan gitu ditulis oleh pemenang ya, oleh pemenang, tapi ternyata nenek moyang kita pun menulis gitu loh. Sejarah yang mereka alami, yang mereka rasakan, yang mereka saksikan, sehingga ini kan bisa menjadi semacam pembanding buat kita tahu kondisi real sebetulnya di masyarakat kita dulu seperti apa. Kalau kemudian pengetahuan ini tidak tersampaikan ke Gen Z, ini kan sayang sekali. Sayang sekali, pengetahuan ini akan hilang begitu saja. Begitu Pak.
1: Begitu ya. Kemudian seberapa kaya warisan kuno yang dimiliki Indonesia dibanding dengan negara lain?
2: Ya, selama ini kita selalu mendengar bahwa Nusantara ini ketika dijajakan bangsa yang tidak beradab. Bangsa yang tidak beradab. dengan temuan-temuan naskah kuno itu membalikkan fakta bahwa ternyata kita sudah memiliki peradaban yang jauh lebih tinggi ketimbang Eropa
1: dari naskah kuno itu ya.
2: Dari naskah kuno, buktinya apa? Pembangunan candi misalnya, nah candi Borobudur lah yang paling besar. Itu kan ketika dibangun kan candi itu berada di atas bukit di tengah danau yang sangat luas. Pertanyaannya bagaimana membawa batu sedemikian banyak yang batunya bukan dari daerah situ ke tengah danau, kemudian menyusunnya menjadi candi tanpa ada semen. Dia menggunakan model interlock saling mengunci. Nah itu kan ada naskah kuno ya yang bicara tentang bagaimana arsitektur dan struktur bangunan candi. Syarat-syaratnya seperti apa, harus dibangun di daerah yang bagaimana. Jadi tidak asal oh mau bangun di sini nggak ada. Tapi mereka ada perhitungan-perhitungan khusus, baik secara kalau hari ini ya geografi GPS gitu. Kalau dulu juga ada namanya astronomi. Jadi secara ilmu perbintangan dia ada di koordinat mana. Itu tidak asal itu, Pak. Tidak asal. Dan bisa dibuktikan sampai hari ini titiknya itu sangat presisi. Itu hasil penelitian teman-teman dari ITB, penelitian astronomi dari ITB, bahwa titik koordinat stupa yang ada di Candi Borobudur itu, karena ada stupa yang paling besar di
1: atas,
2: dikelilingi stupa-stupa kecil itu, itu titiknya sangat presisi dengan rasi bintang atau bintang yang ada di angkasa. Bayangkan di abad ke-8 sampai abad ke-10 GPS belum ada. Bayangkan pada masa itu apa ilmu perbintangan yang kalau hari ini kan ada apa simulasinya di internet ya, stellarium. Saat itu kan belum ada. Tapi mengapa nenek moyang kita bisa meletakkan itu di titik yang sangat pas? Kan luar biasa itu. Luar biasa. Artinya, nah kalau pengetahuan itu kemudian hari ini tidak terwariskan, ya kita setback ke belakang. Satu contoh
1: satu saja. Dan itu pun sudah apa namanya kayak seperti berdirinya candi-candi dan sebagainya itu di dalam naskah kuno ada ya, lengkapnya. Jadi memang tercatat begitu.
2: Artinya nenek moyang kita bukan sekedar orang yang omdo ya.
1: Betul.
2: Omon-omon ini. Nah, tapi mereka juga mencatatkan bahkan sampai apa istilahnya pengobatan tradisional itu dicatat betul. Ramuannya bagaimana, cara meraciknya seperti apa, doanya seperti apa, dicatat betul. Jadi serat Jampi Jawi itu tebalnya lebih dari 1500 halaman. Ada dua jilid ya. Itu sayang kalau tidak dikaji. Nah, mengkajinya ini kan perlu melibatkan berbagai ahli dari bidang ilmu farmasi, mungkin dari pertanian yang paham tanamannya, dari kedokteran mungkin dosisnya segala macamnya. Nah ini kan menjadi sebuah kearifan lokal yang bisa mendunia.
1: Betul. Dan Indonesia pun kaya akan naskah-naskah kuno itu sendiri ya. Nah, saya bagaimana ini perkembangan kajian naskah kuno nih di kalangan generasi muda saat ini nih. Kebetulan ada Gen Z yang akan kita ajak ngobrol nih. Tapi menurut sudut pandang Kang Asep seperti apa nih?
2: Iya, selama ini kan naskah kuno selalu identik dengan kalangan kasepuan.
1: Kasepuan,
2: tapi ini menjadi tantangan buat saya selaku ya pengajar untuk mengenalkan yang kekunoan tadi kita bawa kepada yang kekinian. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita menarik minat Gen Z ini bahwa betul objek materialnya kuno.
1: Nah,
2: tapi bagaimana kita mengangkat isi dari yang kuno tadi menggunakan berbagai macam software misalnya,
1: aplikasi,
2: bahkan ada AI hari ini, bagaimana kemudian kita memanfaatkan AI untuk mengenalkan isi naskah ini kepada khalayak yang lebih luas.
1: Misalnya
2: kita memanfaatkan VO3 nah, untuk membuat film. Kalau membuat film yang sesungguhnya kan agak berat di ongkos ya.
1: Betul.
2: Bayar artisnya, bayar sutradara.
1: Betul.
2: Tapi kan
1: kostumnya.
2: Pakai VO3 kan kita cukup memasukkan narasinya, kemudian memasukkan karakter tokoh-tokohnya, kemudian memasukkan dialognya yang mau agak romantis sentimental
1: sekali.
2: Nah, kemudian kita klik enter, jadilah film itu dalam dia durasi 3-6 menit yang bisa mengenalkan, oh ternyata cerita Sangkuriang itu begini. Oh, misalnya cerita tentang hikayat anak saudagar menjadi raja seperti ini, sehingga Gen Z ternyata responnya sangat positif.
1: Begitu ya.
2: Ketika naskah tadi coba diangkat dengan memanfaatkan ya software yang saat ini melimpah dan AI yang terus-menerus berkembang. Nah, responnya sangat positif
1: ya. Iya. Iya. Kemudian kalau yang untuk kajian naskah kuno sendiri yang saat ini tengah digeluti sama adik-adik mahasiswi ini sudah berapa lama, Kang Asep?
2: Ya, teman-teman mahasiswa ini sudah 1 tahun lebih ya.
1: Satu tahun ya.
2: Tahun lebih ya, berkecimpung di naskah kuno dan semakin dalam mereka memasuki, semakin banyak hal-hal baru yang mereka temukan.
1: Begitu. Wah, ini untuk Mbak Putri, Mbak Putri Aulia Nur Faizia. Sebetulnya apa sih yang menarik dari pengkajian naskah kuno? Sebab kan kalau naskah kuno ini perlu ketelitian, perlu kesabaran. Anak-anak sekarang tuh kayaknya nggak sabaran. Gimana nih Mbak Putri?
3: Seperti yang tadi udah dibilang sama Pak Asep, naskah kuno kan biasanya identik sama orang-orang sepuh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri juga, naskah kuno itu tuh karena kita Gen Z yang potensial melek teknologi, kita tuh bisa memanfaatkan apa yang kita tahu dengan cara misalnya digitalisasi. Kemudian kita bisa memberikan alih wahana seperti dari naskah kuno ke film, atau naskah kuno ke musik, atau mungkin naskah kuno ke dalam cerpen-cerpen. Jadi kan itu membuat naskah kuno sendiri itu menarik gitu loh di kalangan anak-anak muda sekarang.
1: Begitu ya. Begitu. Padahal naskah-naskah kuno itu kan kesulitannya tuh bahasanya ya. Bahasanya kan udah ini boso poto gitu. Dari bahasanya aja mungkin udah waduh, membuat minder duluan gitu. Apa itu menjadi sebuah apa namanya tantangan terbesar dalam menghadapi atau menyelamatkan naskah kuno?
3: Kalau untuk bahasa memang betul sedikit. Kita memang sedikit kesulitan untuk masalah bahasa karena tetapi kalau misal kita terus-terusan baca naskah kuno, lama-lama akan terbiasa juga. Jadi kita seperti air, jadi mengalir begitu saja.
1: Iya, jadi kalau ada kesulitan paling banyak konsultasi begitu ya. Kesulitan apa nih yang paling besar ketika menghadapi atau mengkaji naskah kuno?
3: Biasanya kalau kesulitan lebih pada karena naskah kuno itu tulisannya sudah lama, jadi banyak tulisan-tulisan yang mungkin sudah pecah atau tintanya sudah luntur atau kondisi kertasnya sudah tidak bisa dibaca, itu sedikit menyulitkan kami untuk menganalisis
1: begitu
3: atau
1: ya,
3: mengidentifikasinya.
1: Tapi tidak berhenti sampai di situ kan, ada keinginan untuk mendalami. Ini bukan sesuatu yang harus dihentikan.
3: Iya benar, kita harus cari tahu lebih dalam,
1: begitu
3: kita cari
1: ya
3: solusinya.
1: Iya, kemudian beralih ke Mbak Tiara Putri ini. Kalau pemanfaatan teknologi digital yang masih bisa membantu pelestarian naskah kuno ini sejauh mana pemanfaatannya atau sejauh mana apa ya penerapannya dengan teknologi digital?
5: Di filologi sendiri juga ada satu mata kuliah itu digitalisasi, itu sangat berguna karena kan naskah kuno itu kan biasanya bentuknya fisik, jadi perlu melakukan digital supaya bisa melestarikannya, bisa merawat juga biar tidak hilang oleh waktu gitu.
1: Begitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Asep tadi, seperti pemanfaatan AI itu sudah dilakukan juga.
5: Oh, karena AI itu sudah alih wahana ke AI berupa naskah yang kita teliti itu ceritanya dialihkan menjadi animasi.
1: Sudah ya. Terus mungkin kalau sudah ada publikasi atau diekspos begitu, ketertarikan dari anak-anak muda Gen Z gitu melihat akan hal tersebut seperti apa?
5: Mungkin bagi Gen Z, terutama saya, itu sudah termasuk hal yang menarik sih, karena nggak cuma melihat teks tapi juga bisa dialihwahanakan menjadi animasi atau film atau apa gitu.
1: Begitu ya. Iya. Kemudian ini pertanyaan untuk Mbak Lutfia Hardiantari. Mungkin di dalam pengkajian naskah kuno ini ada temuan menarik nih dari naskah kuno yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Menemukan itu enggak?
6: Untuk sejauh ini yang di masyarakat modern, sepertinya saya belum mengeksplorasi lebih jauh, Pak. Saya mengeksplorasi mengenai cerita-cerita yang sejarah di masa
1: sejarah,
6: lalu,
1: ya. Gitu ya. Jadi sejarah-sejarah apa nih misalnya?
6: Seperti saya pernah membaca satu penelitian milik kakak tingkat itu mengenai hikayat Susunan Kuning. Itu ceritanya menggunakan pendekatan historiografi dan itu sangat menarik karena membuka sejarah, bukan membuka sejarah tapi menyediakan sebuah perspektif baru dari sebuah sejarah mengenai Susunan Kuning yang berkaitan dengan karton Kartosuro. Bisa sudah ada publikasinya di jurnal Jumantara.
1: Gitu. Apa yang mungkin bisa dipetik dari cerita tersebut?
6: Sepengetahuan saya yang saya dapat petik itu ternyata sejarah yang ditulis oleh second lead atau kayak yang nggak ditampilkan di panggung sejarah itu membuka perspektif baru bagi kita yang ada di masa kini. Jadi kayak menyediakan sebuah pengetahuan baru gitu.
1: Ada nilai-nilai apa? Nilai-nilai filosofi yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, seperti itu barangkali.
6: Tentu pastinya ada.
1: Ada ya.
6: Setiap dusun pasti ada membawa amanatnya sendiri.
1: Wah, kayak ujian skripsi nih. Iya. Baik, di menit ke 19 nanti kita akan lanjut. Ada Mbak Resti yang belum angkat bicara. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan naskah, pengkajian naskah kuno. Jadi untuk Anda pendengar, mungkin ada hal yang mau ditanyakan ataupun mungkin ada yang mau disampaikan, nanti kita kasih waktu Anda bisa bergabung bersama kami. Wah, kayak ujian skripsi nih. Iya, baik, di menit ke 19 nanti kita akan lanjut. Ada

0: Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di obrolan komunitas bersama pengkaji naskah kuno ya. Baik, ada beberapa narasumber, ini Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA, ada juga rekan-rekan adik-adik mahasiswi yang konsen dengan pengkajian naskah kuno. Iya, baik, kita langsung saja, kalau mungkin ada pendengar yang mau bergabung, kenapa kok anak muda juga tertarik dengan pengkajian naskah kuno? Saya ingin tanyakan kepada Mbak Resti Putri Ariana nih, pengalaman yang paling berkesan apa yang pernah dialami saat mempelajari naskah kuno? Biasanya naskah kuno tuh ada kan mungkin naskah-naskah yang berbau mistis kali, ada apa ya?
2: Ada
1: ya?
2: Ada.
1: Nambah serem nih. Bagaimana nih pengalaman Mbak Resti?
3: Baik, terima kasih Pak Dedy atas pertanyaannya. Jadi kebetulan saya beberapa kali sudah terjun langsung di masyarakat. Di waktu itu pertama kali saya itu di daerah Sragen. Itu pertama kali saya juga mencoba digitalisasi naskah. Di situ sangat berkesan karena sebenarnya itu banyak dari teman-teman atau bahkan lingkungan saya tuh yang kayak underestimate gitu, kayak kenapa sih belajar filologi gitu, kenapa sih belajar naskah-naskah kuno yang sampai sekarang tuh gak terlalu terlihat relevansinya di masyarakat gitu kan Pak. Lalu di situ saya ternyata belajar bahwa ketika saya memiliki ilmu dan bisa diterapkan di situ, dan saya juga, saya dan waktu itu sama Pak Asep, Lutfia dan rekan saya, di situ saya sangat merasa dihargai dan merasa sangat, oh ternyata ilmu dan digitalisasi naskah itu sangat diperlukan, karena di era sekarang itu banyak sekali sebenarnya Pak yang kayak naskah-naskah yang banyak yang belum dipublikasikan, banyak yang belum diteliti,
1: belum dieksplor ya.
3: Betul sekali, ternyata masih banyak sekali Pak. Terus saya juga pernah di Boyolali waktu itu, sama halnya juga waktu itu ada naskah yang ditemukan di Boyolali, terus Pak Asep diminta untuk memberikan pengarahan sosialisasi terkait bagaimana dari Boyolali menemukan sebuah naskah, lalu Pak Asep diminta untuk memberikan sosialisasi dan bagaimana caranya untuk kira-kira ini naskahnya harus di seperti apa gitu. Jadi ternyata ilmu kita bermanfaat gitu. Terus di kajian saya sendiri, saya juga, saya sekarang ini sedang mengkaji sebuah syair Raden Mantri. Itu ternyata cerita Panji yang dibawa ke Melayu. Jadi kan Raden Mantri itu kan kalau kita mendengarkan tuh kayak cerita Jawa ya Pak. Tapi ternyata syair Raden Mantri itu cerita Panji yang dibawa ke Melayu, dan ternyata cerita itu bahkan terkenalnya di Melayu gitu Pak.
1: Begitu ya. Itu yang menarik menurut Mbak Resti. Betul. Ya. Tapi nanti saya juga pengen dengar dari Putri, dari Tiara dan Lutfia, ketertarikan ke apa namanya, kajian dengan pengkajian naskah kuno. Disampaikan ada ke Sragen, Boyolali. Ini memang naskah itu ada di mana ini, Mbak?
2: Ada di masyarakat.
1: Mau gitu?
2: Iya, jadi memang kita diminta oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mendampingi. Sebenarnya ada 19 dinas arsip dan perpustakaan di kabupaten kota se-Jawa Tengah.
1: Begitu.
2: Ya, akhirnya kan tidak mungkin saya seorang diri.
1: Iya, betul.
2: Nah, akhirnya terpaksa melibatkan teman-teman mahasiswa untuk bisa terjun ke lapangan, langsung mencermati naskah yang ada di masyarakat, menyelamatkan naskah yang ada di masyarakat, sekaligus mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di kampus.
1: Begitu. Iya.

0: Ciri naskah itu ada di masyarakat, bukan?
1: Masih sangat banyak, Pak.
0: Gitu ya?
1: Masih sangat banyak. Dan kadang di masyarakat naskah itu diperlakukan seperti pusaka. Bukan pustaka.
0: Iya, iya, iya. Pusaka. Dikasih kain putih,
1: dikasih kemenyan,
0: iya.
1: Gitu, ditaruh di tempat yang khusus.
0: Padahal itu perlu dikaji ya, perlu disimpan ya. Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Ya mispersepsi tadi.
0: Iya, iya.
1: Memang naskah itu pusaka, tapi pusaka dalam artian yang long life gitu loh, yang hidup sepanjang masa.
0: Iya, betul.
1: Yang harus dikaji isinya, yang harus di apa wariskan isinya sehingga ilmu itu tidak punah. Tapi pemahaman kemudian keliru dibawa ke arah mistis tadi.
0: Iya. Nah, Pak Asep ini kan gak sendirian ya, mungkin juga adik-adik mahasiswa ini tidak berempat tapi banyak ya,
1: banyak, ya.
0: Cowoknya ada kan?
1: Ada.
0: Masa cewek? Saya yakin cewek itu anak-anak putri ini lebih teliti, lebih hati-hati, takutnya robek, takutnya retak dan sebagainya. Tapi saya yakin Pak Asep sudah memberikan bekal atau mungkin alat bantu apa yang paling tidak harus mereka lengkapi untuk mengkaji sebuah naskah kuno.
1: Kalau alatnya pertama harus mereka wajib memakai sarung tangan ya,
0: Pak. Begitu.
1: Ya, sarung tangan, karena naskah yang sudah tersimpan ratusan tahun, puluhan tahun yang tidak pernah dijamah itu kan jelas berdebu.
0: Iya.
1: Ya, satu. Yang kedua wajib memakai masker, Pak.
0: Masker tetap ya.
1: Bukan karena COVID ya.
0: Iya. debunya.
1: Selain debu ada silverfish, Pak.
0: Oh.
1: Silverfish itu kutu buku.
0: Iya.
1: Bahasa ilmiahnya kan silverfish itu.
0: Iya.
1: Itu sangat bahaya karena ketika misalnya kita ingin melihat, namun membaca ya,
0: terus membaca
1: tulisannya, kadang tanpa disadari karena tulisannya tidak begitu jelas, kita tidak membawa mikroskop apa teleskop
0: surya konton.
1: Iya. Akhirnya kan kita mendekat. Nah, ketika mendekat tanpa masker bisa terhirup. Terhirup, silverfish itu hidup di paru-paru kita.
0: Oh, begitu.
1: Dia bisa merusak paru-paru kita.
0: Jadi masker kita tetap ya.
1: Wajib pakai masker.
0: Surya Konto itu bawa pasti ya.
1: Kaca pembesar.
0: Oh, itu
1: wajib.
0: Iya.
1: Kemudian meteran, tapi meterannya yang meteran kain itu.
0: Kain.
1: Iya, menggaris karena kadang ada naskah yang tebal ketika dibuka kan bagian tengah kan agak menggelembung. Untuk mengukur itu tadi.
0: Iya.
1: Nah, yang menarik itu tadi ketika kita alih wahana misalnya dari si naskah Babat Diponegoro, kemudian kita coba pentaskan menjadi sebuah teater gitu, Pak. Nah, sambutannya luar biasa.
0: Oh ya?
1: Iya, sambutan luar biasa.
0: Oh, malah yang seperti itu yang menarik.
1: Luar biasa. Bahkan belum lama awal Juni kemarin saya juga diminta sama Hiski itu himpunan sarjana kesusastraan Indonesia Pusat, sama ATL Asosiasi Tradisi Lisan untuk memberikan workshop di Palangkaraya Nasional itu. Dia tentang alih wahana tadi, naskah kuno dari cerita rakyat, dongeng-dongeng tadi kita alih wahanakan, ada yang jadi puisi, ada yang jadi cerpen, ada yang jadi apa musikalisasi puisi, ada yang jadi film, macam-macam. Jadi ternyata apa yang kita kerjakan kecil ini di Solo dilihat oleh pusat gitu loh, oleh Jakarta, dan diminta untuk menyosialisasikan di Kalimantan
0: begitu ya.
1: Juni kemarin, awal Juni.
0: Hasil kajian naskah kuno itu kan tadi Pak Asep juga adik-adik sudah disampaikan, bisa berupa apa saja.
1: Iya.
0: Ya, mungkin bisa berupa translate ya, terjemahan, bisa berupa video, audio, AI dan sebagainya begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, sebetulnya yang ingin yang paling tepat pas untuk ditampilkan ketika naskah kuno itu sudah di alih bahasakan atau alih teknologikan itu. Iya. Itu yang mana yang diterima, Pak? Karena kan macam-macam nih.
1: Yang diterima oleh masyarakat ya tadi, ternyata cerita-cerita masa lalu itu, misalnya tadi tentang Hikayat Sunan Kuning. Mm-hmm. Selama ini kan kita hanya melihat cerita sejarah dari satu sisi,
0: yeah,
1: versi si pemenang.
0: Iya, iya.
1: Ya, itu kan cerita Kartosuro, runtuhnya Kartosuro.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, kan banyak cerita yang lebih apa istilahnya, cenderung mengunggulkan raja yang berkuasa pada waktu. Mm-hmm. Nah, tapi di naskah kuno ternyata nggak kayak kita menulis gitu loh. Hmm. Sunan Kuning pada waktu itu usianya masih 6 tahun. Gitu loh. Mana mungkin anak 6 tahun,
0: iya,
1: bisa memimpin pasukan?
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Bisa meruntuhkan kerajaan 6 tahun.
0: Gitu. 6 tahun.
1: Itu fakta ini.
0: Iya.
1: Tapi kemudian apa yang terjadi? Anak usia 6 tahun ini kan kemudian dibuang. Ke Sri Lanka sampai meninggalnya. Loh, salahnya anak 6 tahun ini apa? Artinya dari cerita yang ditulis oleh nenek moyang kita, kita bisa tahu sisi gelap dari sejarah,
0: iya,
1: yang disembunyikan,
0: iya,
1: gitu loh.
0: Begitu ya. Nah, ini akhirnya kita jadi tahu terkait begitu sudah dikaji muncul fakta sejarah seperti,
1: iya,
0: itu.
1: Seperti,
0: nah,
1: itu.
0: Apakah ada kemungkinan nih, Pak, dari hasil kajian naskah kuno yang katakanlah dari adik-adik mahasiswi ya, mungkin juga punya FB ya, nah, kepikiran mau saya tampilkan di FB supaya masyarakat juga tahu ini boleh nggak, Pak?
1: Boleh, saya tidak melarang mereka untuk menampilkan
0: karena kan sumbernya ini, sudah ya, jelas
1: ya,
0: itu ya,
1: sudah jelas.
0: Nah, ini saya kembali ke adik-adik mahasiswi, ketertarikan karena naskah kuno adik-adik ya, ini kan isinya macam-macam. Ada herbal, tadi juga ada jamu ya, Pak ya. Kemudian ada cerita, ada musik dan sebagainya. Nah, itu kalian berempat ini harus bisa semuanya atau milih sesuai dengan kesukaan? Monggo, dari Mbak Putri bisa, Mbak Tiara, Mbak Lutfia atau nanti Mbak Resti. Seperti apa nih, ketertarikan apa ada batasan? Wah, aku tertarik dengan musik aja, sing herbal aku gak suka. Apa harus semuanya?
2: Kalau dari saya kebetulan karena saya dari ketertarikan,
0: mm-hmm,
2: ya, dan kebetulan lagi, mm-hmm, saya juga dapat naskah yang menceritakan tentang genre romantis.
0: Oh, romantis, kisah cinta. Wah, itu ke bawah tuh sampai rumah tangga. Kalau Mbak Tiara?
3: Dari ketertarikan,
0: mm-hmm,
3: dan naskah saya itu juga ada temanya juga, temanya tentang pendidikan,
0: mm-hmm,
3: itu berisi tentang bagaimana patuh kepada orang tua.
0: Oh, begitu.
3: Begitu.
0: Jadi kayak cerita rakyat itu ya, yeah, atau gimana, atau naskah kuno yang berhubungan dengan filosofi pendidikan begitu.
3: Bukan
0: seperti apa?
3: Pesan yang disampaikan kepada pembaca gitu.
0: Begitu. Iya, itu bentuknya apa? Kayak tadi kan ada roman nih, cinta. Terus mungkin ada lagi yang kayak kisah apa namanya? Kisah perang misalnya. Iya. Terus herbal. Nah, kalau yang ini itu atau hikayat atau ada
3: kalau saya itu syair pelajaran.
0: Syair pelajaran gitu.
3: Tentang pendidikan ajaran gitu.
0: Begitu. Tema. Apa memang seneng ngajar begitu? Mbak Lutfia ya?
4: Oke, kalau saya sendiri dari waktu awal bergabung dengan filologi itu melepaskan diri aja, saya masih eksplorasi.
0: Mm-hmm.
4: Kemudian saya bertemu dengan satu naskah itu tentang sejarah, judulnya itu Syair Fa'idul Abad. Itu yang penulisnya itu ternyata diaspora Madura yang hidup di Sri Lanka, jadi saya sangat tertarik karena itu tentang sejarah juga, Pak.
0: Benar-benar itu harus ini yang dieksplor ya. Oh, bisa ya gitu ya.
4: Yeah.
0: Oh, jadi itu ya, yeah, yang mengangkat cerita horor nggak ada nih? Kalau Mbak Resti?
5: Kalau saya pribadi, karena memang saya dari sekolah menengah kejuruan perfilman ya Pak, jadi setelah saya mempelajari filologi ini dan setelah saya juga mengkaji suatu suntingan yang tentang Syair Ajin Madri, itu ternyata isinya tentang cinta, kecemburuan, dan pengorbanan. Nah, jadi saya ada keinginan untuk mengalihwarnakan ke film, karena saya juga pernah mempelajari film.
0: Begitu ya, pesannya lengkap ya.
5: Betul, jadi, cinta, kecemburuan, pengorbanan.
0: Luar biasa ya. Jadi ada masing-masing punya cerita masing-masing ya.
5: Betul.
0: Pak ya. Tapi gak ada yang horor ya. Tapi sebetulnya naskah kuno ada gak yang horor sih Pak?
1: Yang horor ya mungkin ada Pak.
0: Ada mungkin ya, belum ya. Iya iya iya. Tapi
1: ada misalnya tentang apa, satu kitab itu saya dapatkan dari seorang paranormal. Saya tidak tahu, ketika saya ke lapangan itu tiba-tiba paranormal ini menyerahkan kitabnya itu. Dan ini kitabnya saya serahkan ke Pak Asep saja, silakan dibawa pulang. Saya juga cukup ngeri juga itu awal-awal itu.
0: Itu berarti dari bari fisik ya, dari ya, fisik kitabnya ya.
1: Karena ketika di Seragen di Mondokan tadi, seperti yang diceritakan Mbak Resti tadi, sebenarnya di sana ada dua naskah, satu naskah Al-Qur'an kuno. Ditulis tangan itu.
0: Arab gundul ya.
1: Ya. Kalau Al-Qur'an enggak, sudah ada harokatnya.
0: Ada harokatnya.
1: Itu peninggalan dari kalau dirunut syarat keilmuannya dari Kiai Abdul Jalal yang ada di Kalioso. Nah, Kiai Abdul Jalal ini kan masih ada kaitannya dengan para ulama yang di Keraton Surakarta.
0: Iya.
1: Sebenarnya ada satu naskah lagi yang masih dipakai sama adiknya si Takmir Masjid. Yang satu kakaknya jadi takmir masjid, adiknya jadi paranormal.
0: Oh begitu.
1: Itu tidak boleh dibuka naskahnya, dilihat aja tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Iya, oh, karena gitu. Kalau dilihat, difoto misalnya atau dibuka oleh kami, nanti tidak manjur lagi.
0: Oh begitu.
1: Karena masih dipakai.
0: Jadi nggak boleh difoto.
1: Tidak boleh. Dilihat aja tidak boleh, karena masih dipakai.
0: Kalau sama digambar, diseket gitu.
1: Tidak boleh. Nah, ketika saya mendapatkan naskah dari paranormal yang di Klaten itu agak kaget juga itu, kok diserahkan ke saya gitu loh.
0: Mungkin beliau tahu kalau Pak Asep ini tangannya dingin untuk memegang naskah nih. Aman.
1: Setelah saya baca isinya ya semacam mantra-mantra gitu. Mantra untuk apa, kemudian cara membuat jimat ya.
0: Iya. Jadi ada ritualnya, begitu ya.
1: Caranya.
0: Itu mungkin malah nggak boleh diekspos ya Pak ya?
1: Ya, dieksposnya paling ini hasil digitalisasinya. Contohnya kalau kajiannya, ya ada sih yang jadi artikel ilmiah gitu.
0: Iya. Pak Asep ini, dari mahasiswa yang terjun di pengkajian naskah kuno, Pak Asep kan juga sudah tahu juga melihat nih keterampilan dasar apa yang memang harus mereka miliki untuk bisa memulai meneliti naskah kuno.
1: Keterampilan yang utama adalah harus sabar.
0: Sabar ya.
1: Iya, sabar dan telat.
0: Kalian sabar. Sabar.
1: Iya, harus sabar dan telaten.
0: Kalau
1: dua hal itu tidak dimiliki, sulit rasanya bisa untuk menyelesaikan pendidikan di jalur filologi.
0: Iya.
1: Cepat mutungan, cepat menyerah. Ya, sulit itu. Karena kesulitan itu pasti harus pasti ditemui.
0: Iya.
1: Dan ketika ketemu kesulitan bukan berarti menyerah. Mereka bisa konsultasi, bisa tanya. Bahkan ada istilahnya kalau sekarang apa, crossing gitu. Jadi kita misalnya tidak bisa membaca nih satu tulisan ini, satu kalimat atau apa.
0: Yeah.
1: Itu bisa kita unggah ke grup yang para pengkaji naskah, bacanya apa sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, nanti ada teman-teman yang membantu untuk membacakan itu. Jadi crowdsourcing dari berbagai macam sumber.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: seperti itu
0: luar biasa. Kembali ke adik-adik mahasiswi ini kaitannya dengan komunitas pengkaji naskah kuno. Bagaimana hubungan atau menjaga komunikasi dengan teman-teman komunitas ini ketika mengalami kesulitan mengkaji sebuah, pernah enggak kepikiran mendiskusikan sebuah naskah kuno yang sulit untuk dipecahkan? Mungkin punya grupnya kali kan? Monggo, siapa mau bicara?
4: Untuk kita biasanya berdiskusi karena kita masih bertemu di kelas ini secara ya di kelas, di ruangan kelas kita sering berdiskusi di situ, saling menanyakan naskah-naskah kami sendiri ini dibacanya apa sih, mungkin teman-teman lain bisa membantu gitu,
0: begitu.
4: Saling bertukar
0: pengalaman ya. Begitu ya. Iya, baik Pak Asep dan juga Mbak-mbak ini luar biasa. Yang jelas mungkin kaitannya dengan pengkajian naskah kuno tidak hanya sampai berhenti di bangku kuliah nih ya Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi paling tidak nanti setelah mereka juga sudah lulus ada rasa ikut apa ya memiliki, terus kemudian ada kepedulian untuk terus lanjut kajian terkait dengan naskah kuno. Nah ini adik-adik ini nanti gimana nih? Punya gambaran besok kedepannya mau konsen terus karena mungkin ya seperti jurusan apa nih Pak?
1: Filologi
0: harap tadi apa gitu kan. Nah itu harus ditepis tuh anggapan seperti itu. Monggo gimana yuk.
4: Okay, baik, kalau saya sendiri saya melihat peluang saat ini membawa naskah kuno ini ke ranah dunia kreatif seperti itu Pak, seperti tadi sudah dijelaskan ada Ali Wahana bisa menjadi inspirasi untuk dibuat ide film atau animasi seperti itu,
0: bisa menjadi alat mendidik ya, pendidikan anak-anak ya. Iya, ini sebelum kita akhir ini Pak Asep dan juga adik-adik ada pertanyaan, jika naskah kuno bisa berbicara, pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan kepada generasi sekarang? Monggo, dari Mbak Putri, Mbak Tiara, Mbak Lutfia, atau Mbak Rizky, monggo silakan. Kalau naskah kuno bisa berbicara, pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan kepada generasi sekarang?
4: Kalau di saya mungkin bakal bilang kalau sebenarnya masa depan itu penting. Tapi jangan pernah lupa kita tuh harus upgrade juga pengetahuan kita di masa lalu. Karena nggak mungkin ada kita kalau misal nggak ada yang sebelumnya, nggak ada naskah kuno, nggak ada
0: ilmu. Begitu ya.
4: Gak ada di masa lalu.
0: Itu naskah kuno yang berbicara ya.
4: Iya.
0: Mbak Tiara.
3: Kalau menurut saya itu melestarikan budaya yang lama itu juga perlu karena naskah kuno kan hitungannya kayak langka, jadi kita harus melestarikan, harus menjaganya dan bisa buat pegangan buat masa depan juga.
0: Begitu ya, kalau naskah kuno itu bisa berbicara ya, pesan yang disampaikan kepada generasi sekarang. Mbak Lutfia.
4: Kalau saya apabila naskah kuno itu bisa berbicara, mungkin si naskah kuno akan berbicara, hei lihat aku dong, aku membawa pengetahuan baru nih dari masa lalu yang mungkin bisa berfungsi atau diambil faedahnya di masa ini, seperti itu Pak.
0: Begitu ya, luar biasa. Mbak Risti.
5: Kalau naskah bisa bicara, dari naskah itu kita bisa belajar banyak tentang identitas, budaya, dan cara berpikir leluhur kita gitu. Jadi yuk kita kenali masa lalu untuk memahami masa kini dan juga masa depan.
0: Begitu ya, ya.
5: Betul.
0: Jangan lupakan masa lalu. Gimana sih?
5: Pelajari masa lalu, memahami masa kini, dan siapkan masa depan.
0: Betul, jadi kita pijakannya dari masa lalu ke masa depan bisa menjadi lebih baik lagi ya.
5: Betul.
0: Iya, kepada Pak Asep nih Pak, ini apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat umum untuk ikut melestarikan naskah kuno nih Pak? Apa nih ajakan Pak Asep?
1: Ajakannya pertama ya kepedulian ya. Kepedulian masyarakat bahwa naskah kuno itu bukan pusaka yang harus di puja-puja, dikasih menyan. Ya, tapi naskah kuno adalah pustaka yang harus dibaca.
0: Pustaka. Oh ya.
1: Pustaka yang harus dibaca, dipahami isinya. Kalau itu memang bermanfaat untuk kehidupan hari ini dan masa depan, ya kita amalkan sehingga pustaka itu bisa lestari. Tidak sekedar sebuah catatan kuno, tapi menjadi sebuah living tradition, ya. Jadi tradisi yang hidup yang bermanfaat buat semuanya.
0: Begitu ya, luar biasa. Ya, ajakan dari Pak Asep dan adik-adik semuanya ini kaitannya dengan pengkajian naskah kuno, bahwa naskah kuno ini bukan hanya milik dari para pengkaji saja, tapi juga termasuk masyarakat luas ya, ikut melestarikan. Nah, cara melestarikannya sendiri pun juga dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas, kompetensi masing-masing. Baik, banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita petik dari perbincangan kita bersama Dr. Asep Widya Wirajaya dan adik-adik mahasiswa pengkaji naskah kuno. Jadi kita bisa belajar bahwa naskah kuno bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sumber pengetahuan, nilai moral, kearifan budaya, dan identitas bangsa yang tetap relevan hingga saat ini. Di tangan para peneliti, akademisi, dan generasi muda yang peduli, warisan berharga tersebut dapat terus hidup, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah dan jejak peradabannya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Asep selaku yang mandegani dari pengkajian naskah kuno. Ini tidak hanya berhenti sampai di sini, nanti lain waktu kesempatan kita akan ngobrol lagi, mungkin ada naskah kuno yang menarik ya, perlu kita bedah. Ya, semoga apa yang menjadi perbincangan kita malam hari ini bermanfaat, dan bermanfaat juga untuk generasi yang akan datang. Dan akhirnya, sahabat pendengar, hanya sampai di sini obrolan komunitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kok yakin antena ini bakal nangkep sinyal UHD? Aku mau nonton Piala Dunia. Duh, tapi gambarnya kayak semut berantem.
1: Sabar, Jar, sabar. Masalahnya bukan di antenanya, tapi di kabelmu itu loh. Udah kayak mie goreng gini, kusut semua.
0: Namanya juga usaha. Ini kabel bersejarah tau, Saksi bisu kita nonton final 4 tahun yang lalu.
2: Sore, para pejuang lapangan hijau. Masih berkutat sama kabel. Pertandingan dimulai beberapa jam lagi loh.
1: Nah, untung ada Vivit. Vivit, tolong kasih tahu sahabatmu nih. Ini kalau zaman sekarang itu zamannya streaming atau pakai decoder resmi. Bukan narik kabel jemuran ke atas genteng.
0: Ah, Pipit mah pro aku. Iya kan, Fit? Sensasi ngulik itu yang bikin Piala Dunia berasa.
2: Sarinjar, kali ini aku di pihak Alex. Aku kesini tuh bawa camilan, bukan liatin kalian kesetrum. Tapi serius deh, persiapan kita kurang apa lagi nih?
0: Sip, list check. Bendera negara favorit ada. Kaos tim kebanggaan udah dipakai. Ya, cemilan Pipit udah bawa. Sinyal, wah lagi diusahakan Alek.
1: Oke, coba nyalain TV-nya.
0: Masuk, Lek. Gambarnya jernih banget. Wah, gul ya gul.
1: Alhamdulillah, kalau sampai nggak dapet sinyal, aku bakal suruh kamu lari keliling komplek pakai sarung lagi.
2: Wah, lihat tuh stadionnya, megah banget ya. Coba bayangin kita ada di sana, di tengah ribuan supporter dari seluruh dunia.
1: Nah, itulah hebatnya bola, Fit. Meski kita di sini cuma di ruang tamu yang sempit ini, tapi rasanya kita terhubung sama orang-orang di belahan bumi lain. Satu frekuensi.
0: Tumben kamu bijak, Lek. Kesambet apa tadi di atas genteng ya?
1: Ya cuma mikir aja. Kita bertiga dari dulu nonton bareng. Dari zaman kita bocah ingusan hingga sekarang sudah mikir skripsi sama kerjaan. Bola itu kayak penghenti waktu buatku.
2: Bener, di tengah stresnya hidup, Piala Dunia itu kayak istirahat massal buat dunia.
0: Aduh, grup chat angkatan rame banget. Pada nanya nih, mau nonton di mana?
1: Waduh, jangan bilang kau mau ajak mereka ke sini. Rumahmu bisa roboh, Jar.
0: Enggak lah. Tapi ada satu masalah.
2: Apa tuh?
0: Si Andre, dia nanya tuh apa boleh gabung.
1: Andre yang dulu berantem sama kamu gara-gara rebutan posisi kapten di kampus itu?
0: Iya. Dia bilang dia sendirian di kosan. TV-nya rusak.
2: Guys, ini Piala Dunia. Bukannya filosofinya itu unity, persatuan.
1: Tapi dia pernah bikin Ganjar cedera 2 bulan. Fit, aku masih kesel kalau ingat itu.
0: Aku juga awalnya gitu, guys. Tapi pas aku lihat profilnya, dia posting foto kita bertiga di zaman SMA. Captionnya, kangen nonton bareng rival. Kurasa dia mau minta maaf lewat bola kali ya.
2: Tuh kan, bola itu bahasa universal. Gimana guys?
1: Ah ya udah deh. Asal dia nggak bawa trompet yang berisi banget itu. Suruh dia bawa martabak sebagai tanda damai gitu.
0: Oh ya ya, siap. Aku chat sekarang ya.
3: Now is that the goal that will send Indonesia to the finals.
2: Oke, semua sudah siap? Minuman dingin, cek. Kacang atom, cek. Andre, OTW.
1: Hah, gak nyangka ya. Persiapannya si Boy ini cuma buat nonton bola babak penyisian.
0: Ini bukan cuma soal skornya, guys. Ini soal momennya. Persiapan kita hari ini mulai dari benerin antena sampai mutusin buat maafin teman lama. Ini esensi dari pemuda dan olahraga namanya.
1: Waduh, gaya banget kamu, Jar. Tapi ya, ku akui nih, atmosfernya dapet banget.
0: Itu pasti Andri itu.
2: Biar aku yang bukain pintunya. Persiapkan diri kalian, para komentator dadakan.
4: Hei, sorry telat. Ini ku bawakan martabak dua kotak ya.
5: Dan selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama saya, Kito, di laga final paling heboh sepanjang sejarah Piala Dunia. Skor masih kacamata, 0-0, tapi tensinya pun ini lebih panas dari kuah seblak level 10.
6: Mas, volume suaramu kecilin dikit. Meteran audio merah terus nih.
5: Maaf, El, tapi ini final. Kita sudah nunggu 4 tahun buat momen ini. Pak Dani, gimana menurut Bapak? Menit ke-85, kaki pemain sudah mulai berat, Pak.
7: Bola itu bukan cuma di kaki. Di menit segini bola itu ada di kepala. Siapa yang paling tenang, dia yang pegang trofi. Tapi saya lihat bek kiri kita mulai sering telat turun tuh.
8: Dulu saya pernah ada di posisi itu. Final kualifikasi, satu tendangan penalti yang harusnya membawa kita ke panggung dunia.
9: Fokus Dani, ambil penaltinya. Fokus.
6: Serangan balik cepat dari tim lawan. Bahaya, Pak.

0: Bang Frank nih. Jangan sampai kita putus di momen yang krusial.
1: Aduh, Val. Lakukan sesuatu. Pendengar bisa protes kalau kita mati lampu sekarang.
2: Tenang, tenang, Felis kita. Jangan terpaku sama layar monitor. Dengar suara di stadion itu. Mereka bukan cuma menyerang, mereka sedang memancing kita keluar.
3: Menit ke-91, tambahan waktu 3 menit. Bola direbut oleh kapten kita. Dia berlari melewati satu pemain, dua pemain. Padan, ini dia.
2: Ya, ya, oper kanan, oper kanan. Ada ruang kosong di sana. Jangan dipaksa sendiri.
1: Dia tidak oper, Pak. Dia tidak oper, Pak. Dia menusuk ke tengah. Waduh, dia dijatuhkan. Waduh, dia dijatuhkan. Pelanggaran, pelanggaran. Wasit menunjuk titik putih.
0: Wah, gila. Penalti di menit terakhir. Ini naskah film atau kenyataan sih?

0: kita sudah berdiri di depan bola. Pak Dani, Pak Dani, Bapak mau berkomentar?
1: Nak, tendang dengan hati. Jangan lihat kipernya. Lihat lubang di gawang itu seolah itu pintu masa depanmu, Nak.

0: sejarah tercipta. Air mata Pak Dani jatuh di studio malam ini. Bukan karena sedih, tapi karena utang masa lalu telah lunas oleh generasi baru.
1: Sepak bola itu aneh, Felis. Dia mematahkan hatimu hari ini, tapi memberimu alasan untuk hidup besok pagi. Selamat untuk dunia.
2: Oke, sesi siaran selesai. Kita tutup dengan lagu kemenangan. Felis, Pak Dani, ayo kita cari sate kambing. Saya yang traktir.
3: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kami mohonkan perhatian sejenak, sahabat pendengar. Ada satu buah berita keluarga. Berita keluarga datangnya dari Ibu Mimin yang beralamat di Dusun Giriwondo, RT 2 RW 3, Giriwondo, Jumapolo. RT 2 RW 3, Giriwondo, Jumapolo. Beliau menyampaikan berita keluarga, berita duka. Berita duka ini ditujukan kepada sanak saudara dan keluarga dimanapun saja berada. Isi berita keluarga, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Sabarno. Bapak Sabarno mencapai usia 71 tahun. Telah berpulang pada hari Kamis Legi, 18 Juni 2026, pukul 17.30 atau setengah enam sore di Dusun Giriwondo, RT 2 RW3, Giriwondo, Jumapolo. Jenazah akan dimakamkan pada hari Jumat Pahing, 19 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berangkat dari rumah duka Dusun Giriwondo, RT 02 RW 3, Giriwondo, Jumapolo, menuju Sasono Layu, Dusun Ngerijo. Bila mana semasa hidup beliau ada segala salah khilaf, mohon dapat kiranya Anda pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun saja berada untuk dapat memaafkan atas segala salah dan khilaf beliau. Bapak Sabarno ini adalah yang biasa kita kenal adalah Eyang Noyo, ya, Eyang Noyo, Jumapolo. Ya, beliau termasuk aktif dia berinteraksi di Pro 1 RRI Surakarta. Seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Surakarta, khususnya Pro 1 RRI Surakarta, menyampaikan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Sabarno pada hari Kamis 18 Juni 2026. Kami berdoa semoga amal ibadahnya, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Segala dosa dan kesalahannya diampuni dan mendapatkan tempat yang baik dalam husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan ikhlas dan dapat terus melanjutkan apa yang menjadi perjuangan beliau. Baik, itu tadi pendengar satu buah berita keluarga yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Ruang Surakarta. Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Baik, terima kasih. Dengan Anda masih bersama di Ruang Rindu. Ruang Rindu untuk malam hari ini, Kamis, Indo 2010 hingga 2020. Baru saja tadi kita nikmati lagu dari Astri tentang rasa. Ini album dari Lihat Aku Sekarang ya, di 2010. Ketiga album musik ketiga karya penyanyi asal Indonesia, Astrid, yang dirilis pada tahun 2010 berisi 12 lagu dengan lagu Tak Ingin Dicintai dan Tentang Rasa sebagai lagu utama album ini. Baik, di 638055 ya, ataupun mungkin di ketikan WhatsApp WA ya, silakan Anda bisa bersama kami. Iya, baik, kalau saat malam hari ini saya untuk yang WA kok belum bisa ya. Ya, mungkin WA bisa diketik aja dulu aja ya. Baik, untuk yang di telepon mungkin silakan di 638055. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Dari mana ini?
2: Dari Wonogiri.
1: Siapa ya?
2: Pondet Baru.
1: Wonogiri dia.
2: Tadi malam saya intip loh, Mas.
1: Wah, kok cuma intip aja tuh?
2: Wah, gak ada yang nelpon jam berapa ya? Jam 11, setengah 11 itu, Wak.
1: Oh gitu ya.
2: Ini radio kok gak bisa, ini lewat HP, Mas.
1: Oh iya, iya.
2: Ini... Nah, gimana kabarnya, Mas Dedi?
1: Baik, Bu Rere tuh ini?
2: Nah, siapa sih?
1: Bu Rere yang suka kerja bakti itu, toh?
2: Bukan, kembarannya.
1: Kopiok kerja

0: batin, Mas.
1: Wah, saya yang lahir batin. Kayak Pak Dewi.
0: Lah, masa agak boleh.
1: Ya,
0: ada
1: coba.
0: Enggak?
1: Hah?
0: Ada enggak?
1: Ya,
0: ada
1: coba.
0: Enggak?
1: Ya dicari dulu. Wali.
0: Wali.
1: Ini ada wasiat sang kekasih.
0: Hah?
1: Wali.
0: Apa?
1: Wasiat sang kekasih.
0: Ya, segitu ya enggak apa-apa nurut sama Mas Dedi yang penting sadir.
1: Weh.
0: Telepon.
1: Iya, sip. Atur nuwun.
0: Oh, tiap telepon ya pakai HP terus ini, Mas. Oh, yang gitu. Dulu kan enggak ada.
1: Iya.
0: Jadi susah enggak denger di radio.
1: Iya. Ini camilannya apa ini kalau malam-malam gini nih? Biasanya kalau camilannya. Mendengarkan radio suka akan ada camilan enggak?
0: Wah, mete-mete ada.
1: Oh, mete.
0: Mete jambu mete itu lho.
1: Oh iya ya. Oh itu. Itu.
0: Masa itu.
1: Iya jambu yang itu ya.
0: Iya jambu mete yang kepalanya di bawah itu.
1: Iya. Kalau
0: masa belum tahu ke sini saya cariin banyak banget.
1: Iya, buah yang lain aja bijinya di dalam, dia malah dikeluarin lho coba.
0: Lah iya ya Mas ya,
1: betul. Coba.
0: Ya, pokoknya telepon lewat tapi juga enggak apa-apa sih, betul enggak ada suaranya.
1: Iya, betul gitu.
0: Salam Mas Dedi.
1: Iya.
0: Salamnya buat Mas Dedi sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu melimpah ruah, barokah ya Mas.
1: Iya, amin. Terima kasih Bu Riri.
0: Salamnya. Buat
1: apa ya? Alah, serangga ada mesti.
0: Salamnya buat siapa ya? Spesial ya?
1: Spesial
0: yang ada di situ.
1: Pakai endok ya?
0: Istimewa ya pakai endok Mas?
1: Iya gitu ya.
0: Kalau nggak istimewa nggak?
1: Endok mahal ya?
0: Berapa?
1: 25 kayak salah.
0: 25 masih murah di sini sudah di warung 27
1: ya. Oh gitu ya.
0: Iya, anggur di rumahku sudah 27 sini.
1: Iya, iya.
0: Lebih mahal lagi. Salame, kagem Pak Beni, Bunda Maharani, Papi Rudi, Mas, diam.
1: Ya.
0: Kok diam?
1: Enggak. Ini di rumah.
0: jangan ngalamun lo ya. Kok ada tikus numpak sedan lo Mas.
1: Oh, apa? Tiwas bagus.
0: Mikir pernah si soedan.
1: Tiwas bagus. Tiwas bagus.
0: Mikir ada sor kates.
1: Mikir nggak sor kita sor kates.
0: Mikir pernah si so stres.
1: Tiwas dipikir jadi stres.
0: Selamat buat Pak Pirudi, Pak Mukti, Pak Silingling, Pak Kris, Mas Adi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Kartos, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Tri Boyolali, Yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi. Akan ada mantan, Mas.
1: Siapa?
0: Ada deh.
1: Mbak Dewi mau nikah?
0: Makanya ada deh. Ada di ngantan loh.
1: Oh ya.
0: Aja kengurek weh, Mas. Jadi Mas Dedi jadi Manggala Yudho nih.
1: Aku jadi cucuk lampah ngalang-ngalang.
0: Nah, kayak ya, anu Mas, masa pengen Mas Manggala juga pengen jadi Manggala Yudho jadi.
1: Oh gitu ya, boleh.
0: Kemarin aku kan juga pakai HP gini sama Mas Manggala.
1: Iya, sip.
0: Tambah kangen mau.
1: Tambah kangen, ya baik.
0: Bu Widati, Pak Beni, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Santi, Bu Maria Gata, Mbak Citra, Yang Sunu, Le Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu
1: Yasmi. Oke, men.
0: Ya, saya dikatek-katek nih, Robert Dedi.
1: Wah, bisa aku butung. Kalah pamor.
0: Iya nih Mas, Mas Aris cuma 5 loh Mas. Gak boleh banyak-banyak loh.
1: Udah 5 aja.
0: Ya udah, kasep kok.
1: Kasep.
0: Salamnya buat Pak Sultan, Pak Mukimin, Pak Datima, dan buat semua kabeh ya.
1: Ya kabeh wis.
0: Buat Mas Dedi, jangan ngalamun.
1: Enggak.
0: Ngalamun, karena di opo ya.
1: Ayo.

0: Bener. Saya takut ada. Aku takut dengan karaoke, Mas.
1: Apa kui?
0: Wong wis tuwek kok kemaki.
1: Kemaki ya, betul. Nggih, matur nuwun, Bu Rere.
0: Makasih, Mas.
1: Sehat selalu.
0: Kalau pulang hati-hati nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, niki partip pantau pilihan, Mas.
1: Oh iya.
0: Wah. Iya, baru pulang.
1: Nggih,
0: makasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Rere Jumiati. Dari Pak Suyamto di Pajang Utara mengabarkan sekilas info PJU di Jalan Slamet Riyadi mulai Purwosari Sriwedari mati. Sepanjang jalan jadi gelap. Ya, hanya mengandalkan lampu kendaraan yang melintas. Hati-hati bagi yang berkendara. Baik, begitu. Terima kasih. Kemudian dari Bu Retno tadi sudah ya minta lagunya, sudah kami putar. Ada Umilik Karim malam masih di ikut berduka cita ya Mas buat keluarga Eyang Noyo, semoga husnul khotimah, sabar bagi keluarga yang ditinggalkan, salamnya buat semua monitor tanpa terkecuali buat Mas Deddy, sehat semangat selalu. Makasih Injih, terima kasih Umilik Karim di Solo Baru, sehat selalu. Mbak Yutanti, apa nih belum ketik-ketik ya. Baik, untuk yang di telepon, halo selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dari telatah Wonosobo ya?
2: Tidak salah, Mas Deddy. Apa kabar? Aduh, lama banget.
1: Iya, Pak, kabar-kabar baik Bu Wigati.
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat ya,
1: Pak. Iya, alhamdulillah.
2: Mas Deddy. Aduh. Masih saya simpan kenangan dulu loh, Mas
1: Deddy. Iya. Sehat ya Bu Wigati ya?
2: Alhamdulillah, Mas Deddy.
1: Iya.
2: Ini, aduh saya, loh kok ada Mas Deddy?
1: Iya ini, wah.
2: Iya. Kangen, ya sudah, gimana ya Mas Deddy, sudah
1: hampir
2: sudah bertemu, sudah sering interaktif ya, sering
1: betul.
2: Komunikasi, jadi rasa kangen pasti ada.
1: Iya, betul sekali Bu Wigati, matur nuwun sudah bisa masuk bergabung, sehat
2: amin.
1: Selalu.
2: Amin.
1: Inji.
2: Ketemu sehat ya.
1: Amin. Inji, ya. Begitu.
2: Oke. Okay. Lagunya tahun berapa, Mas?
1: 2010-2020 Indonesia.
2: Apa ya? Kotak selalu cinta tahun.
1: Kotak. Coba ya, selalu cinta.
2: Okay.
1: Coba Inje, saya cari dulu Inje, mudah-mudahan ada
2: Inje. Mudah-mudahan
1: Inje ini hawanya dingin terus ya Bu ya.
2: Oh iya Mas Deddy, kan sudah masuk musim kemarau. Kalau kemarin-kemarin full hujan, sekarang full dingin.
1: Dingin iya, benar-benar. Wah ya, kalau musim kemarau. Tapi gak kayak yang dulu ada salju itu ya Bu ya.
2: Ada. Sudah berapa hari ya, dari awal itu 1 derajat ya sudah keluar. Iya.
1: Sudah. Apa tadi judulnya?
2: Sudah rame. Selalu cinta.
1: Selalu cinta. Oh iya. Inji. Gimana Bu
2: ada
1: sudah?
2: Ada. Oke, Kak Mas Siti. Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Pokoknya tetap semangat.
1: Amin.
2: Tambah usia tapi harus
1: sehat.
2: Harus semangat.
1: Semangat betul. Nggih, matur nuwun sangat. Bu Wigati juga begitu.
2: Untuk salam ya. Salam hangat buat keluarga nggih, Mas
1: Deddy.
2: Ibu sekeluarga.
1: Amin.
2: Semoga juga sehat-sehat. Selalu diberi kemudahan
1: dalam apapun. Nggih.
2: Salamnya buat Bunda Rere. Bu Rere, terima kasih. Selamat malam. Nomor satu ya,
1: nomor satu,
2: Bu.
1: Iya,
2: nomor
1: betul.
2: Satu, nanti dapat cangkir cantik, Bu.
1: Oh gitu.
2: Oh iya. terus buat Bu Yuni, tukang yeah. dalu Bu Yuni, sehat-sehat.
1: Mm-hmm.
2: Bu Elisa, yeah. Bu Endang tiga-tiganya. Yeah,
1: yeah.
2: Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Bu Modista, Bu Tanti,
1: oh, iya.
2: Bu Menti, Cik Ring-Ring, alam bunda-bunda semua,
1: iya.
2: Bunda-bunda
1: iya.
2: semua di Solo sekitarnya selamat Anji. Malam. Terus buat bapak-bapaknya Pak Tri, Pak Kris, Pak Su, Pak Mulaji.
1: Oh,
2: ya, pokoknya bapak-bapaknya ya semuanya saja.
1: Baik.
2: Termasuk Pak Dedi. Dengan siapa? Mas Dedi sama
1: ini
2: siapa?
1: Di Pro 4 ada Mas Aji.
2: Mas Aji.
1: Terus di Pro 2 ada Mas siapa? Dava.
2: Iya. Oke. Terima kasih ya Mas Dedi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Wigati di Wonosobo ya. Wonosobo apa Dieng sih? Lupa saya. Ada dari Bunda Tifa, Ruang Rindu Mas Dedi. Tak cari-cari jedul di sini. Saya minta lagunya Gandul saja. Siapa yang nyanyi ini, Bu? Salam buat Mbak Rere, Bu Ragil, Bu Kinem, Pak Tri, Boyolali, Pak Pirudi, Kampung Sewu, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Mas Dedi, selamat bertugas. Oh iya, juga untuk Bu Retno Hastuti di Kedung Lumbu. Salam dari Bunda Tifa. Baik, terima kasih sudah bergabung. Haha, iya, yang baru ngetik-ngetik. Monggo, yang mau ditelepon 638-055. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Dedi.
1: Ya Allah, ini Bu Yuni.
3: Anu kok semalam saya kan dengar ya Mas ya.
1: Iya.
3: Mas Dedi mong uman buntute. Terus tadi siang saya sudah dibilangi Jeng Wiwi.
1: Iya.
3: Sama Mas Yogi, nanti Mas Yogi siaran, Mas Dedi siaran lagi katanya. Kenapa Mas kok kembali ke laptop?
1: Kembali ke laptop. Yang pertama, mengisi waktu, bisa untuk mengisi waktu. Bantu teman siaran Pro 1, kebetulan teman-teman Pro 1 ini ada banyak kegiatan, ada yang cuti, begitu Bu Yuni. Kebetulan saya longgar, saya siaran lagi.
3: Lah tapi ya malah beneran toh Mas, tombo kangen. Soalnya bagaimanapun senior itu kan anu ya Mas.
1: Iya.
3: Suka.
1: Begitu.
3: Iya, suka pokoknya yang senior suaranya ya ngebari ton wis pokoknya. Beda karo anak-anak kecil. Betul tak Bu Wigati? Itu Mbak Wigati kok Bu Wigati.
1: Iya. Gimana kabarnya Bu Yuni?
3: Iya Mas, puji Tuhan saya sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Mas Dedi juga sehat.
1: Sehat ya, Mas, ya. Alhamdulillah sehat.
3: Lalu cucu-cucu gimana Mas?
1: Sehat, cucu ya, Mas? Sehat alhamdulillah Nji. Begitu.
3: Oh iya, kan Garwo juga sehat.
1: Nih, alhamdulillah sehat.
3: Lah yang Uti juga sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat juga. Cuma sempat kemarin berapa hari batuk aja. Nih.
3: Salah, saya juga batuk Mas.
1: Iya, iya, baik. Lagunya apa nih Bu Yuni?
3: Anu lagu Indonesia apa mana?
1: Indonesia, iya, 2010-2020.
3: Oh, aku minta anu aja Mas. Budi Doremi.
1: Oh Budi Doremi, oh iya.
3: Melukis Senja ya Mas.
1: Melukis Senja.
3: Iya, iya. Ya.
1: Baik.
3: Anu tak kirimkan pada Ibu Endang di Sukarjo.
1: Iya.
3: Terus Ibu Elisa di Padang.
1: Iya.
3: Mas Ibu Ajasri, anu loh Mas, tidak pernah muncul di
1: Oh iya? Oh.
3: Iya, setelah Mas Dedi tidak siaran itu.
1: Ya Allah.
3: Kok patah hati.
1: Kok patah hati tuh.
3: Saya ya enggak mau muncul Pak.
1: Mudah-mudahan bisa bisa mengobati patah hati ini.
3: Iya. Anu ya, Ibu aja Sri, terus ya. Ibu Modesta, Bu Santi, ada Citra dan Dewi. Tadi ada Mbak Wigati ya Mas ya.
1: Iya, betul.
3: Ada Mas Adrian, Boyolali, Jangu, enggak muncul-muncul. Kasem Pak Wes, terus Pak Mulaji, Ki Asem Gede, Pak Tri Boyolali, ada Mbak Rere belum ya Mas ya?
1: Boleh, udah, dia mana duluan.
3: Nomor satu
1: ya. Nomor satu ya, yang Mbak Rekso dia.
3: Anu nanti dapat botol. Tetapi sisit sendiri.
1: Iya betul.
3: Iya Mas. Pokoknya untuk semuanya saja.
1: Salam
3: damai.
1: Amin.
3: Buat Mas Dedi sugeng sugan. Tuhan selalu memberkati.
1: Amin amin amin. Terima kasih.
3: Mas Dedi sekeluarga ya Mas.
1: Nggih, matur nuwun. Bu Yuni. Monggo Bu Yuni, terima kasih, sehat selalu, jaga kondisi kesehatan. Iya, baik, selamat malam. Baik, terima kasih untuk Bu Yuni Tombok Kangen ya di Kalibeji. Saya sempat nanya-nanya Mas Roy, Kalibeji itu sebelah mana ya? Saya pengen satu waktu pengen main sana. Ya, yang dari line WhatsApp belum nampak, ada Bu Modesta masih ketik-ketik, silakan ya, yang di 638055. Halo, selamat malam.
4: Halo, Kakung.
1: Di
4: sana Radio Lompok.
1: Oh, saya enggak bisa kalau saya enggak bisa yang di sana.
4: Iso to?
1: Enggak bisa. Ini kasepuan wis beda.
4: Oh iya, Pak. Makane kok ora diangkat-angkat.
1: Enggak bisa.
4: Ya aku tak balik nih Bu Yuni wae.
1: Gimana nih, iya enggak apa kabar ya?
4: Abangnya luar biasa sama yang Kakung podo.
1: Sehat ya.
4: Yang Kakung sehat toh.
1: Iya.
4: Kita kenaikan kelas lagi nih.
1: Oh, duta udah pintar. Wes pintar pokoknya bocah wes.
4: Ya ya ini kenaikan kelas. Sehat toh. Besok katanya iya. Kenaikan kelas.
1: Besok
4: kelas
1: berapa? Oh, baru mau kelas TK.
4: Oh iya, iya. Kenaikan kelas ini. Kita besar
1: betul.
4: Iya. Bang Kakung, selamat tugas.
1: Nah,
4: tetap semangat.
1: Tetap semangat.
4: Semangat terus. Kesehatan. Siapa salam dari Bu Pram lo?
1: Tanggal tua ya semangat.
4: Mas Dedi anu lo. Terus pensiun lo, ora bakal siaran-siaran gue ya.
1: Ini aja ya, bumbuan kok bumbuan tuh kadang siaran kadang enggak gitu.
4: Yo enggak apa-apa yang penting kan kita intip-intip gitu loh. Orang tuh ambles
1: loh. Oh iya ambles bumi. Oh, iya.
4: Orang kita belas loh.
1: Iya benar.
4: Ada tanya ke Bu Yuni ya.
1: Gitu ya.
4: Iya. Bu Yuni tanya terus sama Mas Dedi anu enggak ya? Harusnya ya siaran lagi ya siaran.
1: Iya.
4: Ya Bu Yuni.
1: Iya.
4: Tenang. Ketapkan apa ke obati.
1: Obati, amin, amin.
4: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa?
4: Mahal ini.
1: Mahal ini.
4: Yang untuk yang bersama, samanya.
1: Bu.
4: Ketekan.
1: Alah, enggak. Ya. Saya ngetik lagu-lagunya kan lagu-lagu beda nih kalau saya lagu-lagu tua.
4: Nek Mas Dedi kan lagunya lagu lancang. Kakung kan biyen ora ngale-ngale. Tetep wae kan biyen. Saya agak ketemu dia di sik.
1: Untuk yang bersamanya toh.
4: Iya.
1: Oh iya.
4: Buat Mas Dedi, selamat tugas. Tetap semangat.
1: Iya,
4: sehat kesehatan.
1: Amin.
4: Gendut lah apa-apa kayak aku.
1: Oh, mending gitu. Sehat.
4: Iya, no. Saya ini lagi kuruk-kuruk kan malah sakit.
1: Iya, benar.
4: Ya, sebenarnya gendut ya sekarpe, no. Nggak
1: gendut,
4: no.
1: Iya.
4: Nggak cuma ada dilangsing-langsing kan malah sakit.
1: Wah, orang apa jenis?
4: Orang apa? Orang nerima.
1: Nah, ini lagunya Mahal ini baru aja Februari 2026 ya?
4: Ya, ora apa tah?
1: Jangan 2010, 2010.
4: Yang itu yang ada ya Mahal ini yang itu. Apa ya? sampai menutup mata.
1: Sampai menutup mata, Mahalini. Oke, Mahalini ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Ya kayak ini.
1: Sampai menutup mata.
4: Benar nih Dingdi. Ini ada kakung loh non. Boleh kali-kali on air loh nih kakung.
1: Dia udah lama ya apa?
4: Anu biasanya WA.
1: Oh WA.
4: Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Retno, Bu Arno, Bu Agustin, Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra, Bu Indang Temani, Indang Sukajo, Bu Ginem, Bu Gina, siapa nih toh? Mbak Menti.
1: Gak apa lah. Lah kok nanyanya ke saya?
4: Lu nanti nih Mbak Menawa. Mbak Menawa, Pak Menawa ngerti.
1: Mbak, paling Mbak Nini ngerti Suman itu.
4: Iya. Mbak Nini ngerti Suman. Buat Dewi yang di Ponorogo. Dewi masuk, oh ini ada Mas Jadi loh. Udah kenal apa belum?
1: Ah, urung kenal.
4: Biasanya di siang.
1: Oh gitu?
4: Di siang barang.
1: Iya, iya.
4: Kenal. Wendang temani sudah ya, Wendang Sukarjo, Wendang Solo Baru. Buat bapak-bapak semuanya. Mbak Anggun, Mbak Citra, Om Beni. Ya semuanya aja.
1: Gitu ya.
4: Nanti nunut, nunut Mbak Rere mau lo.
1: Oh iya. Kompet.
4: Mbak Rere kompet kabupaten di Sapa Kabe. Nanti saya ngolah di Sopo.
1: Lah, di Tenono ya.
4: Buat Mas Dedi, salam buat semua keluarga.
1: Baik, terima kasih. Yo, selamat malam. Yang cantik tinggi ri. Ibu Modesta gimana tadi nggak jadi ketik-ketik. Ya baik, terima kasih dan segera kami hadirkan dari Wali ya, yang tadi pesan sudah pesan tadi. Pesannya dari Maghrib tadi ini. Wasiat Sang Kekasih.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu. Saya sapa dulu yang sudah masuk melalui line WhatsApp. Ada Ibu Modesta. Sempat dirasani kok akhirnya ketik-ketik juga ya. Selamat malam Mas Deddy, Ibu Modesta request menunggu kamu dari Anji. Salamnya buat Bu Yuni, Bu Ragil, Bu Retno. Kemudian ada Bu Heru, Bu Endang di Sukoharjo, Ibu Tanti, Bu Wigati, dan semua pecinta Ruang Rindu. Mas Deddy agak merindu lagi, Mas. Oh, enggak merindu lagi. Enggak ya, karena sudah ada Ruang Rindu, jadi enggak ada merindu. Kemudian nanti jazz music lagu barat lagi, Mas, seperti tadi malam. Sehat selalu ya, Mas Deddy. Amin. Oh, suka ya, Bu. Terima kasih untuk Bu Modesta di Jaten. Siap, lagunya sudah kami siapkan. Kemudian lanjut untuk yang di line WhatsApp. Selamat malam, Mas Deddy. Ruang Rindu absen antri lagu. Keren dekat di hati, salam buat semuanya pecinta Ruang Rindu dan salam terkhusus yang tugas Mas Deddy. Sehat, semangat, bahagia, barokah, rezekinya dimudahkan semua urusannya. Iya, baik, matur nuwun Mas Deddy, selamat tugas. Terima kasih Bu Agustin, doanya luar biasa. Panjenengan juga sehat selalu, ya tetap istiqomah. Wah, luar biasa ya. Ada dari Kalimantan Barat, Mbak Siti Aisyah ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Deddy. Ini Siti Aisyah dari Kalimantan Barat, Mas. Lagu yang dari ST12 judulnya Gula dan Semut, spesial buat Mas Joko Aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat lo, katanya Mas Joko Aja, tapi ada juga salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Ceki di Kalimantan Barat. Ini ada Mas Manggala, Mas Hanan Dede di Kalimantan Barat juga ya. Sekarang Mas Manggala, Mas Hanan di Kalimantan Barat. Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi yang baca, makasih aja Mas Deddy ya. Di Kalimantan Barat juga ya. Baik, lagunya sudah kami siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa dinikmati bareng-bareng ya. Baik, untuk yang di telepon di 638145. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Wah, pakai
2: cing.
1: Halo, ya.
2: Halo, Mas Deddy.
1: Ji.
2: Mas Deddy.
1: Salam. Oh, Bu Desri toh nih.
2: Ji.
1: Ya Allah. Bu Desri, apa kabar?
2: Sehat, Mas Deddy.
1: Sehat, Ji. Alhamdulillah.
2: Ya, kangen Mas Deddy.
1: Inje.
2: Kok tadi mendengarkan Mas Deddy, aduh aku tak masuk aku.
1: Monggo.
2: Kok rada suaranya lain.
1: Kenapa? Agak lain ya. Iya kok nih.
2: Apa nih?
1: Hawanya mungkin gak enak nih. Batuk-batuk.
2: Mas Deddy, acaranya apa nih
1: ini,
2: setelah pensiun?
1: Oh, acaranya apa ya? Momong putu. Cucu.
2: Ya jangan momong putu kayak Bunda ini loh. Rapat organisasi
1: wanita. Oh, kalau itu ada.
2: Ini ya.
1: Itu ada.
2: Para JP ini kalau ibu-ibu.
1: Nye.
2: Itu wanita sosialita.
1: Oh, ada. Iya, kalau sekarang dapat apa namanya? Dapuan di takmir masjid ada.
2: Oh,
1: nah,
2: ya, ya,
1: terus
2: ya.
1: Kemudian di RW.
2: Iya, Bunda kalau di RT RW
1: ya.
2: Tentu sesepuh penasihat Mas Deddy.
1: Oh, gitu.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya jadi ya, sesepuh ya.
2: Ya. Ini kok bisa ceklik yang tadi itu loh masih acara
1: apa?
2: Jam 8-an, Ji.
1: Kumpulan komunitas.
2: Ada Mas Deddy, ada Bok ini saya masuk.
1: Iya.
2: Kangen enggak Bunda aja toh, semua kan kangen.
1: Iya betul, alhamdulillah. Lagunya apa nih Bunda?
2: Ya kangen Mas Deddy. Pokoknya sehat selalu, Ji.
1: Amin amin amin amin.
2: Lagunya nih tahun berapa?
1: Tahun 2010-2020. Inje.
2: Ada pelangi di matamu.
1: Ada pelangi.
2: Masuk enggak tuh?
1: Itu dari siapa ya?
2: Dari Jamrud.
1: Oh, Jamrud. Masuk, masuk. Iya, benar-benar masuk. Inje.
2: Jamrud.
1: Inje.
2: Masuk.
1: Inje.
2: Kalau enggak masuk, Selamat jalan kekasih dari Rita Effendi.
1: Coba nyi jamrut dulu nyi. Baik.
2: Jamrut nyi. Salamnya nih. Do kangen semua bunda kalau mau masuk tuh kok yo angel gitu. Ini Mas jadi diterima ndak yo diterima ndak yo tadi. Tadi kok baca baca WA terus. Tombo kangen tenan ini Mas Dedi.
1: Ini alhamdulillah.
2: Adikku sayang.
1: Iya alhamdulillah. Iya iya iya. Yang penting bunda sehat.
2: Salamnya Mas Dedi saya selalu sekeluarga ya.
1: Agem
2: ye keluarga ibu almarhum ya ibu pokoknya yang orang tuanya Mas Dedi semuanya.
1: Nyonyanya
2: semuanya.
1: Iya iya.
2: Ya.
1: Nggih.
2: Buat Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Agustin, Bu Menti, Pak Kris.
1: Oh iya.
2: Terus Pak Tri yang di Boyolali itu lengkap, Pak. Kalau nyalam itu Bunda sampai apa ora kesel toh ya, gitu.
1: Nggih. Baik.
2: Apalagi ya. Oh ya Bu Rere Dure.
1: Bu Rere, oh iya.
2: Bu Endang temani yang untuk nyalami bunda tuh tak inget-inget semua.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Apalagi ya untuk semuanya saja Mas Dedi. Ya biar lagunya keputar semuanya.
1: Iya, baik.
2: Kangen tenan ini kangennya rodo mari nih.
1: Alhamdulillah.
2: Mendengar suaranya Mas Dedi.
1: Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun sangat bunda.
2: Kalau senang itu selalu. Kan sekarang gak ada lagu-lagu daerah kok.
1: Oh iya.
2: Ada yang gantani Mas Dedi.
1: Oh ya Allah.
2: Hanya itu apa namanya once-once itu loh.
1: Once-once.
2: Sok bunda ya sok masuk sok tapi mendengarkan terus kok.
1: Oh gitu.
2: Seneng itu once-once itu seneng.
1: Iya. Ada sekarang Parijoto juga.
2: Injil.
1: Parian itu iya. Mas Roy itu.
2: Oh
1: iya. Iya iya. Injih.
2: Ngaten nggih Mas Dedi.
1: Injih, baik terima kasih Bunda.
2: Sehat selalu loh Mas Dedi.
1: Injih amin amin insyaallah. Amin amin.
2: Bunda nggih pensiun tapi ya jaga kesehatan
1: ya. Rajin senam ya.
2: Pokoknya banyak kegiatan yang positif Mas Dedi.
1: Baik, injih leres. Iya, betul.
2: Matur nuwun nggih Mas Dedi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri, sehat selalu ya. Paling rajin tuh kalau untuk olahraga, senam dan sebagainya. Ya itu memang harus ya. Begitu, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kalau sehat menjadi gaya hidup itu pasti akan selalu diperhatikan terus. Baik, nanti kita juga banyak ini lagunya sudah berapa nomor lagu ya saya siapkan ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada kembali yang mau masuk melalui line WhatsApp, ketik-ketik dulu atau juga di line telepon. Kalau belum ada, saya langsung saja hadirkan. Ini dari Anji ya, dari Anji Menunggumu.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Terima kasih sahabat pendengar, Anda masih bersama di Ruang Rindu, genre lagu Indonesia 2010-2020. Baik, tadi baru saja Ran hadir ya, Dekat di Hati, lagu pesanan dari Ibunda, Bunda Tifa ya. Betul ya. Saya lupa lagi. Baik, juga untuk yang, oh ya, ada Mbok Nah di Pasar Legi. Malam, halo Mas Didi, apa kabar? Sehat ya? Sampun purna tugas toh Mas Didi, kok enggak pernah siaran. Semoga sehat selalu ya Mas, tetap semangat. Mas kalau masih ada waktu, minta lagu Aku Wanita Reza Artamevia atau Jaga Hatimu, 17. Mbak tugas, Mbak sukses dilancarkan segalanya, tetap semangat. Salam untuk semua monitor aja, Mbak malam, terima kasih. Baik, untuk yang di telepon. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Inji.
2: Siapa? Jadi.
1: Inji. Dari mana, Bu?
2: Dari Cemani, Mas.
1: Cemani, Bu Sindang?
2: Bu Endang.
1: Oh, Bu Endang. Inji, monggo Bu Endang.
2: Sehat ya, Mas, ya?
1: Inji, alhamdulillah Bu Endang sehat.
2: Lagunya iya. Masih ini Mas.
1: Apa itu?
2: Masih ya lagunya.
1: Masih.
2: Sela on Seven Mas.
1: Sela on Seven.
2: Dan.
1: Ya. Oh ya.
2: Tunggu
1: sebentar ya. Monggo.
2: Tidak tantu tapi sendiri belajar. Tapi Mbok Nah ya.
1: Iya.
2: Terus Mas Bima.
1: Okay.
2: Semuanya ya Mas.
1: Baik, terima kasih. Inje, baik. Inje Mas, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Endang di Cemani ya. Terima kasih. Salam kenal. Ini kalau saya pendengar-pendengar Pro 1 yang baru-baru nih, suaranya anu masih pangling ya. Baik, saya sapa kembali di 638055 ya. Saya kalau yang di WhatsApp saya belum bisa nih. Mohon maaf ya. Baik, untuk yang di ketik WA bolehlah ya. Kalau yang mau diketik-ketik begitu. Iya, baik, sudah banyak tadi Mbok Nah lagunya apa tadi? Oh ya, coba ya. Baik, ada kembali yang mau masuk mungkin bisa ditelepon aja di 63, mumpung sepi ini ya, 638055. Iya, veteran, penyiar veteran kan ya. Baik, saya yakin malam hari ini memang rasanya menikmati, cukup bisa menikmati saja sudah luar biasa ya. Dengan Anda klik Pro 1, setiap malam ada Ruang Rindu dan lagu-lagunya pun juga bervariasi, rasanya juga sudah menyenangkan gitu ya, membahagiakan sembari mau menjelang tidur gitu ya. Iya ya. Baik, sekarang untuk yang monggo yang ditelepon, ini yang sudah muncul ya, ada Mbak Nining Kristanto ya, Kristanto di Tasikmadu. Salam kenal dari Pak Kris Tasik. maksudnya Tasik Madu. Oh ya, maksudnya Tasik Madu. Loh, ada juga Pak Kris yang di Karanganyar ya? Pak Kris ya, suka muncul di mana? Benar nggak itu Pak Kris yang di sana? Baik, kalau telepon melalui line WhatsApp saya belum bisa, saya nggak mau itu ya. Baik, untuk yang di telepon di 638055, ya, monggo. Tapi kalau mendengarkan lagu-lagu lama begitu, nikmatnya tuh sambil ngapain begitu? Sambil ngemil-ngemil, selonjoran, kepetan. Ini hawanya memang panas ya. Boros listrik ya, makanya ada pemadaman listrik itu mungkin karena semua pakai wire, pakai AC, jadi beban PLN berat nih. Jadi sebagian ada yang dimatiin lampu, tapi ada juga sekarang yang pakai kepet-kepet begitu ya, kipas apa, kipas sate. Oh kan, benar Pak Kris, penggemar berat nih. Iya. Baik, Pak Kris bisa ketik di HP saya juga gak apa-apa Pak Kris. Kalau saya telepon melalui WhatsApp saya belum, untuk Pro 1 saya belum bisa nih. Karena perangkatnya saya masih awam nih ya. Tapi kalau untuk menaik-naikkan feedernya saya sih bisa. Ya, baik. Oh, requestnya Cinta Karena Cinta Judika. Baik. Cinta karena cinta. Bener gak itu lagunya? Gitu ya. Baik, kalau gitu ini saya hadirkan dahulu. Ini juga lagu dari tahun berapa nih? 2010-2020. Mudah-mudahan ini lagu yang juga menjadi lagu favorit Anda. Tapi sebelum nanti saya PL apa namanya, putar lagu dari Pak Kris maupun Mbok Nah ya, sabar ya, nanti kita urut-urutkan dahulu ya. Lagu tahun 2019. Dari Agnes Kamaling, Cinta Luar Biasa.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Terima kasih pendengar yang masih bersama di Ruang Rindu. Tidak terasa kita sudah sampai di menit-menit terakhir perjumpaan Ruang Rindu malam hari ini, hari Kamis ya, hari ke-18 bulan Juni 2026. Terima kasih atas bersamaan Anda. Kita bersua kembali di Ruang Rindu di hari berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini, tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Kita berbeda, tapi kita
3: baru saja Anda ikuti Surakarta malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunatullah yang membuktikan bahwa alam semesta ini diatur oleh suatu zat yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 47. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Pendengar, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa siang dan malam memiliki aktivitasnya masing-masing. Malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Itulah sunnatullah yang telah Allah gariskan. Jika kita langgar, tentu akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Malam dan beristirahat untuk tidur merupakan satu paket yang dirasakan oleh semua orang. Islam sendiri mengajarkan doa khusus menjelang tidur yang menampilkan kepasrahan diri kepada Allah sebelum beranjak tidur. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup dan mati. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tiba saatnya kami undur pamit dari hadapan Anda setelah menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja yang kerja Pro 1 RI Surakarta, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa esok pagi pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara di sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Surakarta Pagi Ini menyapa Anda di hari ini Jumat 19 Juni 2025. Kabar baik, sehat untuk Anda semuanya. Dan masih dengan Yuvira Piala Dunia ya. Pagi hari ini kita akan membuka siaran kami dengan mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola fase grup B dari Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akan kita saksikan dan kita dengarkan pertandingan sepak bola antara kesebelasan Kanada versus Qatar. Pendengar, kita langsung bergabung dengan Pro
2: 3. Mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik, Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya, Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada. Anda melihat apakah dukungan yang lebih meriah dari pendukung ataupun supporter tuan rumah di Stadion Vancouver ini akan membuat tuan rumah Kanada lebih bergairah dan juga semangat untuk memenangkan pertandingan atau seperti apa ini, Bu?
3: Ya, tentunya kehadiran supporter yang begitu meriah pada pagi hari ini memberikan dampak positif untuk timnas Kanada, dan supporter pun mengerti bahwa dengan hasil imbang yang dirasakan di pertandingan pertama membuat Kanada wajib meraih kemenangan di pertandingan ini, sehingga dukungan penuh langsung diberikan pada timnas Kanada dari supporter-supporternya.
2: Ya, pendengar, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dari lapangan hijau. Sementara timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Dan selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Terima kasih Bung Kosian dan pendengar. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai antara Kanada menghadapi Qatar, di mana saat ini ada 6 pemain dari timnas Kanada yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off, dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, memang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Place Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya, saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Wilson tadi mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf, dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Wilson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17 ada Tajon, balik ke belakang, nomor punggung 4 ada Luke, lebar ke kiri ada Derek, kembali lagi kepada Luke, merangsek ke area sektor serang dari Qatar, langsung ke umpan mulut gawang, di sana satu pemain, tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna, dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim, umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke, merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya kembali kepada Luke, umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon. Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed,
5: Ali Ahmed merasa ke mulut gawang. Jonathan David mulai merasa ketar. Oh, sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada pada pertandingan ataupun sejak kick-off babak pertama ini. Namun belum ada satupun peluang emas tadi yang diciptakan untuk unggul terlebih dahulu. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar, Mahmud Abu Nada. Namun tampaknya tendangan gawang akan dieksekusi ataupun dihadapi langsung oleh sang kapten Boualem Kuki. Sudah dilakukan tendangan jauh area pertahanan dari Kanada. Terjadi duel di sana, namun bisa diamankan oleh pemain dari Kanada. Ada nomor punggung 2 Johnstone tadi. Kembalikan kepada penjaga gawang Maxim Krivo. Balik lagi kepada Stephen. Umpan jauh ke sektor kiri. Yang tuju adalah Ricky, merangsek dia ke sektor kiri pertahanan atau serangan dari Kanada. Ah, tampaknya ada sentuhan tadi tapi bukan sebuah pelanggaran. Kini kembali umpan ke mulut gawang. Tidak ada lagi rekan yang menyambut umpan dari Ali Ahmed. Namun kini Kanada masih menguasai bola sepenuhnya. Umpan dari nomor punggung 2 ada Johnstone, namun mengenai back dari Qatar. Namun kini kembali Johnstone merebut bola. Alirkan bola ke sektor kiri. Ali Ahmed meliuk-liuk, sudah memasuki ke area kotak penalti, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 20. Umpan ke mulut gawang yang dituju tadi adalah Tajon Buchanan. Namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat, ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
2: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Isalaye. Dan kepada siapa bola akan diberikan? Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola. Dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah. Dan maksudnya kepada pemain depan, yaitu Yusuf Abdurizak. Namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada, Alistair Johnstone, membuang bola. Jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Jonathan David meliuk-liuk dia. Disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar. Kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Eustafio. Eustafio berikan kepada lagi kepada Derek. Pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola. Bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Ah, sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu Homam Ahmed, yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali. Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, ah, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan, Bu. Tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi. Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya. Namun sayang sekali bola berhasil blok oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea. Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Eustaquio berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnstone. Bola terlalu deras meninggalkan lapangan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss, dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1, dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain. Umpan lambung, sayang sekali. Pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar, dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnstone. Ya, Alistair Johnstone umpan pendek kepada Luc de Boeghorlès. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar, dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif. Akram Afif sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada. Maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh Derek Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari mistar gawang Kanada. Ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu sang kapten Boulem Houki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Boulem Houki sudah dilakukan tendangan keras. Sayang sekali mendengar, membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
5: Pertandingan memasuki menit ke-9, 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif dari sektor kanan. Sudah dilakukan ancam kemelut gawang namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-lik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14, di sana ada Yusuf ataupun rekannya ada Umam Ahmed, merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola,